0: Okay, kita dah panggil untuk pagi ni. Hello, siapa di talian?
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Hello. Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
0: Ha?
2: Boleh.
0: Siapa
2: Aziza,
0: ni?
2: Aziza, siapa lagi?
1: Amat seorang lain.
0: Aziza.
1: Ha, awak seorang lain.
0: Cemi, buat lagu Aziza satu kat dia.
1: Oh, Aziza. Aziza nan ayu. Parasmu cantik. Suara merdu. Tidak tak lena lagi.
2: Aziza tak lena pula ni.
0: Bukan
2: Cemi nyanyi.
1: Itu dia. Itu dia.
0: Okay. Makcik Aziza.
2: Ya. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat.
2: Makan lagi.
1: Alhamdulillah belum, belum.
0: Okey.
2: Tak makan
1: mai lah
2: sini.
1: Cik
0: Jah Makcik Jah beli kedai betul je awak makan sana.
1: Ya.
0: Cuba Cik Jah masak tengok.
2: Kalau masak, kalau
0: bambang
2: jumpi tak main,
1: buat
2: apa?
0: Dah lah.
1: Masak untuk dia sendiri kan jimat.
0: Okey, Cik Zah.
2: Masak pun.
0: Okey, Cik Zah. Kata dalam sikit, Cik Zah.
2: Assalamualaikum, cumbi bambang.
0: Salam.
2: Cumbi comel sangat. Bambang sweet sangat. Asal dengar cukup.
0: Baik. Itu dia. Baik, Cik Zah. Topik kita pagi ni, jangan mudah menilai.
1: Mak Cik Zah pernah tak tersalah menilai orang ataupun tersalah menilai tak kalau kita tak buat baca orang, tersalah menilai bambang ataupun cumbi?
0: Ha.
2: Ha? Nilai?
1: Ha?
2: Nilai kawan tu yang bagus tak bagus ya?
1: Ha. Ha. Takkan nilai negeri sembilan ni je.
2: Semua bagus-bagus.
1: Oh, yang tak bagus cumi dengan bambam lah.
2: Cumi bambam pun bagus. Lagi bagus. Okay, yang tidur duduk telefon tu. Ingat yang boring-boring.
1: Oh, kira kami ni kira menghilang boring Cik Jah lah.
0: Kira waktu Cik Jah bosan-bosan lah cari.
1: Waktu tak bosan tak carilah.
2: Aduh. Ha. Pada tempat aja duduk sorang-sorang. Ha. Tak nak cakap apa.
0: Jadi kami ni menemani Cik Jah yang dalam kesunyian lah.
1: Itulah.
2: Ya.
0: Waktu tak sunyi tak cari.
1: Waktu tak sunyi tak cari.
2: Memang sunyi
0: lah
2: selalu.
0: Oh, sunyi selalu.
1: Tapi waktu sunyi di sepertiga malam ada tak jumpa kami? Waktu do, sunyi do. Di
0: gamak Cik Zah no.
1: Gamak lain kali gamak kalau no. Waktu Mak Cik Zah sunyi
2: jumpi di malam mana ada.
0: Dengar lah kami cakap ni.
1: Sebab tu Mak Cik Zah, kalau Mak Cik Zah sunyi di sepertiga malam, carilah kami dan temukanlah kami bersama-bersama dengan dalam doa Mak Cik Zah.
0: Ya, selitkan kami dalam doa Cik Zah kita. Ni waktu nak berhibur cari.
2: Bila Mak Cik Zah lalu boleh jumpa, boleh cakap lalu.
1: Okey Mak Cik Zah, bola-bola Mak Cik Zah kenai bambang dengan Jumi first impression apa Mak Cik Zah menilai Jumi bambang ni macam mana?
2: Apa kita tengok cumbi, dengar cumbi dan bambang ni bagus.
1: Oh, hatu ya.
2: Orang baik dan ramah.
1: Hatu saja.
0: Hatu ya.
1: Dan apa?
2: Cuma kita tak terkilan saja lagi ni.
0: Terkilan. Pasal apa terkilan? Pasal apa Cik Zah terkilan?
2: Tak jumpa dengan bambang cumbi lagi.
0: Bukan jumpa dah.
1: Cumbi dah jumpa dah Mak Cik Zah main dulu kot.
2: Berbandai lah. Tipu lah cumbi ni.
1: Dalam doa?
2: Dalam doa dah lah. Berdepan tak ada.
1: Jumpalah juga.
2: Cumbi lalu pun tak
0: berhenti. Itulah cumbi memang macam tu Cik Jah. Cumbi memang macam tu. Dia lalu rumah dan Cik Jah dia tak singgah. Dia lalu dekat Pajak Song. Dia kata buah pelan. Ya, ni Cik Jah. Hari tu cumbi berita kat Bamba dia nampak buah pelan ada 7 biji hari tu.
1: Cik Jah. Cik Jah. Cik Jah. Cik Jah. Tarik nafas dalam. Okey, Cik Jah nak abang bagi ni Cik Jah. Bukan cumbi tak pun singgah. Setiap kali cumbi lalu di situ, yang bawa cumbi ni kawan-kawan, sahabat-sahabat, kadang-kadang bambang bawa. Saya ni tak ada kereta, tak ada motor nak bawa.
2: Dah,
0: saya tak lalu kat situ.
1: Apalah sangat Cik Jah. Tapi tak apalah Cik Jah, doa-doa malam ni kita jumpa dalam doa lah.
2: Ah,
0: insyaAllah. Bye. Alhamdulillah.
2: Selamat.
0: Amin. InsyaAllah. Terima kasih.
1: Bye.
0: Terima kasih Cik Zah.
2: Ya.
0: Bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tu Cik Zah kita. Bapak ada satu kiriman ni.
1: Ya.
0: Dia kata saya mola-mola dengar combi punya suara.
1: Mola-mola.
0: Saya ingatkan orang tua teruk dah.
1: Olah.
0: Dah tengok dalam Facebook rupanya muda lagi.
1: Alamak.
0: Tahu dia siapa?
1: Ustaz.
0: Memang
1: ustaz kena personal kat Bambang. Bukan tak boleh kan tak bagi cumbi baca sekali kat sini.
0: Nampak tak? Dia betapa betul terang tu.
1: Tu, tapi
0: penting.
1: Comi lebih suka orang tua yang terang
0: kan, sebab tu menyimpan. Sebab bukan kata kita Comi kan, kadang-kadang setengah orang situasi dia berbeza tau. Kadang kita contohlah, kita dapat panggilan daripada seseorang kan, dengar suruh, ya Allah,
1: ya Allah, menawar rupawan, hartawan, dermawan,
0: semua ada kan.
1: Safwan lagi apa lagi?
0: Wan-wan.
1: Wan Maimunah,
0: semua ada. Semua ada.
1: Semua ada lah.
0: Okey. Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa yang talian?
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
3: wabarakatuh. Rancak lah, lewat pagi.
0: Habis takkan nak sedih. Kita cakap ni, cakap banyak. Tama nak horn dulu.
3: Tak boleh. Sini jam teruk, weh.
1: Cuba lah, cuba.
0: Cuba, cuba. Tengok, cuba. Tengok, kalau mana.
1: Tak.
0: Nampak berani tau. Nampak keberanian tau.
1: Kita. Tahu pasal apa, Rayuh?
3: Saya kata ni hak depan saya ni, dia kata dia ni macam apa, tak ada cukup akal ke apa.
1: Okey, dia Ustaz nak tanya, tahu siapa kita Rio? Sebab kita di radio, bukan di perpustakaan.
0: Kalau perpustakaan cuma buat macam ni ke? Dia pergi hambat keluar, hampir keluar.
3: Wah, ini kelewatan lah ni. Tidak tak jaga.
0: Tu dia lah. Semalam tu mimpi indah sangat.
1: Rata-rata di Pulau Pinang. Sebab apa, Pulau Pinang kemarin dengan kemarin dulu memang terlampau panas, bang.
0: Betul.
1: Jadi alhamdulillah semalam hujan yang
0: alhamdulillah sejuk tau.
1: Sejuk. Tu yang kadang-kadang membuatkan kita nyenyak dibuai. Orang kata apa, Lena ku dibuai.
3: Hujan bagi tadi.
0: Alhamdulillah. Panas alhamdulillah, hujan pun alhamdulillah, sejuk pun alhamdulillah. Okay. Yalah. Baik, Abang Leman.
3: Ya, saya.
0: Kata laluan sikit.
3: Cumbi, cumbi sangat, bambam, cuy sangat.
1: Ni lagu ke gazal ni?
3: Gazal pun boleh, lagu pun boleh.
1: Asal gazali lah ni.
0: Azai kena
1: boleh lah.
0: Okey, baik Abang Leman. Topik kita hari ni, jangan mudah menilai.
1: Betul.
0: Okey, apa perkongsian yang Abang Leman nak kongsikan dengan kami pagi ni?
3: Dia masuk dia macam mana?
1: Dia mungkin Abang Leman ni salah menilai orang.
0: Ataupun orang salah menilai Abang Leman.
1: Ya.
3: Itu lah. Ni adalah dekat tempat kerja Abang Leman tu.
0: Awak masih apa?
3: Kawan dengan lah.
1: Kawan juga baik.
3: Dulu rapat.
0: Okey.
3: Lepas tu belakang itu dia tikam lah.
0: Yang tu lain tu. Pasal apa yang dia buat macam tu kepada Leman? Pasal apa? Dulu dia ingat memang baik. Lepas tu kena-kena dok. Contoh
3: ni kira peribadi kita ni sagi tak seronok jugalah duk cerita dalam ni kan. Biar kita seorang faham tahu sudah lah.
0: Okey, apa yang bagi Abang Leman sini kan? Apa yang orang perlu tahu di sebalik kalau tengok dengan mata kepala tu orang tak tahu?
3: Kita ni duk kata kawan ni rapat dengan kita ni, rapat ni ada makna dia, maksud dia. Belakang kita ni dia main payah lah nak cakap kan. Sakit dia ni kan.
1: Dah abang tu terang di belakang ni main apa, rollerblade ke, main skateboard ke,
0: mana tahu
1: dia main kereta kontrol ke,
0: main wow ke.
3: Dia hubungi orang rumah saya.
1: Allahuakbar, ni tak cantik,
0: tak cantik lah macam ni.
1: Ini menimbulkan kemarahan ini.
3: Jadi tak syok.
0: Sabar Sumi, jangan tokak meja.
1: Tokak meja.
0: Dia macam ni lah sebenarnya kan. Bila mai kacau rumah tangga orang ni, yang ni masalah. Betul.
3: Kita tanya dia, elok-elok tanya dia. Dia kata, "Dak, saya kena scam ni, nombor phone ni." Mana boleh kena scam. Siap ada gambar lagi hantar kat WhatsApp. Saya kata jangan buat macam ni kan. Dia kata dia bukan dia.
1: Tak mengaku
3: sampai ke sudah.
0: Okey, Abang Leman. Contohnya kalau bambam di situasi tempat tu.
1: Contoh.
0: Okey. Kemudian saya jumpa Abang Leman, saya minta maaf dengan Abang Leman. Adakah Abang Leman akan maafkan saya?
3: Tak, saya dah cakap dah dari hati saya. Saya dah kata dah dekat dia, sampai dunia akhirat pun aku takkan maaf hang. Macam mana hang, agak-agaklah orang rumah aku.
0: Betul. Kita faham. Yalah, kita kacau nak acau rumah tangga orang. Betul. Macam tak tu cantik kan. Tak cantik kan. Tapi kita faham.
3: Dia cerita dia macam ni, Pak Bambang. Dulu dia ada duk tarik anak saya balik sekolah. Nombor telefon tu dia tersimpan. Apa-apa hal sikit dia cerita, telefon lah rumah saya. Tanya macam ni. Dia dah berapa 6 tahun 5 tahun dah kot. Anak saya tak naik dah dengan van apa bas sekolah tu.
1: Okey.
3: Dia boleh simpan lagi tau nombor tu.
0: Bye. Tapi jarang orang simpan telefon, orang nak buang telefon, boleh main.
1: Betul lah.
3: Tu saya heran.
0: Tapi itulah.
3: Saya tanya dia sampai ke sudah dia tak mengaku.
0: Ya.
3: Tu kata kawan tu. Kawan tikam belakang
0: tapi,
3: ni.
0: Tapi apa pun Abang Leman, kita percaya satu lah. Kita bersangka baik sebab apa? Kita faham. Kita nampak apa keburukan yang dia buat.
1: Ya.
0: Tapi kita ni memanglah kita sukar untuk memaafkan. Memaafkan tu mudah, melupakan tu tidak.
1: Betul.
0: Okay, kita faham yang tu kan. Tapi kok mana pun doa-doa lah Abang Leman. Walaupun dia kacau macam mana pun, tapi kalau ada kesetiaan orang kata apa, bini kita tu kepada kita, insyaAllah dia takkan kacau.
1: Dan macam inilah Abang Leman. Senang Abang Leman kan, sebagai orang kata sebagai seorang insan. Bila Abang Leman memaafkan, saya minta untuk memaafkan, bukan untuk melupakan. Saya tahu memang suka untuk melupakan. Cukup untuk kita memaafkan supaya kita melepaskan beban di dada. Dan kami di sini mendoakan supaya jodoh Abang Leman tu kekal sehingga
0: kita. Betul. Walaupun kadang-kadang ada rintangan, ada godaan, tapi kesetiaan tu penting dalam rumah tangga. Dan kepercayaan khususnya kita ni penting juga untuk pasangan kita.
1: Sebab kan Abang Leman,
3: masalah dia adalah Abang Jombi. Masa Abang Leman jalan audition tu, dia sanggup pergi jumpa rumah saya.
0: Ini kenapa dia buat macam tu?
1: Jadi apa, ada inform orang kata apa, orang rumah Abang Leman pun cerita ke Abang Leman lah.
3: Orang rumah Abang Leman cerita ke Abang Leman lah. Dia tak boleh nak simpan rahsia
1: betul,
3: ni.
1: Betul,
3: dia
1: betul.
3: Akan ni juga.
1: Tak apa, tak apa. Abang
0: Leman, percaya satu je. Allah Maha melindungi.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya, ni Abang Leman. Ingat satu Abang Leman.
3: Ya, baik.
1: Sedangkan kaki lalu terapit. Apa pula lelaki bini.
0: Baik, Abang Leman. Terima kasih, Abang Leman.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus hidup dalam rumah tangga macam ni sebab tu bila kita keluar pergi kerja kan, masing-masing suami di tempat kerja suami, isteri bini dekat tempat kerja bini kan,
1: ataupun ada di rumah. Saling kena ada kepercayaan.
0: Betul.
1: Dan ada perkongsian kata ada kemalangan berlaku di Leburai Tunuk Telim Chong Yu ni. Tapi alhamdulillah kereta telah pun dialihkan.
0: InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita doakan semoga lancar juga perjalanan untuk pagi ni.
1: Betul.
0: Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan lagi cerita anda berkaitan dengan topik kita hari ni, jangan mudah menilai. Kadang-kadang kita tengok dekat luar tu kan, contohlah kan, masuk-masuk kerja kan, dapat kawan baru. Kan, tengok-tengok muka ni, sembang pun tak mau. Muka cengih, padahal dia pelera mah.
1: Tak boleh go. Macam-macam orang tengok jombi
0: lah
1: kan.
0: Orang tengok jombi Orang tengok jombi macam mana?
1: Macam okay bam. Secara jujur dan ikhlas lah. First impression Bambang.
0: First impression lah. Okay, bagi Bambang.
1: Luahkan.
0: Okay, jujur. Combi ni tengok muka cengih. Memang cengih. Nampak muka tu kan macam
1: muka tak buat rezeki.
0: Bukan tak buat rezeki.
1: Jujur, nampak jujur. Luahkan.
0: Dia macam mana, istilah macam mana, nampak muka tu macam, aku dia ni kan, belagak bongkok semua dah.
1: Tak mau sembang
0: Tak mau sembang langsung. Tapi sebenarnya kan, bila sengenai rupanya, Allah, hai. Sopan budak ni. Macam jumpa orang
1: tambah lagi. Dah sopan. Santun budak tu.
0: Santun budak tu.
1: Dah tertib. Lendit budak tu.
0: Tak ada. Sopan tu ada. Tertib tu jauh.
1: Tak tertib lagi ke macam ni?
0: Tak tertib.
1: Hormat.
0: Hormat tu ada. Hormat tu ada. Menghormati tidak. 04-2107-3889.
1: Ada pun lagi kan berangkat WhatsApp kami telah 0105-08-0957.
0: Yes. Itu saya GPM dia Jombi.
1: Dan dia Bambam
0: Acu. Bintang.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, yes, 8.28 minit pagi waktu ni GPM ya, masih lagi bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Ya, yang dah selamat sampai di tempat kerja, selamat bertugas. Ya. Yang bercuti hari ni, selamat bercuti. Yang MC hari ni.
0: MC hari ni.
1: Yang kurang sihat Chombi, batuk, demam sesemua. Bambang 2-3 hari ni kerak ke klinik juga sebab anak kurang sihat kan. Jadi masa Bambang sampai ke klinik kan, sembang dengan doktor dia cakap sekarang ni musim. Musim batuk sesemua. Dan juga demam untuk budak-budak. Lah.
0: Itu tak dinafikan sebab kita ni kena jaga kesihatan, kena amaikan kesihatan dan juga penjagaan kesihatan dan juga penjagaan makanan. Sebab apa? Bam, satu ketika dulu saya Chombi biasa waktu masih lagi bertugas ni, Chombi kerap masuk hospital.
1: Sebetul, sebab pening asam sakit.
0: Bukan.
1: Habis tu?
0: Kadang hampir ambil mak balik hospital. Balik
1: itulah. Itu lain Chombi. Itu lain. Yang tu singgah di hospital.
0: Masuk, Bam.
1: Masuk.
0: Tunggu dalam hospital.
1: Okey, baik. Yang tu lain Chombi. Yang tu lain. Itu doktor lalu lah. Tak kena jumpa.
0: Bukan, masuk, duduk.
1: Iyalah.
0: Sekejap lagi, Mama ada mana? Ni ada depan ni, Mama. Okey.
1: Yang tu, Chombi jumpa misi lah. Ini jumpa doktor. Okey, jadi apa pun cuaca tak mentu sekarang ni, terutama kepada kanak-kanak lah siasat jaga kesihatan yang baik. Okey, dan juga kepada kita bersama, banyakkan minum air suam.
0: Betul.
1: Kurang-kurangkanlah minum air manis-manis ni. Tak bagus untuk kesihatan, Jumbi.
0: Betul, Bam. Jadi itu yang orang kata apa, kurangkan gula dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman.
1: Betul.
0: Bam, Jumbi nak tanya satu soalan lah. Ringgit Malaysia.
1: Ringgit Malaysia.
0: Kalau kita tukar currency exchange.
1: Okey.
0: Kalau 28 US dollar.
1: 28 US dollar eh.
0: Bersamaan berapa ringgit?
1: Okey, kalau kita ambil boleh satu dolar boleh lah.
0: Times 4 lah.
1: 4 ringgit. Kita ambil lebih kurang 4 ringgit lah eh.
0: 4 ringgit.
1: Kalau kata 4 ringgit. Contoh.
0: 8.
1: Darab dengan 28. 112 ringgit.
0: Bayangkan 112 ringgit harga manggis sekilo.
1: Sekilo eh? Sekilo? Fuh, ini tak silap Bambam. Ni ada cerita yang mana bukan di Malaysia tau.
0: Bukan di Malaysia.
1: Kita dekat Malaysia nampak sebab tak tahu.
0: Ya, betul.
1: Tapi kan di luar negara harga sekilo manggis RM112, Jomi.
0: RM112 Malaysia sekilo manggis.
1: Fuh, nampak tak kan?
0: Bayangkan tengok.
1: Ish, bagi rakyat Malaysia ataupun bagi kita kat Pulau Pinang ni kan Chombi kan. Kita apa, buah manggis ni merupakan antara hidangan tempatan yang sangat mudah kita dapat lah.
0: Betul.
1: Terutamanya bila tiba musim buah-buahan. Macam buah-buah ni musim durian.
0: Ya.
1: Lepas tu manggis dia follow kat belakang.
0: Ya, betul.
1: Tapi cerita bagi masyarakat negara barat yang terpaksa membayar harga yang tinggi semata-mata untuk merasai keunikan ratu buah ni.
0: Di mana baru-baru ini hantaran daripada seorang jurugambar konsert dan pengarah visual terkenal dari Amerika Syarikat Oyang menarik perhatian ramai di platform tweet selepas beliau berkongsi pengalamannya mencuba buah manggis buat pertama kali dalam hidupnya. Bayangkan tengok manggis ni, Bang. Dia kita ambil satu contoh ha. Kalau Bang nak tengok kalau kita tengok, kalau siapa perasan lah kan, kalau siapa tak perasan, Allah Allah lah kan, cempedak banyak dah tu ni.
1: Cempedak
0: banyak kan?
1: Banyak
0: manggis kurang.
1: Macam tu eh. Sebab apa?
0: Tak tahu.
1: Dia kalau manggis banyak, cempedak kurang.
0: Tahun lepas manggis banyak, cempedak kurang.
1: Sebab itu favourite Bambam kalau durian, cempedak, manggih memang A lah. Sebab manggih ni Bambam dapat satu betua untuk memastikan lembut kita kulit ni. Lembut kita kulit
0: lembut
1: pula.
0: Lembut kita kulit ini. Lembut kulit. Kita kulit.
1: Kulit kita lembut.
0: Lembut kita kulit ini.
1: Kan. Untuk memastikan kelembutan kulit wajah kita tau.
0: Kan.
1: Okey, kena banyak makan buah tu lah. Buah manggis.
0: Buah manggis. Bukan ambil getah manggis.
1: Bukan, getah manggis lain. Getah manggis cilik kat muka Chombi.
0: Betul lah. Untuk menghaluskan kulit, Bam.
1: Betul.
0: Untuk menghaluskan kulit muka, memang boleh pakai getah manggis.
1: Getah manggis, no?
0: Ya. Ada petua.
1: Buat macam mana?
0: Ambil getah manggis tu, buat masker muka, Bang.
1: Buat masker muka.
0: Ya.
1: Confirm makin-makin esok menyesal.
0: Dengarlah cakap okay, habis. Okay, petua okay. Orang tua-tua dengar tak habis jadi lagu ni.
1: Baik orang tua.
0: Okey.
1: Baik.
0: Ambil getah manggis, sapu di muka, ratakan di seluruh muka.
1: Okey.
0: Bila dah rata, macam mana nak menghaluskan dia? Ambil batu asah pisau.
1: Batu asah pisau.
0: Ya.
1: Lepas tu?
0: Tonyoh pelan-pelan.
1: Okey lah Cepi, petua ni tak, tak wajib diikuti.
0: Lepas tu ha, nak bagi lincin dan shining
1: ha,
0: spray shellac.
1: Spray shellac pula.
0: Ya.
1: Hmm, lepas tu
0: dia nampak glowing.
1: Oh, buat simen tu Cepi. Ambil batal susu buat telinga, ambil simen pop muka muka kan.
0: Betul, memang marah lah.
1: Baik, kita nak teruskan topik kita pagi Jimmy. Topik kita hari ni.
0: Topik kita pagi ni tu bawah sana tu tadi.
1: Ni. Jangan mudah menilai.
0: Jangan mudah menilai.
1: Baik, kita mau panggil berikutnya. Halo, siapa okay. Talian?
2: Oh, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Ya, siapa talian ni?
2: Along E lah.
1: Along E. Baik, apa abang perlu E?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sihat sehatnya. Ya, Panu E. Semalam dia berkata Panu E makan sedap no. Fuh, ada orang cerita kat Bamba semalam nampak Panu E makan berselera.
0: Berselera.
1: Ingat
0: berselera. Ha, risau tengok. Makan si kandang lah tu Bamba.
2: Long E ni memang ada lah.
0: Ha, okey.
1: Ha.
2: Maklum pun untuk merongat. Apa ni makan tak berhenti.
1: Tu dia. Maklum masak sedap kan.
2: Dia tak masak
0: merin
2: pun.
0: Nasi kandang malam.
2: Dia
1: darah.
2: Tapi dia
1: belilah balik main. Dah. Dia maklum, maklum beli. Tapi dia hidang kan. Beli tu sama aja semua orang rasa. Betul. Tapi hidangan ikhlas daripada maklum kat maklum tu. Dengan penuh kasih sayang. Ha. Betul tak?
2: Mau ya, betul.
1: Ah, sebab maklum, sebab maklum kalau keluar pergi mana-mana, maklum kan pimpin tangan, pegang betul tangan tak lepas tau.
0: Betul.
2: Memanglah.
1: Ha, betul nampak tak kan sweet tu.
0: Romantik.
2: Ha, mama nampak kan?
1: Mama nampak. Ha, maklum jalan sambil sambil maklum pimpin tangan tu pegang tangan rapat tak lepas tau. Ingat apa?
0: Tambah
2: sekali.
0: Tambah hari tu depa bilang bagi tahu apa tau. Ha. Maklum pula makan malam dengan maklum. Bersaksikan cahaya lilin.
1: Puh.
0: Sebab apa?
1: Ha.
0: Kebetulan tentu karan dah lah.
2: Di bawah cahaya bulan
0: di bawah purnama. Cahaya bulan
1: purnama. Bawah ni bulan bulan cerah bulan ni cantik tu. Maklum makan tepi tu.
2: Tepi
1: apa? Bukan laluan.
2: Laluan pun tak ada.
1: Baik, silakan kata laluan malam ni.
2: Combi comel sangat.
1: Makcik.
2: Malam sweetnya.
0: Ya.
2: Okay, listen to this pantun.
1: Okay. Yes, silakan.
0: Yes.
2: Mai-mai, lai-lai.
1: Mai-mai, lai-lai. Okay.
2: Lepas ajak dia learn rubber.
1: Lain macam ni?
2: Jangan salah sangka dan nilai. Orang putih kata, don't just the book by its cover.
1: Yeah. Merempuh laluan di tepi
0: kali.
1: Kali.
0: Ha.
1: Ah.
0: Kali tu apa kali?
1: Batang kali. Menempuh laluan ke batang kali.
0: Kali itulah ni pergi.
1: Tak apalah ni ke batang kali.
0: Okay.
1: Merempuh laluan ke batang kali. Sambil singgah di stesen minyak. Okey, Cemi sambung.
0: Jadi untuk pagi ni dan buat julung-julung kali. Okey, Palong A.
2: Ya.
0: Cuba kongsikan mengenai topik kita. Tak payah sikit-sikit kalau boleh main. Mau banyak.
1: Panjang. Bunyi sama. Okey, okey,
0: bunyi sama.
1: Okey, okey, okey, okey. Okay.
2: Salah sangka dan nilai seseorang kan.
1: Ya. Cucu riau. Cucu riau.
2: Ya. Cucu cucu.
1: Okey.
2: Dia Pak Lung, ia dah Pak Menakan lah.
1: Okey, Pak Menakan.
2: Menakan. Dan juga Pak Melakan. Pak Melakan ni memang dia garang lah. Ada garang. Dia kan masa usia Pak Long E umur dalam 12, 13, 14 tu. Dia memang dia haria betul dia lah. Sebab dia kira memang tak suka kita kira main luar pada rumah. Rumah-rumah jiran mana dia tengok. Dia, dia mau duduk di rumah main dengan adik-adik
1: dia. Tu dia.
2: Dia main usia dia dah main dah 70 macam tu. Pak Long E pun dah umur dah dekat 19-20 tu. Dia main dia punya watak dia tak bengis macam tu dah, tak marah dah. Dia main dia panggil Ham, Ham Nasat. Oh, kita punya saya lah kan.
1: Betul.
2: Mai, ambil duit tak? Jom pikai bunga cempa.
1: Okey.
2: Pagi ni dalam pukul 7 tu pikai bunga cempa. Tapi nak dia tu pun dalam keadaan kita kait tu pun kita kena tahu cara kait bunga cempa tu.
1: Betul, betul.
2: Jangan kait sampai habis ranting tu. Dia kata, mau betul-betul sekuntum-kuntum lah.
1: Betul.
2: Dia akan pastikan kuntum yang kita nak, yang belum berontak, yang masih kuntum lah. Tak buka lagi kuntum tu. Dia kata, kait kuntum ya, jangan duk kait sampai patah semua yang lain-lain semua tu. Dan pasti yang tu. Lepas kita kutip-kutip dia akan bawa pergi ke jual lah. Jual dapat lah berapa dia. Masa tu 2-3 kupang lah dapat.
1: Betul.
2: Masa tu kira dia panggil dia pun dah nampak berubah dah. Tak bengis macam tu kira. Dulu kira dia kira memang sidai dengan pepah nyok kan, dengan batang pisang ke apa semua dia bagi.
1: Dia cengih lah.
2: Dan memang cengih. Memang dia cengih semua. Dalam kampung tu ada seorang lagi. Seorang lagi nama kita panggil ayah juga lah. Dia pun sengih, tak pernah panggil nama orang. Apa yang, oi,
1: mai. Macam tu lah.
2: Dia tak pernah panggil nama. Tapi ujung-ujung usia lepas semua jadi baik. Tak ada lah muka senyum panggil nama kita. Kita berasa seronok lah kan. Dia botak dia berubah. Makin kuat tua tu, dia dapat berubah dah. Okay. Kita pun tak ada rasa dendam. Rasa marah dendam nak simpan hati kan.
1: Betul. Tapi kebanyakannya kalau kita contoh sembih meningkat usia kan, kadang mungkin sifat baran tu, perangai tu akan hilang sikit tau.
0: Betul.
2: Kita tengok Bambang Cumbi ya. Kalau kita macam Bambang Cumbi tu kata Kak Cumbi ni muka dia tak boleh belah ke apa ke.
1: Saya tak kata, orang kata.
2: Dia bukan muka tu.
1: Betul.
2: Muka kadang kita tengok muka dia memang nampak tapi percakapan dia, hati dia, kita jangan tengok muka dia.
1: Betul sungguh.
2: Percakapan dia tu.
1: Saya ada kapal lawi ke macam muka Cumbi tak boleh belah.
2: Macam ada satu pun memang nampak kerja Pak Luang sendiri je lah. Doktor ni, dia ni punya lemah lembut lah macam Mr. Bean lah tak?
1: Okay.
2: Ada Mr. Ong, dia pakai ortopedik. Kalau dia jalan tu, kalau dia selisih dengan kita, dia akan bagi ruang jalan kat kita. Dia akan ke tepi.
0: Betapa humble dia buat juga.
2: Tapi masa operation,
1: dia pencingai.
2: Dia operation dia tak buka mulut banyak, tapi dia menggunakan
0: body language.
2: Hentakkan kaki dia.
0: Hentakkan kaki.
2: Kalau dia marah dia tak guna mulut. Dia akan hentak kaki dia di lantai tu. Kita tengok telinga dia merah. Muka dia merah.
1: Mau duduk sembah ya.
2: Dia akan nekan baling lah benda-benda apa ni apa rawatan peralatan tu, dia akan lempak buang lagu tu. Orang-orang yang lemah lembut, saya cakap kita pun lembut, suara tak dengar. Bila dia main marah, lain cerita tau.
1: Betul. Baik, itu dah perkongsian daripada Palong E kita. Terima kasih banyak Palong E.
2: Salah nilai dan
1: rawatan. Betul.
2: Dan salah sangka lah kepada Pak Parah tu. Bukan ni lah.
1: Mantap. Baik, terima kasih Palong E untuk perkongsian pagi ni.
2: Selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Don't judge a book by its cover. Itu tu kita ada pun. Jangan mudah menilai seseorang. Pernah ada anda salah menilai seseorang, ataupun orang lain pernah salah menilai anda, ataupun mungkin anda boleh kongsikan secara jujur untuk first impression anda menilai Bambam dan juga Cumbi.
1: Ya, sebab betul Cumbi, kadang-kadang kata-kata dan andaian boleh meninggalkan kesan yang mendalam tau.
0: Ya, betul.
1: Dan seseorang mungkin kehilangan keyakinan diri akibat di-label. Sebab orang duk label dia, janganlah duk kawan dia, duk cengih tau.
0: Betul.
1: Padahal dia okey je, cuma kadang setengah orang Cumbi, muka dia nampak cengih. Muka dia tu nampak, dia bukan tak mau senyum. Dia bagi dia dah senyum. Tapi orang tak nampak dia senyum. Bagi setengah orang kan. Tapi kalau kata setengah orang, kalau kata nampak macam tu, terus tak mau kawan dengan dia. Kena pula orang pula duk hasut pula tepi kan. Tak payah duk kawan dengan dia, dia tukar dia senyum.
0: Macam Cumbi lah.
1: Cumbi leng. Cumbi perangai. Contoh. Okay, baik, untuk dia mungkin nak kongsikan lagi ni. Kita tanya memang yang berikutnya. Halo, siapa tanya?
3: Halo. Assalamualaikum Cumbi Ambang.
1: Hello.
3: Ya, Mami.
1: Hello.
3: Ya, Mami ni.
1: Mami duduk tak mana, Mami?
3: Mami duduk kat mana? Kat depan.
1: Mami duduk kat dapur.
3: Awak selalu suka duduk kat dapur.
1: Lain rumah, kena orang dah cakap. Dolek rumah Mami problem.
3: Okey, ni Mami duduk dah.
1: Bangun pun dah, jalan pun dah, tiba-tiba sampai dah. Mami nak bohong Mami ya?
3: Betul.
1: Mami?
3: Ya.
1: Tengok, nampak tak?
0: Tengok.
1: Dengar tak?
0: Ada putih-putih.
3: Dengar.
1: Mami duduk kat dapur, Mami.
3: Aisyah, Mami tu. Mami kata tu duduk payung.
1: Nampak tak? Saya tak ada.
3: Okey.
1: Betul ke dalam payung tu? Betul ya?
3: Betul ke dalam payung. Dah banyak tu.
0: Okey, saat kita tanya belah kanan Mami ada apa?
3: Belah kanan ada macam-macam serai. Tak apa weh.
0: Okey, saya faham. Maksud dia sinki tu ada belakang Mami.
1: Oh, Cemi scan tu ya?
0: Ya.
1: Scan tu eh.
0: Saya apa ada ilmu scan ni?
1: Mami.
0: Ah, okay.
3: Ya. Yeah.
1: Kata laluan, Mami.
3: Kata laluan?
1: Ya.
3: Okay. Cemi, Cemi, tanya bamba mananya.
1: Mana pula? Bukan mana pula? Mana, mana yang betul ke? Mana?
3: Ha, salah, mana
1: salah,
3: lah.
1: Salah password ni.
0: Okay, Mami.
3: Ya.
0: Pernah tak Mami salah menilai orang?
1: Ya.
3: Nilai seseorang tu ke?
1: Ya.
3: Mami kan? Ni, Mami nak cerita ni.
1: Cerita lah, Mami.
3: Mami, walaupun seseorang tu kita boleh dapat nilai dia punya perangai kan?
0: Baik, Mami. Ha. Terima kasih atas perkongsian pagi ni, Mami. Okey, Mami.
3: Tak ada.
0: Oh, tak lagi. Okey, okey. Okey, okey. Bau nak abang.
1: Bau nak abang.
0: Tiga habis dah. Okey, okey, okey.
3: Tapi Mami tak suka nak ambil... Nak ambil kisah dia. Baby kat dia lah kalau ni perangai kita boleh tahu perangai dia macam mana.
0: Ya, ya, ya, ya.
3: Kan? Tapi baby lah hak dia kan.
1: Mami tak kisah lah.
3: Mami tak kisah macam mana perangai pun kita anggap dia terbaik je.
0: Terbaik. Hmm. Okey, Mami.
1: Tapi kalau kata sentuh, Mami kisah tak kalau orang salah menilai Mami?
0: Ha.
3: Salah menilai Mami, Mami mahal jugalah.
1: Mahal jugalah sebab dia kata Mami ni bagus. Ha. Asopan santun, yeah. Penyayang, lemah lembut, baik hati, suka berkongsi.
0: Okey.
3: Yang tu Mami terima lah. Mami suka.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Mami. Mami. Yeah. Mami. Yeah. Mami. Jangan riak sangat. Okey, Mami.
3: Tak riak lah.
0: Okey, nak tanya. Nak tanya Mami juga kan. Okey, Mami ni tengok Bambam. Cuba Mami nilai Bambam ni. Mula-mula first impression Mami. First untuk pertama kali penilaian Mami terhadap Bambam ni sebenarnya macam mana?
3: Mula-mula sekali Mami pergi mencara FM hari tu kan. Mami jumpa DJ mana atau mula-mula tu sambut Mami tu.
0: Dah. Nak tahu pasal Bambam. Tak payah cerita pasal orang lain. Kita bukan nak bawa pasal orang lain. Saya tanya Bambam ya.
3: Okey. Bambam Mami tengok okey orang yang mulia. Orang yang mulia hati bersih.
1: Saya dia... nama saya Fadil. Fadil mulia.
3: Fadil Muhammad lah.
0: Nama penuh.
3: Tu dia bergambar dengan Mami kan.
0: Dah okey dah. Okey, lepas tu.
3: Mami tengok Combi pula kan. Mami
0: tak, mula-mula Padil. Padil ni tak habis lagi ni. Kita sembang Mbak Padil dulu. Kita sembang Mbak Padil okay. Bambam dulu. Ha, okey.
3: Ayah
1: dah tak
3: gambar tu
1: hati end dah lah. Okey, baik Mami, dengar ni Mami, soalan berikutnya Mami. Apa okay. The first impression bila Mami jumpa dengan Combi Maria?
3: Combi ya?
1: Jujur.
3: Okey, Mami ikhlas dari hati ya.
0: Okey.
3: Okey, Mami tengok macam Mami soya nak tegur kan.
1: Okey.
3: Combi nak marah Mami.
1: Tak ada. Mami, Combi.
0: Saya tak marah.
1: Bambam nak ikat dengan Combi. Combi takkan marah Mami.
0: Saya tak marah. Saya nak Mami jujur dah. Ha.
3: Rupa-rupanya di sebalik itu memang Combi orang yang baik, orang pemurah. Orang yang kata romantik lah kata.
1: Romantik.
0: Romantik pun tak tahan. Okey.
3: Dah cakap macam manja-manja.
1: Manja-manja dah.
3: Tapi dengar Mami nak apa GP tu. Bukan di dalam konti, di luar konti.
1: Luar konti.
0: Jangan buka lubang.
1: Oh, jadi maknanya kata Combi bermanja-manja lah dekat luar ni.
3: Tak manja lah dengan Mami. Tapi cakap
1: bukan, tu. Maksud kata seorang yang bermanja-manja lah dekat luar.
3: Cakap okey semua.
1: Okey semua. Combi
3: Mami
1: no.
3: Tak tipu kan.
1: Apa sifat yang Combi, apa ni yang Mami dia katakan Combi seorang yang manja tu?
3: Panggil nama Mami pun lembut je.
1: Oh, dekat sini cukup yang keras.
3: Dalam konti raya, Mami. Macam tu.
0: Betul, ini kenyataan yang betul, bang.
1: Dekat luar.
3: Lalu, Mami.
1: Oh, lembut panggil dekat luar.
0: Itu betul. Itu betul, bang. Saya panggil Mami ni dalam raya. Tapi dekat luar, saya tak pernah menjerit tu pun.
1: Iyalah.
0: Mami, masak, Mami.
1: Oh, dengan Bambam kena jerit tu pun. Ventis dengar tau.
0: Nah, ini kita tahan betul nah, ada benda yang di sebalik tu saya tak boleh tunjuk kat orang lah.
3: Mami nak cerita sikit boleh.
0: Apa dia?
3: Dapur Mami tu tak boleh buka gate. Tak boleh buka dapur kan. Dia kena tembak dengan pistol kan. Lepas tu Combi tak kerti buka. Lepas tu Cik Umi panggil, "Mami, Mami, oh Mami, Mai tolong tengok saya dapur Mami ni."
1: Nasib baik tak nak anak perempuan nanti dapat menantu
0: boleh,
1: dah no.
0: Boleh ingat sampai keluar. Boleh ingat sampai keluar.
1: Yang ada syak dah Mami, Jomi boleh pergi rumah Mami. Bambam sepanjang duduk dengan Jomi, rumah Bambam tak nampak jauh.
0: Dah orang tak semawa.
1: Nampak dah.
3: Alhamdulillah, syukur. Ah. Semua izin Allah.
1: Sebab tu Bambam pergi rumah Mami, tak ada sampai simpan dah tak mesej dah. Tak ada rumah.
0: Betul?
3: Ha. Tunggu Mami tak ada. Mai lah dia tu.
1: Baik, baik. Baik, baik. Terima kasih Mami lah.
3: Okey, semoga anda berdua happy selalu dan diberkati Allah. Amin, amin, selalu. Amin, amin.
1: Baik, baik, baik, baik. Terima kasih. Ha. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum,
1: bye bye. Bye bye. Cuma manja no.
0: Bukan, Mam, takkanlah saya nak pergi. Dalam dialah di sini secara jujur di sini kita bawa watak lain.
1: Ya, memanglah.
0: Dia bawa bila tapi saya boleh orang kata macam terkesan juga bila Mami boleh teringat benda tu. Memang waktu tu saya pergi di ialah minta tolong kan, Jomi, Mami nak macam ni ni. Saya kata, "Ish Mami, saya punya resipi, bukan saya tak boleh bagi, saya bagi. Tapi saya tak tahu orang tu boleh buat, tak boleh buat. Sebab cara saya masak, resipi yang saya bagi, bukan barang-barang yang saya bagi ni ada dekat semua punya dapur rumah orang kita.
1: Baik,
0: kecuali
1: baik,
0: dapur
1: baik.
0: Saya. Saya kata dengan orang tu, pergi lah. Kan? Contoh, kita bagi contoh. Habis dah pergi, Bab. Jenis mana tau? Dapur gas. Tapi orang panggil apa? Batu api habis.
1: Tak. Dia kena cicuk. Ada dapat yang dengan cicuk api.
0: Tak, dia batu api habis. Kita buka itu, kita tekan.
1: Ish,
0: macam mana aku nak buat ni, kata kan?
1: Macam mana? Itu yang panggil tu.
0: Macam mana aku nak buat? Bukan dapat rumah aku kan? Kau dapat rumah aku, kebalin lah ni. Kan, aku dapat aja senang kan? Semak kepala kan? Lagi ni. Mi, mai saya tengok dapur mai.
1: Bye bye.
0: Bukan
1: saya
0: terpekit terlulung.
1: Mana nak tahu aku jerit am mai.
0: Dah syok Mami kata manja, saya ingat kata manja mina pula. Lain macam mai memang saya cakap bentulah kan.
1: Ya, itu cerita Combi dengan Mami.
0: Dan juga Bambam.
1: Itulah ada juga Bambam kan. Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan juga dengan kami bagaimana cara anda menilai orang kan. Bagaimana persepsi bila anda masuk ke tempat kerja.
0: Betul.
1: Kan? Bagaimana orang kata apa persepsi orang terhadap kita. Dan kadang kita tengok setengah orang tu kan, dia ni ish, badan bosak boleh buat kerja ke, contoh kan. Bapak pernah kena ayat tu dulu tau.
0: Okay.
1: Kan, masuk satu bidang pekerjaan ni kan, ini bukan nak cerita pasal orang kata apa body shaming tau.
0: Betul.
1: Tapi kadang setengah orang tanggapan orang kepada
0: betul,
1: kita
0: betul,
1: kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Kita ni bila kita dapat satu benda tu kan, kita buat kerja, kita buat kerja sungguh-sungguh. Tapi setengah orang dia tengok orang ni, dia ni boleh buat kerja ke, dah badan besar. Okey kan, nak buat kerja macam ni kan. Itu lumrah dia tau. Tapi kita ni yang memiliki badan yang macam ni, contoh kan. Tapi kita kena sungguh-sungguh buktikan lah, jangan pula kita pula lagi balong daripada apa yang dia rasa.
0: Kita ambil macam ni lah contoh. Bila tengok orang kata, okay, badan minta maaf, bukan body shaming, okay. Badan Bambam ni boleh angkat berat kan? Tak boleh angkat berat, saya tak boleh buat kerja. Bayang tengok lah Ultraman badan besar mana, boleh angkat rasa besar.
1: Itu Ultraman
0: contoh. Yang tu kita pun boleh kemaruk tunggu. Ya, orang Pulau Pinang kan. Boleh kemaruk tunggu depan TV duk tengok walaupun duk kena mohong.
1: Nampak tak kan? Okay. Jadi
0: ini kenyataan orang badan besar nak ambil buat kerja. Boleh tanya, boleh buat tak boleh buat ni.
1: Okey, kena buat kerja ni.
0: Okey
1: ni kan. Contoh. Tapi kita yang memiliki sifat yang macam tu, kita yang memiliki orang kata apa, contoh macam orang dah besar kan, kena buktikan lah.
0: Betul.
1: Jangan buktikan kadang-kadang lagi balok daripada apa yang dia rasa, teruk lah kita kan.
0: Saya tidak nafikan bosnya, memang Bambam ni adalah seorang yang gagah. Bayangkan tengok, sekali dia boleh makan 5 pinggan.
1: Bohong. Pembohong.
0: Tu bukan gagah. Tu keluar je.
1: Okey, 0417389.
0: Ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957.
1: Aish. Dia kena kata tak semangat je, Mian.
0: Dia kena kadang-kadang.
1: Kan dia kena buat ni rasa macam semangat. Yang macam je, Mian. Tu saya Amtra FM.
0: Segala je untuk
1: dia, Jambi.
0: Dia, Bambam.
1: Acu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Saya teruskan rekan pagi-pagi anda bertemankan dia Combi.
1: Dan dia masih lagi bambang.
0: Yes, 9:15 pagi waktu ni. Ya, dia mungkin tengah bersiap Combi.
1: Alhamdulillah.
0: Baru nak keluar pergi kerja, masuk kerja pukul 10.
1: Ya, betul.
0: Ada yang mungkin masuk kerja pukul 9. Hmm. Ada yang mungkin masuk sebab pukul 7 pagi.
1: Betul.
0: Okey, apapun insyaAllah kita doakan bersama. Semoga anda yang keluar mencari rezeki hari ni dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki. Dan yang paling penting,
1: yang paling
0: semoga
1: penting,
0: apa yang kita buat, buat keberkatan untuk kita bersama.
1: Amin, amin.
0: Yes. Baik, Jami, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni.
1: Topik kita hari ni, iaitu bang, macam biasa, don't judge sebut by its cover.
0: Yeah.
1: Ataupun dalam bahasa Melayunya, topik kita, jangan mudah menilai seseorang.
0: Baik, sebelum tu kita nak kongsikan yang mana Kerajaan Negeri Pulau Pinang menawarkan insentif sehingga RM10,000 bagi setiap pemenang pingat emas sekiranya sasaran 60 pingat emas ataupun lebih berjaya dicapai pada Temasya Sukan Malaysia Sukma ke-22 Selangor 2026.
1: Di mana Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Tuan Chow Kon Yeo berkata penambahbaikan kadar insentif tersebut merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri terhadap kecemerlangan atlet selain menjadi pembakar semangat kepada seluruh kontinjen untuk memberikan prestasi terbaik demi mengharumkan nama Pulau Pinang.
0: Ya, dan menurut beliau, bagi pencapaian 1 hingga 39 pingat emas, kadar insentif dikekalkan sebanyak RM4,000 bagi setiap pemenang pingat emas.
1: Dan insentif akan meningkat kepada RM6,000 sekiranya kontinjen memperoleh 40 hingga 49 pingat emas. RM8,000 bagi pencapaian 50 hingga 59 pingat emas dan RM10,000 bagi setiap pemenang pingat emas sekiranya sasaran 60 pingat emas atau lebih berjaya dicapai.
0: Yes, nampak dah. Dahsyat tak dahsyat? Yeah. Eyes on goal, Pulau Pinang sedia gegar Sukma ke-22 Selangor 2026.
1: Selangor tunggu.
0: Yeah.
1: Pulau Pinang datang.
0: Yeah. Harian Pinang, harian. Yeah. 60 pingat emas. Bayangkan dapat 60 pingat emas. Orang kata apa, RM10,000 insentif untuk atlet-atlet kita yang bakal berjuang untuk Sukma 22 kali ini.
1: Jadi kepada wakil-wakil daripada Pulau Mutiara, the Pearl of the Orient ini, lakukan yang terbaik. Buktikan bahawasanya kita mampu.
0: Mantap. Okey. Baik, Jami, kita teruskan untuk topik kita pagi ni, Jami.
1: Jangan mudah menilai.
0: Ya, apa pandangan anda, pendapat anda, apakah perkara yang paling membuatkan kita cepat menghukum orang lain?
1: Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sehat
0: Jami, Mambang. Alhamdulillah, sehat. Hashtag tak sedap bagi tahu.
1: Ya. Elias.
0: Elias.
1: Elias. Ada lagi Elias.
0: Ada apa?
1: Tadi hashtag. Ni Elias.
2: Mama.
0: Mama.
2: Ini Bambang cakap dengan Pakcik lah.
1: Ya.
0: Okey, alhamdulillah.
2: Nak bagi Pakcik cakap lah ini.
1: Silakan.
2: Ini ada pemel.
0: Lori tu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abah, abang, abah sihat ke?
1: Apa dah abah?
3: Alhamdulillah, sihat.
0: Abah dah makan dah, abah?
3: Makan cumi.
1: Alhamdulillah, baik adanya. Papa dah makan.
0: Papa.
3: Makanlah sikit-sikit.
1: Makan sikit-sikit.
0: Tadi kalau abah ni makan dah. Sebut papa makan sikit-sikit.
1: Ya, nampak.
3: Abah makan tu tak tahu banyak kira. Orang kata apa, selingan tu. Apalah.
0: Abah sihat ke?
3: Alhamdulillah sihat lah.
0: Alhamdulillah.
3: Cakap dah ni lah.
0: Alhamdulillah. Baik, abah, kata laluan sikit, abah.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Cik Zul, kita pagi ni kita nak cerita berkaitan jangan mudah menilai.
1: Ya. Pernah tak pernah Cik Zul ni orang kata salah menilai orang, dah orang lain tersalah menilai Cik Zul sendiri?
3: Andalah ketika ni kita cerita ni apa, berdasarkan pengalaman masa ketika

0: Okay. Pekerja union.
1: Union. Okay.
0: Jadi salah seorang ni kita kata 6 yang principal officer lah. Jadi di situ tu biasalah apabila kita kerja daripada bawah, bambang okay. Kan combi,
1: betul
0: lah.
1: Betul. Eh?
0: Daripada tak tahu apa kita belajar supaya apa remeh-temeh ni jadi asam garam kerja lah. Kan, yang tak beradab, yang tunjuk dengan kaki.
1: Betul.
0: Yang tak berbahasanya.
1: Yeah.
0: Tapi oleh kerana kita ni orang kata muda, lepas tu bila kita sekolah, kita kata kawan-kawan, terus ada ikut hati dengan lah. Kalau ikut hati, kita nak pukul mereka, kita nak lawan mereka.
2: Betul, sungguh.
0: Mereka tu orang senior pada kita. Kan, tapi minta maaf cakap lah, bukan kita nak perkauman dah.
1: Ya.
0: Kerja macam Pakcik tu, ada apa ni, apa kelamsi melewata. Melewata mesti siapa yang tahu lah.
2: Okay.
0: Yang terunggul kan.
2: Lama kelamu.
0: Lama, tahun 66. Jadi Cik Zul masuk situ tahun 76.
1: Okay.
0: Jadi bila masuk tu, biasalah senior pada kita ni, kebanyakan Cina belah Ipoh.
1: Okay, baik.
0: Mereka ni bahasa Inggeris tak kerti.
1: Okay.
0: Tapi bahasa Cina, mereka kerja pandai. Tapi adab tu kurang lah.
1: Kurang, okay, baik.
0: Bila adab kurang, jadi kadang-kadang kita nak nilai mereka, kita Cizu kata pada kawan-kawan lah. Tapi yeah. Sama Cizu kan. Dia pergi kat mereka lah. Mereka tu orang tua-tua. Kita ni muda, kita nak kerja. Mereka nak nilai kat kita, macam mana baby kat mereka?
2: Pulang mereka lah.
0: Sebab apa? Satu hari, kita akan ambil tempat mereka.
1: Betul.
0: Apabila mereka berpencin, kita umur panjang kerja di situ, kita akan ambil tempat mereka. Jadi kita janganlah ikut cara mereka tu.
2: Betul. Sebab
0: yang nak main bawa-bawa kita tu adalah gulungan yang pelajar-pelajar.
1: Betul.
2: Jadi tindakan kalau macam Cik Zul sendiri lah kan, buat tindakan yang macam tu kan, macam mana pula orang kata apa, tanggapan mereka kepada Cik Zul pula?
1: Ya. Yeah.
2: Ada semua orang bila kita nak buat baik kan, contoh kat tempat kerja lah kan, kita kata politik tempat kerja lah kan, kadang kita pulun sangat pun tak boleh kok. Orang cakap kadang, ha ni pulun apa kan.
0: Dia ni saja nak cerita ni, buat atas lagi pada tu. Dia buat pengurusan paling utama sekali.
1: Ya.
0: Jadi Zul ni kira orang kata apa, bila bos ni dia pada Kuala Lumpur, dia mai. Dia nak mai tu, dia telefon siap dah. Dia kata, Zul. So dia kata, Aras, I want you in my office.
1: Right, okay.
0: Okay, tak apa. Sampai masuk tu, Cik Zofi tu, dia akan cerita apa permasalahan. Cik Zofi tak tahu apa.
1: Okay.
0: Dalam Cik Zofi jumpa dia tu, no, bos-bos lain yang besar. Kan?
1: Okay.
0: Manager-manager, no. General manager yang tu ada, no. Depa tu kecup perut.
1: Depa akan mula pandang dah serong lah.
0: Bukan pasal apa. Cik Zofi, kita Melayu.
1: Yeah. Betul.
0: Kita kerja daripada bawah.
1: Lepas
0: tu kena tindah. Nak jadi rezeki, Allah Ta'ala angkat dan, tak maaf lah, bukan angkat diri. Allah Ta'ala angkat bagi jumpa dengan bos. Bila dia tanya, kita tak buka pekung kawan-kawan.
1: Betul.
0: Bila buka pekung kawan-kawan, termasuk diri kita lah.
2: Sama lah kita pun, kita yang cakap korang, kita boleh korang.
0: Bos tu tak, dia tak tahu apa. Tapi dia nak tahu. Bila apa kita cerita keburukan kawan kita yang sana tadi tu, termasuk dengan kita juga.
1: Betul.
0: Jadi bila Cik Zul boleh kata, rapit tanganlah dengan bos ni, anak bos, bos anak bos ni rapit lah. Jadi dia takut kat Cik Zul ni. Bila selepas jumpa habis semua, Cik Zul keluar apa, dia kena jumpa makan apa-apa kan. Cik Zul tu terang kata kat bos-bos ni, minta maaf, saya nama saya macam ni, saya takkan cerita keburukan hamba dan keburukan saya kepada bos.
1: Itu dia.
0: Minta maaf. Saya bukan orang suka bodek. Bukan dia. Apa yang saya kenal dulu, saya buat sebagai satu pengajaran. Cuma nak beritahu ke hamba, ingat, kita manusia, kita asal daripada muda, kita nak main tua, kita esok ada anak.
2: Betul.
0: Anak kita kerja, esok kalau orang buat macam tu, macam mana kita buat kat orang?
2: Nampak tak kan? Satu hari nanti karma tu wujud sebenarnya.
1: Betul.
0: Betul tak kan? Pusing balik.
1: Baik Cik Zul, saya nak tanya Cik Zul. Cumi nak tanya Cik Zul kan, pasal tanggapan pertama. Okey, tanggapan pertama Cik Zul sendiri bila berjumpa dengan Bambam.
0: Oh, dia macam ni.
2: Ha. Oh, macam risau ni.

0: Ha. Ha. Mai tengok tu. Masya-Allah, sampai dah.
1: Sampai dah. Okey.
0: Tu apa salam tak ada sampai lagi tu.
1: Salam tak ada sampai lagi. Okey. Dia punya aura tu.
0: Sampai wajah tu. Oh. Abang kamu cerita. No, sampai dah tu.
1: Allahuakbar. Macam mana Cik Zul boleh kenal, boleh perasan yang tu Bambam? Cik Zul tengok wajah dia di mana?
0: Wajah tu dia punya seri tu.
2: Allahuakbar.
0: Bukan seri apa tau. Seri orang yang bertugas dalam FM. Apa ni Mutiara FM tu? Pulau Pinang tu.
2: Allah.
0: Dia kepada pejabat sana bawa mai.
1: Tu dia. Relakan cinta mu.
2: Allah.
0: Begitu juga Cumi.
2: Dengar suara pun tau.
0: Mami cerita tadi lah. Kalau dengar daripada suara. Masya Allah, minta maaf lah.
1: Okay.
0: Masya Allah. Tapi apabila berhadapan, subhanallah. Nampak?
1: Betul lah.
0: Jadi sebab tu kata, jangan nilai orang walaupun contohlah.
1: Ya, betul.
0: Kita dengar suara, kita tak tengok apa-apa kan.
1: Betul.
0: Contoh kita nak hukum orang. Begitu juga kita tengok orang tu badan besar.
1: Ya.
0: Lepas tu kita nak kata dekat dia.
1: Betul.
0: Tapi kita tak sedar yang kita kata, kita tu terang mana.
2: Betul. Satu ayat yang saya suka sebenarnya.
1: Kita tu terang mana kan?
2: Nampak dah kan? Terang
0: mana yang nak kata kat orang tu.
1: Ya.
0: Dia tu kecil, dia tu besar, dia tu tempang, dia tu normal. Kita tu terang mana yang kita nak kata kat orang.
1: Sempurna sangat kan kita tu kan?
0: Dan satu lagi cik tu kata.
1: Ya.
0: Kita ni manusia kan, nama-nama bukan orang Islam.
1: Ya.
0: Jangan pandang orang kata serong atau sebelah mata.
1: Betul.
0: Terhadap siapa saja. Betul. Manusia.
2: Ya, betul tu Cik Zul. Saya
0: baik dia kecil, baik dia normal, baik dia tak normal.
1: Baik.
0: Untuk anugerah Allah Ta'ala.
1: Alhamdulillah.
2: Baik, apapun terima kasih Cik Zul untuk berkongsi yang pagi ni Cik Zul. InsyaAllah Cik Zul dengan apa cinta kita, seorang yang berbudi bahasa, seorang yang baik. InsyaAllah kita doakan semoga dimurahkan rezeki.
1: Dan ayat-ayat Cik Zul juga mendapat memberikan Bambam inspirasi.
2: Inspirasi. Ya, betul insyaAllah.
0: Belum nak tamat ni.
1: Ya.
0: Cik Zul nak jemput lah. Kira-kira ada ke lapangan.
1: Okay. Sumbi.
2: InsyaAllah.
0: Bambang. Sila lah. Ada yang datang bila main jumpa rumah mami tu. Laju mana dengan rumah cik tu?
2: Dengar tu Sumbi.
1: Baik insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Saya insyaAllah. Apa-apa saya akan refer pada Bambang lah. Sebab saya pun rumah mami orang bawa je tu. Saya ni. Saya
0: tak kisah. Boleh.
2: Baik. InsyaAllah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Cik Zul kita kan Cik Tan kita seri.
1: Betul.
2: Kemarin Cik Tan cakap hai depah dekat suami dia.
1: Suami dia. Nampak. Jadi satu keluarga, kalau satu keluarga mendengarkan Mutiara FM, itu cerita dia.
2: Baik, alhamdulillah. Baik Cumbi.
1: Ya.
2: Kita nak kongsikan juga kiriman rekan-rekan kita.
1: Betul.
2: Ada nak kiriman kita di orang WhatsApp Mutiara FM. Kita nak terima mungkin yang
1: pemanggil terakhir.
2: Terakhir kita. Halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dia dapat tembus ke?
1: Ya.
2: Dia cuba dah pergi tadi tu.
1: Okey.
3: Saya dapat tembus walaupun kami ada meeting lah kan.
1: Tak, masalah dia siapa nak petik nama saya pula?
3: Dah, saya lari main juga tak dapat.
1: Dah, yang
3: jalan naik-naik dah lah tu lah ni.
1: Yang petik nama saya tadi siapa?
3: Tak petik lagi Jumi.
1: Walaupun
3: Jumi.
1: Ha.
3: Tak betik
2: lagi. Tak betik. Dah sebut pun tadi.
1: Walaupun pun pun nama saya juga.
3: Okay.
2: Dengar macam-macam Cik Noh. Cik Noh, muka lima Cik Noh.
3: Lalu ni macam ni lah. Adui, Cumbi. Cuma canggah.
2: Macam duduk dalam dek ayak pun.
3: Adui, Bambam. Olo cuiknya.
2: Cik Noh. Dalam toilet kan?
3: Oh.
2: Tu lagi keluar meeting video telek kau GBM.
1: Sanggup
2: pun. Memang steady lah.
1: Sanggup pun no.
2: Aduh.
3: Kawan-kawan saya pergi toilet. Padahal saya nak main bicara dulu.
1: Sanggup pun. Lari mensyuara. Masuk
2: duk dalam pencok. Lepas tu nyanyi pula kat atas.
1: Telepon GBM pun. Tak boleh brain.
3: Okay.
2: Aduh. Baik, ada muka lima sikit.
3: Muka dimoh.
1: Ya. Yeah.
3: Muka dimoh dia. Alam.
2: Sudahlah Cik Noh. Apa betul Cik Noh?
1: On the air
2: kot.
3: Kita dalam toilet.
2: Aduh. Zul. Ni Cik Zul, pergi keluar toilet dulu Cik Zul.
1: On air kot. Boleh tanya orang tu.
0: Aduh.
2: Ya. Dah bagi salam tu ni.
0: Cumi, Mamam.
2: Ya.
0: Tangkap gambar untuk rumah seluruh. Apa khabar anak-anak?
2: Aduh.
1: Tak, ya, Cok. Boleh bagi salam pula tu.
2: Dah bagi salam.
1: Kantoi.
2: Jawab salam. Lepas tu duduk dalam pancong.
0: Saya keluar.
2: Okay, Cik Noh, pergi masuk meeting kan, Cik Noh.
1: Cik Noh.
2: Aduh.
1: Halo, Cik Noh.
0: Ha.
1: Okey, dengar betul-betul ni.
0: Jangan okay. Gelok.
1: Dia marah kita pula, jangan gelok. Kan? Okey, Cik Noh.
0: Ha.
1: Okey, sakit perut, makan tos eh.
0: Ha.
1: Sakit kepala, makan biryani.
0: Ha.
1: Okey, bawa sambung.
2: Aduh, sekali lagi.
1: Sakit perut, makan tos eh.
2: Ha.
1: Sakit kepala, makan biryani.
2: Apa punya pesen lah. Ada gombal macam ni.
1: Dah, ya Jok dengan Razan tak bersalah oh. Bagi salam, duduk dalam pancok bagi salam. Kita orang duduk luar pancok nak bagi salam, kita nak jawab pun tak jawab. Aduh.
2: Oh, boleh buat tu. Oh.
1: Gamak tu. Cik Anwar gamak. Dah lari meeting tu.
0: Mama.
1: Ya, oh, ya. Mama. Ya. Ya.
0: Combi dia tadi bagi tosen nak jawab tam belakang jadi masalah.
2: Dah.
1: Okey okey. Ni dok ada kat luar kan dalam penjok ni?
0: Ada luar ah. Saya nak naik nak meeting ni.
2: Kedalau. Dah balik meeting tu kita. Assalamualaikum.
0: Dah ada lagi ni.
2: Dah lagi. Esok lah.
0: Dah ni. Saya nak abang bagi.
2: Ha.
0: Muka saya memang orang tengok kena kok.
2: Ha.
0: Kawan-kawan anak-anak ni daripada kata yang garang tu kan. Tapi dia tak garang. Nanti bunga-bunga macam
2: tu. Ya, bunga-bunga.
0: Tapi muka Pan Asia.
1: Muka apa?
0: Pan Asia, talent tak talent tu.
1: Lepas tu?
0: Tapi hati berbunga-bunga.
1: Hati berbunga-bunga. Baik.
0: Jek tu.
1: Ah, tu. Kalau tengok Bambam macam mana pula?
0: Bambam dia macam saya. Tengok Bambam daripada kata kita duduk makan kuat kan Bambam kan? Tapi Bambang ni berkata kita meringin depan je. Kita makan kok niang lah. Kita berhenti. Kita
2: ingat.
1: Abang kata tengok Bambang muka depan Bambang tengok. Daripada jauh tengok macam syrek.
0: Saya biasa Bambang demi pengalaman. Pengalaman duduk atas lift lah. Nak tinggal 33
1: lah. 33 okey.
0: Kami bila duduk dalam lift kita terkepung.
1: Abang kata nak komtar lah tu 33.
0: Mata saya ni memang mata tu semua eh. Budak-budak baru ada tiga orang di seberang tu. Dia kata, pakcik apa duk jegir kami? Saya mana jegir? Dia pun tak tahu lagi. Luaran memang pun nampaknya tu. Padahal kita ke kita.
1: Kalau macam tu lain kali jawab dia, Cik Anwar naik lift kena tutup mata.
2: Pakailah Cik Anwar masa meeting. Assalamualaikum.
1: Kawan keluar lah.
2: Waalaikumsalam.
1: Boleh buat no.
2: Tak
1: boleh buat no.
2: Dah syahat
1: tengah meeting. Kan boleh angkat tangan. Saat take file saat sebab pergi toilet. Bata-bata masuk pancor nak telefon GPM. Dah tu rasa tak bersalah. Orang tu duduk dalam pejok bagi salah.
2: Member masuk dah melepas.
1: Lain kali jangan lupa ajar macam tu lah Cik Anwar.
2: Aduh.
1: Ajar dulu. Dah tapi orang kata pun dia
2: kesungguhan tu.
1: Komitmen dia lebih daripada GPM benar dia.
2: Dahsyat betul. Memang tak tahu nak kata apa.
1: Amat-amat dahsyat dengar kita hari.
2: Tapi apa pun Jami.
1: Ya.
2: Kesimpulan daripada topik kita pagi ni lah. Kita mohon untuk munak awal sikit lah.
1: Dia
2: pun tak kerja sama kan ni.
1: Ya, kita faham.
2: Ada kajian dalam sebidang psikologi tau. Menunjukkan manusia boleh membentuk tanggapan pertama terhadap seseorang hanya dalam beberapa saat pertama pertemuan.
1: Dan kena faham yang namanya fenomena halo effect ni. Menyebabkan kita cenderung menganggap seorang yang mempunyai satu ciri positif. Contohnya wajah menarik atau berpakaian kemas. Turut memiliki sifat-sifat yang baik yang lain walaupun belum mengenal.
2: Ya, dan otak manusia memang cenderung membuat kesimpulan pantas sebagai satu mekanisme untuk memproses maklumat. Namun kesimpulan awal itu tidak semestinya tepat.
1: Ya, jadi
2: sebelum kita menilai seorang jombi, cuba ingat satu perkataan.
1: Okey.
2: kita hanya melihat satu bab dalam kehidupan mereka, sedangkan mereka sedang melalui keseluruhan cerita.
1: Okey, jadi hari ni bang kita kena fikir, marilah kita lebih banyak bertanya daripada membuat andaian, lebih banyak memahami daripada menghukum, dan lebih banyak memberi peluang daripada terus menjatuhkan hukum.
2: Yes. Satu kata-kata akhir daripada Chombi.
1: Kata-kata akhir. Semalam telah pun berlalu.
2: Betul.
1: Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu Taala kerana telah pun melalui dengan jayanya. Ke depan adalah sebuah pengharapan.
2: Yeah.
1: Jadi kita terus mendoakan supaya yang baik-baik akan berlaku kepada kita. Dan ingat, jangan menilai seseorang tu daripada segi luaran. Dan apapun, berbuat baiklah sama insan.
2: Yes. Dan selepas ni Faz akan temankan untuk segmen Fokus Mutiara. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Abang cuti ya.
1: Esok Abang cuti.
2: Abang ada urusan keluarga yang belum selesaikan.
1: Ya, Chombi akan bersama dengan anda. Chombi seorang, InsyaAllah. Jadi apa yang menarik esok, Topik?
2: Tunggu esok. Sama-sama nantikan,
1: okay?
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tersalam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Mia pergi dulu ya, Mak.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Mak, abang sakit ke?
1: Agaknya lah tu, tak perbiarkan dia.
0: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasi dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
1: Pil? Pil apa?
2: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareyourself.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber, berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: tuy chiều
1: Amboi, kalau boleh buang sampah merata-rata tu seronok, no? Macam tu sampah yang ada kat situ buat perhiasan je. Hang ingat suka-suka ke dia duk letak tong sampah tu kat situ?
2: Alah, hang ni. Tu pun hang nak ingat. Macam tak biasa buat.
1: Patutnya hang ni mau kena denda je tau. Pasal duk buang sampah merata-rata. Esok ni bila hang dah kena, baru hang ingat.
3: Tong sampah kan ada. Buanglah ke dalam tong sampah. Saran ini dibawakan oleh Dara FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Satu Likmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pulau Pinang terpilih sekali lagi selepas 6 dekad sebagai tuan rumah bagi Jambori Pengakap ke-15 yang bakal berlangsung di Bandar Kasia Batu Kawan pada 29 Ogos hingga 4 September depan. Dijangkakan lebih 5,400 peserta tempatan dan antarabangsa dari 11 negara bakal menyertai program ini. Ketua Menteri Merangkap Yang di-Pertua Negeri Pengakap Negeri Pulau Pinang Chow Kon Yeo berkata pelbagai aktiviti berteraskan kepimpinan, STEM, inovasi dan kelestarian bakal dilaksanakan dalam tempoh 7 hari. Ia termasuk Scout Skill Challenge, aktiviti ikhtiar hidup serta pameran pelbagai agensi dan Merdeka High. Jelasnya program tersebut bukan sahaja memperkukuh jaringan hubungan antarabangsa sekaligus membuka ruang pertukaran budaya antara negara.
2: Pulau Pinang pernah melakar sejarah sebagai tuan rumah Jambori Pengakap Malaysia yang pertama pada tahun 1966 bertempat di Camp Jubilee, Pulau Pahang. Jadi saya ambil kesempatan ini menyuruh agensi kerajaan, sektor swasta, sukarelawan dan komuniti setempat agar terus berganding bahu memastikan penganjuran program ini berjalan lancar, selamat dan mencapai objektifnya. Dari Pejabat Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri sendiri akan merasmikan Jambori ini pada 29 Ogos nanti jam 3 petang.
1: Beliau berkata demikian dalam sidang media di Komtar. Dalam sidang media yang sama, kedudukan UMNO dalam pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Pakatan Harapan PH pada 8 Ogos ini. Ketua Menteri Chow Kon Yeo menegaskan bagaimanapun setakat ini masih belum ada sebarang perbincangan berkaitan perkara tersebut.
2: Setakat ini kita tidak membincangkan isu ini. Saya semalam pun ada umumkan Pakatan Harapan Pulau Pinang akan mengadakan mesyuarat yang, kalau rakan-rakan media ingat, dari beberapa bulan lagi kita mula aktifkan dan telah mengumumkan penubuhan jawatan kuasa kecil dan sebagainya, dan 8 hari bulan kebetulan telah ditetapkan sebelum ini sebagai menerima laporan dari jawatan kuasa kecil ini untuk menggembeling atau buat persiapan bagi menghadapi PRU atau PRN, di mana kita masih tidak tahu tarikh-tarikh berkenaan. Isu kedudukan UMNO atau Barisan Nasional di Negeri Pulau Pinang, saya percaya akan kita bincang.
1: Chow Kon Yeo. Pasar awam Jalan Perak yang berusia lebih 70 tahun wajar dibangunkan semula susulan keadaan yang daif. Chow Kon Yeo berkata pasar berkenaan memerlukan tindakan segera sama ada melalui pembangunan semula atau kerja-kerja naik taraf secara menyeluruh bagi menjamin keselesaan peniaga dan pengunjung. Beliau berkata cadangan pembangunan semula pasar bersama tanah bersebelahan Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak telah dibincangkan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP sejak kira-kira sedekad lalu menerusi kaedah permintaan cadangan RFP.
2: Dan terkini, saya dimaklumkan MPPP sedang memanggil RFP yang baru untuk membangunkan semula pasar Jalan Perak ini. Dan saya ingin minta MPPP segerakan projek ini. Memandangkan keadaan memang daif lah, dan itu pun sudah ada rancangan untuk membangunkan semula, dan sepatutnya ini perlu dijadikan satu projek keutamaan MPPP lah.
1: Chow Kon Yeo. Beliau berkata demikian selepas siri jelajah CM Chow ke kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Lancang. Beralih ke perkembangan lain, seorang pejalan kaki warga emas maut dipercayai akibat dirempuh sebuah lori berhampiran jejambat Jalan Bukit Tengah pagi semalam. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pulau Pinang John Sagan Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 9.40 pagi sebelum petugas dari Balai Bomba dan Penyelamat Bukit Mertajam tiba pada 9.56 minit pagi. Beliau berkata mangsa Sim Chin Chuan, 77 tahun, tersepit pada bahagian bawah lori akibat rempuhan itu. Mangsa kemudian berjaya dikeluarkan oleh pasukan keluaran operasi yang tiba di lokasi dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan KKM akibat cedera parah. Sementara itu, pemandu lori yang berusia 30-an itu pula terselamat tanpa sebarang kecederaan. Operasi ditamatkan kira-kira pukul 10.18 pagi dan mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Punca sebenar kejadian bagaimanapun masih dalam siasatan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian warta mutiara berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletop dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM. Setiap Selasa, Fokus Mutiara 10.3. Mai nak habak, Lani ada segmen best. I Love ada tips dan petua mengenai kekeluargaan, ibu bapa, isu sosial, juga nasihat daripada pakar motivasi. Jangan lupa, I Love Selasa dalam Fokus Mutiara. Mai nak habak, 10 pagi hingga 3 petang. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar apa semua hari ini? Ya, diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini Fokus Mutiara bertemankan Fazrina untuk edisi 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai Combi dan juga bapak temankan anda semua menerusi geng pagi Mutiara. Sekarang ini Fazrina akan temankan anda sehingga jam 3 petang nanti. Juga hari ini kita ada I Love. Kena tunggu Fazrina nak share apa hari ini. Juga seperti biasa jam 12 nanti kita ada Everlasting Memory. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Adik, nak gula-gula tak?
2: Tak nak lah.
1: Alah, ambil lah.
2: Tak nak.
1: Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
2: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
3: Sini kau.
2: Tolong, tolong.
3: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
2: Ma, tolong! Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!

0: 95.5 Poplan 7, 93 Poplan 9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Pernahkah anda menerima SMS, email atau panggilan telefon yang anda tidak kenali yang mempromosikan perkhidmatan yang tidak diingini? Atau menerima bil caj perkhidmatan yang anda tidak pernah langgani? Sekiranya ini berlaku dalam urusan komersial, kemungkinan data peribadi anda telah dikongsi tanpa persetujuan. Lindungi data peribadi.

Rafam segalanya untukmu masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Hari ini dalam segmen I Love, kita nak bercakap mengenai adik-beradik. Tahukah anda, adik-beradik ni merupakan kawan pertama kita. Sekejap lagi Fazrina akan share kepada anda. Jangan ke mana-mana, terus layan Rafam segalanya untukmu.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM
3: 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ujian FM, segalanya untukmu.
4: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Dan jangan langgar lampu isyarat merah.
3: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.

0: dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
2: Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini.
3: Wow.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tahu tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Main, cik nak tolong, Mami.
2: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PM Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Oi, berita hangat ni. Ini kalau viral ni baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
5: Mat, hang kau post semua ni?
4: Awak.
5: Hang post berita palsu. Hantau dah.
4: Palsu apanya? Awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kah?
5: Ni hantau dah. Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post, hantau sebarang penyebaran berita palsu, boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
6: Hang dengar, Mat. Ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
4: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
5: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
6: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pergi post sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula. Jangan duk buat pasal.
4: Kena delete pula.
7: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti.

0: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda, hanya di Mutiara FM.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda, hanya di Mutiara FM.

0: Ni mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi mami ni. Ha, semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ah. Apa dia?
0: Apa pasang jalur gemilang lah mami. Oi.
1: Ni, mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni tau dah.
0: Oh ya kak. Tak apa. Mami kakak main cik nak tolong.
2: Ayo, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: kedua kami ada lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: FM segalanya untuk masih lagi dalam fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Ha, kalau tadi kita nak sembang mengenai adik-beradik kan? Ha, adik-beradik kan kawan pertama dalam hidup kita. Orang selalu kata kawan boleh datang dan pergi. Tapi adik-beradik, mereka inilah kawan pertama yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Masa kecil dulu kan, mungkin hari-hari bergaduh, berebut nak ambil remote TV, berebut nak tempat, nak duduk depan dan sebagainya, merebut makanan. Tapi sampai ada yang sampai merajuk berhari-hari kan, sebab merajuk dengan kakak, merajuk dengan abang. Tapi bila dah besar ni baru kita sedar orang yang pernah bergaduh tu lah yang datang membantu kita bila kita berada dalam keadaan susah. Mereka yang paling memahami perjalanan hidup kita sebab membesar dalam rumah yang sama melalui pelbagai kenangan yang sama kan. Jom hantarkan kepada saya antara momen yang anda rasa paling indah bersama dengan adik-beradik anda di 01050809957 Trafam.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: FMC Galanya untukmu masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina dan juga Zain. Assalamualaikum Zain.
1: Ya, saya Zain bersama dengan Faz pada hari ini.
0: Ya, ramai dah tanya, semalam dengar suara Zain, mana hari ni nak dengar lagi?
1: Oh ya ke, tak sangka. Saya pun ingatkan semalam last kan, tapi hari ini alhamdulillah ada rezeki lagi.
0: Ya, kita nak bagi peluang lagi lah.
1: Ya.
0: Okey Zain, apa antara kenangan

0: story yang saya rasa macam kena sumpahan ke ataupun tak tahulah.
1: Sebab tu?
0: Sebab okay, kita kan dulu macam suka ikut jalan-jalan kan, uh-huh, dengan mak ayah kan, uh-huh. Bila dah besar ni macam tak nak ikut, dan kecil tu nak je ikut kan, yeah. Walaupun tak bagi nak ikut, uh-huh. Lepas tu kita ni macam dalam kereta tu confirm nak duduk tepi tingkap.
1: Kenapa eh?
0: Tak tahu. Adik balik saya macam
1: kalau saya pula, saya suka duduk depan.
0: Oh, kita tak, kita macam kalau nak duduk belakang tu, mesti nak duduk tepi tingkap.
1: Oh,
0: nanti bergaduh lah, okay. Yang tak dapat duduk tingkap duduk tengah tu, ha. Lepas tu okay, tak apalah, ha. Lepas tu itu yang memang syarat wajib nak duduk tingkap. Lagi satu, okay, contoh dalam kereta kita dengar radio kan, contoh, uh-huh, kita dengar radio macam ada FM, uh-huh, kita dengar seronok, kita nyanyi yang, uh-huh, adik-adik nyanyi sama-sama lagu,
1: sing along
0: kan,
1: together,
0: sing along
1: kan,
0: together lah, uh-huh, orang cakap, uh-huh. Lepas tu nanti mak kita akan cakap macam ni, mak saya akan cakap, ha, suka-suka nak balik, nanti gaduh lah, nanti kita semua macam Takkan gaduh. Tapi confirm bila lagi 1 kilometer nak sampai rumah, huh, confirm gaduh.
1: Ya ke?
0: Memang ya, benda tu akan jadi setiap kali kami keluar, huh, and balik lagi 1 kilometer nak sampai, confirm gaduh. Saya tak tahu kenapa benda tu berlaku kat family saya lah. Time kecil dulu lah, bila besar ni tak ada lah kan. Masing-masing pun dah hidup. Ada yang kat luar duduk, uh-huh, tak duduk serumah kan. Uh-huh. Tapi dulu saya ingat lagi, nak sampai rumah dia gaduh. Saya tak tahu apa yang masalah keluarga saya dulu tu.
1: Pergaduhan yang macam mana? Yang
0: benda
1: Zain paling ingat lah sampai sekarang,
0: dia benda-benda yang lawak lah. Contoh macam macam adik saya kan, kita ada kopok tu, tiba-tiba dia buka kopok tu, dia makan seorang. Yang lain tengah tidur, dia makan. Ataupun macam tiba-tiba dia makan ruang kakak saya, macam dia makan ruang yang naik ke tepi ni semua sempit. Ada benda-benda macam tu boleh membuatkan pergaduhan. Kau pun jadi.
1: Saya rasa saya pun selain kecil macam tu juga, yeah, lah Zain kan. Rindulah bila teringat balik ni.
0: Rindulah kan, adik-adik kan.
1: Betul. Dan buat anda semua, mungkin boleh kongsikan dengan kita. Nak Zain bacakan kiriman anda pun boleh.
0: Ya.
1: 0105 08 0957 FM.
0: Segalanya untukmu.

0: Ali, hang tak tahu nung jumpa. Cuba hang pi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Ha, hang tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kok-kok lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang aku minat.
0: Ha, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa ada kan?
1: Eh, ada lah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Lah aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan woman keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Kelaku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Haa, tunggu apa lagi? Pelekal lah.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
2: Dengarkan dan pilih berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ha, dah tahu kan? Sekarang kat kedai makan dan restoran dah ada larangan merokok kan? Jadi, sebagai rakyat yang prihatin, seharusnya mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Bertimbang rasalah terhadap orang sekeliling anda. Pesanan larangan merokok ini dibawakan oleh Adi Priyo dan Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Rombamu semua di y'all. Shout out to Mutiara FM, peace.
2: Rombamu semua di y'all, to my boys in A9, who work hard and struggling.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Fokus Mutiara 10.3 bersama dengan saya Zain dan juga Faz.
3: Kita masih lagi ada Zain di waktu ini. Dan kita masih lagi buka topik mengenai kenangan indah anda bersama dengan keluarga. Dan ramai yang dah hantarkan kiriman antara kenangan mereka. Dan katanya nak Zain yang bacakan.
4: Nak saya bacakan. Wah, terima kasih. Okey, saya dapat berapa banyak cerita dan saya telah pilih lah yang sangat menarik lah bagi saya daripada Alif Azman. Orang Sungai Dua katanya.
3: Okay,
4: ceritanya tentang Mi Segera Tengah Malam. Okey, saya bacakan lah. Dulu setiap kali lapar ni katanya dia akan ketuk pintu adik-adik dia yang lain time malam-malam. Ketuk-ketuk
3: nak cari geng.
4: Ketuk-ketuk macam tu. Jom kita masak Maggi. Masak Maggi. Lepas tu yang lain pun okey jom. Lepas tu dia nak tengok, sebabkan tujuan nak tengok
3: movie.
4: Cerita lah movie macam tu. Lepas tu tengok-tengok pun malam-malam pun masak tu slow dia orang. Masak-masak. Lepas tu bila tengok movie terlupa. Mak ayah tengah tidur, dia pun gelak. Gelak. Seronok. Lepas dia bunyi-bunyi sunyi terus jadi bising. Tak kena marah dengan mak ayah. Kenapa tak tidur lagi ni? Amboi yang macam tu lah. Lepas tu sekarang dia rasa bila masak mi tengah malam ni, Alif tu kata rasa sunyi pula. Kadang tu bunyi air mendidih tu lagi kuat katanya. Ya Allah.
3: Yelah, sekarang ni bila adik-beradik semua pakat semua dah membesar, ada family sendiri kan, barulah kita terkenang kenangan kita yang dulu waktu kecil-kecil dengan adik-beradik kan. Okay, Zain, mungkin ada kiriman seterusnya daripada siapa tu?
4: Okay, kiriman seterusnya daripada Husna Amir.
3: Husna, cerita apa tu?
4: Ya, dia tentang baju. Biasa kakak adik kan, baju-baju pinjam. Dia kata dulu adik saya ni selalulah ambil baju saya. Kadang saya tak tahu, saya tidak pakai, baju tu pun tak ada. Nak marah, memang marah lah kan, biasalah kan. Adik selalu pinjam, memang marah sangat. Tapi bila lama, bila dah duduk berasingan ni kan, macam baju dia pun selalu tengok penuh dekat almari. Sekarang ni dia rindu dah, dari siapa yang nak pinjam baju dia tu kan. Macam tu lah. Tak pun senang tak apa.
3: Itulah, dulu marah sangat.
4: Dulu marah. Lepas tu sekarang rindu pula.
3: Itulah.
4: Biasalah tu kan. Okay, itu sahaja cerita yang saya kongsikan daripada pendengar-pendengar kita itu pada dia hari ini.
3: Betul Zain. Dan kalau nak kenangkan kenangan kita bersama dengan adik-beradik saya terlalu banyak kan. Dan seperti yang intro saya awal tadi, adik-beradik ni lah merupakan kawan pertama kita kat rumah kan. Mungkin ada adik-beradik yang orang kata nak pergi sekolah pun kakak atau abang dia yang jaga dia. Macam hang jangan pergi situ, hang jangan pergi sini, yang guide kita waktu awal-awal masuk sekolah dan sebagainya. Sekarang ni bila kita dah besar ni, terasa rindulah kan,
4: kenangan dulu.
3: Dan buat anda, selepas ini kita ada Everlasting Memory bersama dengan DJ Mimi. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan FM
4: segalanya untuk

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat benda yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Ali, hang tak menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kuduk hantar tadi.
3: Eh, apa dia ni, Siti?
2: Hang tengok dekat.
3: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
2: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi ikut-kut lah nak jadi penyampai radio.
3: Ya, memang aku minat.
2: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
3: Oh, lepas ni.
2: Hang diploma apa dah kan?
3: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
2: Aku kata.
3: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kena ni.
2: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
3: Wish, betul ke Siti?
2: Betul takkan orang-orang keluar?
3: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
2: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
3: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
2: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: abang duk nyanyi ni. Ush, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah hang, duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tuhan dengar kat mana tu?
1: Ha, yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Ha, pi dengar, jangan tak dengar.

0: Ali, hang nak menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Hang tengok dekah?
1: Wah, Butir FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang aku minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Itulah aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kena ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan orang mengeluh?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: hang duk menyanyi ni. Uish, dia macam tak bisa duk dengar.
1: Itulah hang duk dengar lagu yang sama aja. Yang ni kalau hang nak tahu, antara lagu hit zaman 60-an, Hey Jude, The Beatles. Selain tu, lagu tahun 70-an, 80-an, 90-an pun ada.
0: Ya ke? Tu hang dengar kat mana tu?
1: Yang ni aku dengar dekat Mutiara FM. Setiap hari Selasa, jam 12 tengah hari. Pi dengar, jangan tak dengar.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita Nabi pernah pesan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri ashratan. Ada 10 golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, asiraha, orang yang memerah arak. Yang kedua, mu'tasiraha, orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian syaribaha, orang yang minum arak. Yang keempat, hamilaha, orang yang serve arak, bawa dalam hidang. Yang kelima, al-mahmulata ilaihi, orang yang minta diserfkan arak. Yang keenam, saqiyaha, orang yang memberi minum arak kepada orang lain. Yang ketujuh, ba'i'aha, orang yang jual arak. Yang kelapan, akila samaniha, orang yang dapat hasil daripada penjualan arak. Yang kesembilan, al-mushtariyalaha, orang yang membeli arak. Dan yang ke-10, al-mushtara talahu, orang yang meminta tolong supaya dibelikan arak untuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
2: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.
3: Sebab tu Nurul Ma'rifah ni, semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.
2: Inilah Mutiara FM.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

pakai fatwa menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu

persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Rungkai Fatwa Menjejak Falah.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. RTM Klik Betul-Betul, percuma boleh saja layari secara online di mana juga anda berada. Dan di waktu ini masih lagi dalam Fokus Mutiara, ditemani saya Fazrina dan juga Zain.
1: Yes, saya.
0: Dan buat panduan muslimin dan muslimat, sementara tadi telah pun berkumandangnya azan fardu zuhur tepat jam 1.27 tengah hari, Zain.
1: Okey, bagi mana-mana yang sedang berehat ataupun yang sedang makan, bolehlah makan dulu dengan tenang, ya. Yeah. Dan jangan lupa untuk menunaikan solat fardu zuhur. Dan eloklah saya ingin mengkongsi satu kata-kata hikmah, iaitu manjada wajada, siapa yang berusaha dia akan berjaya. Jadi jangan lupa di mana kita perlu berusaha untuk kita mencapai kejayaan.
0: Betul. Kadang orang cakap doa je cukup. Doa tu kena disertai dengan usaha kita, kan?
1: Dan baru kita akan tawakal.
0: Betul. Jadi buat apa pun kena usaha disertai dengan doa dan juga
1: tawakal.
0: Dan buat anda yang mungkin tengah menikmati makan tengah hari di waktu ini, tengah makan apa tu, nasi kandar ke?
1: Nasi kandar ke?
0: Ataupun tengah makan nasi sedapnya. Sekejap lagi kita makan, Zain.
1: Betul, nampak lapar tu.
0: Selamat menjamu selera kita ucapkan. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, hati-hati di jalan raya dan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Selepas ini kita layan lagu
1: Jatuh Bangun daripada Hakim Rusli.
0: Terus layan Mutiara FM
1: segalanya untukmu.

0: Ali, Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Hang tengok dekah?
1: Wah, Butiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang aku minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Itulah aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan orang mengklok?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: apa lagi?
1: Trafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam fokus Mutiara. Dah masuk jam terakhir dah pun. Fazrina dan juga Zain temankan anda.
2: Ya, bersama saya Zain. Hai kepada semua pendengar-pendengar Mutiara FM. Dan kami nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada semua pendengar kita. Yep. Yang masih setia bersama kita sehingga
1: betul,
2: petang
1: Zain.
2: Ini.
1: Ada yang kata pagi-pagi Fazrina. Ada pendengar kita. Kok memang dah buka Mutiara FM sedia dah.
2: Wah, semangat.
1: Pukul 6 tu dah buka. Sebab kita kan 18 jam sehari.
2: Ya, betul.
1: So pukul 12 tu barulah dia katuk radio PT Dog. Lepas tu bangun pagi besok tu dibuka balik Mutiara FM. Jadi terima kasih kepada anda yang tak henti-henti support kami.
2: Ya, yang tak henti-henti mendengar kita
1: betul.
2: Punya radio Mutiara FM kita. Okey Faz, kita pun nak berkongsi sedikit tentang keselamatan lah kepada khususnya kepada pendengar-pendengar kita. Di mana siapa-siapa yang ataupun mak ayah yang mengambil anak.
1: Oh, di waktu ini kan
2: waktu
1: pukul 2
2: ini,
1: ni
2: kan,
1: mungkin ada yang baru je ambil anak balik sekolah,
2: anak sekolah
1: kan.
2: Ataupun ada yang nak hantar pergi sekolah kafa. Betul. Yang naik kereta. Kita nak kata elok-elok sebab kan kita lihat Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia ni ada berkongsi satu posting tentang klik sebelum gerak. Fast.
1: Okey, apa tu?
2: Okey, klik sebelum gerak ni tentang jangan biarkan perjalanan kita tu pastikan betul-betul anak-anak ataupun diri sendiri memakai tali pinggang keledar dengan betul.
1: Itu paling penting tu
2: sih. Sebab yelah kita tak tahu masa kita di atas jalan tu macam mana, apa yang berlaku semua kita tak tahu.
1: Betul.
2: Dan so pastikan untuk mengelakkan berlaku kemalangan ataupun kecederaan apa yang kita tidak inginkan, pastikan anak-anak ataupun diri sendiri bunyi klik tu. Sebab tu dia kata klik sebelum gerak. Mulakan perjalanan tu pasang tali pinggang keledar dengan betul.
1: Betul. Sebab kadang orang fikir macam lah nak pergi tempat dekat je pun, tapi tak kira lah perjalanan tu jauh ataupun dekat, pastikan setiap penumpang dalam kereta kita tu memakai tali pinggang keledar dengan betul sebelum kereta tu bergerak.
2: Ya, sebab apa, keselamatan bermula dengan tindakan diri sendiri, iaitu klik sebelum gerak sehingga sampai ke destinasi.
1: Ya, dan anda juga kena terus klik bersama dengan Mutiara FM sebab kita nak payung lagu-lagu yang best untuk anda. Terus layan
2: Mutiara FM
1: segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mahu turun RTM Klik, mahu turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Missing the golden days of music?
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Assalamualaikum semua, this is your boy Wari, Gombang Musmoni Diaw. Shout out to Mutiara FM, peace.

0: Itu dia baru saja berlalu. Mr. Raga Man, nyanyian Faisal Tahir.
1: Ya, yeah, betul tu. Bila dikatakan nama Faisal Tahir tadi, Faisal teringat Faisal Tahir ni ada keluarkan lagu baru tau.
0: Wow, sempena hari kebangsaan kan?
1: Ya, yeah, betul. Yay. Lagu itu bertajuk Aku Berjanji. Lagu tu memang kenalah dengan orang cakap lagu tema hari kebangsaan kita.
0: Betul, dipilih sebagai lagu tema kebangsaan untuk tahun ni kan.
1: Tahun ni keberapa Fah? Cuba teka.
0: 60.
1: 69, betul Fah, 69. Dan lagu tu juga kenapa sesuai? Sebab apa? Dia ada mengandungi ikrar setia berkorban demi negara serta semangat perpaduan masyarakat di negara kita ini. Ya,
0: dan sekarang ni kan dah masuk bulan kebangsaan kan Zin. Saya tengok taman kat rumah saya pun ramai yang dah mula pasang
1: bendera semua.
0: Bendera Jalur Gemilang.
1: Nak pula kita punya warna Jalur Gemilang tu cantik kan?
0: Lepas tu saya pula hari-hari nak main kerja, saya akan lalu tembok mural paling panjang, mural Jalur Gemilang yang paling panjang dekat Tanjung Punggol tu. Tiap kali tu lah kita rasa macam, ya Allah, beruntungnya kita jadi rakyat Malaysia.
1: Cinta akan tanah air kan? Dan di samping tu kita, lagu-lagu tu juga boleh memanifestasikan semangat kita cinta pada negara.
0: Yes, exactly.
1: Ya, betul.

anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti, bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti, setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprampai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ali, Ali, hang nak tahu nung Johpa? Cuba hampi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok dekah?
2: Wah, Mutiara FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi ikut-kutlah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang aku minat.
1: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
1: Aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kena ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan orang mengklok?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara FM at gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: Ali, hang nak tahu nung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kuduk hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Hang tengok dekat.
1: Wah, Butiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang aku minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa ada kan?
1: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Lah aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan orang mengklok?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: Rafam segalanya untuk Fokus Mutiara 10.3 dah sampai ke penghujung dah pun hari ini, Zain.
1: Ya, betul tu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pendengar Mutiara FM yang menemani kita dari jam 10 pagi sehingga 3 petang.
0: Ya, dan selepas ini, finally the duo is back.
1: Ya.
0: Oh, Amin dan Q akan temankan anda dalam Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti. Dan saya Fazrina Sadiq.
1: Dan saya Zain.
0: Kami tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Afiatama. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang Crew.
1: Yes, sir. Lama, Mat. Tak jumpa, Mat. Selamat pengantin baru lah, Mat.
3: Ya. Terima kasih.
1: Aku ingatkan kita dah orang dah pisah, kan?
3: Ya. Kalau boleh, aku nak panggil bini aku je.
1: Jangan. Tak boleh lah.
3: Tak boleh.
1: Dia tak bekerja kat jabatan yang sama.
3: Jabatan lain.
1: Dia jabatan lain. Kalau dah kerja masuk sini, dah nak kena tukar skim ke.
3: Tapi apa pun untuk anda semua, jangan tukar Mutiara FM.
1: Yep.
3: Terus layan kami 12 jam sahaja.
1: Mana nak balik 12 jam tak boleh rugi lah. Sebab kita ada 18 jam. Lagi 6 jam pergi mana.
3: Oh ya, OT.
1: Itu kerja hang. Tapi yang pastinya untuk anda kekal bersama-sama dengan kami juga di aplikasi RTM Click. Sebab dekat situ anda boleh stream kami pada bila-bila masa dan di mana jua, kan?
3: Yeah, terima kasih juga Fazrina, teman apa semua dalam Fokus Mutiara bersama-sama Sin.
1: Tadi ada penyampai baru. Itu ke penyampai yang kita cari untuk pencarian penyampai dan content creator?
3: Itu mungkin lah. Ataupun mungkin anda yang juga kami cari.
1: Sekejap lagi kita akan kongsikan lah. Tapi jangan lupa sekejap lagi kita juga ada Mutiara Ilmu, Mat.
3: Untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

0: ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM segalanya untuk.
1: Ya, alhamdulillah petang kru masih dengan kami dan juga Q insya-Allah untuk anda jam ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood dengan tajuk Alam Barzakh bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Hidayah Jalan Baharu Perai Pulau Pinang.
2: Jaga tubuh badan seorang isteri hak mutlak kepada seorang suami sahaja. Awak ni dak mai mengaji ni sampai laki tak kenai make up, laki tak bini siapa dok di rumah macam hantu kat lima. Contoh saja. Allah. Main masjid pakai telekung Siti Khadijah. Duduk di rumah semayang telekung masa dia kata lima. Betul. Tai lalat penuh. Nah saja nak. Okey ke tidak? Faham ke tidak? Tu depa jawab nombor satu saja. Depa jawab nombor satu. Tu nah nak bagi tahu yang tu perempuan tu tiga jaga maruah diri. Orang perempuan kena jaga. Dengan ustaz ni, handphone saya ni, setiap hari ada soalan paling kurang 50 ke 100 soalan. 99% soalan datang daripada orang perempuan. Orang lelaki mereka tak tanya. Ni semua ahli majlis fatwa. Ya, sungguh. Padahal mereka pun bukan reti. Mana ada tanya. Ada orang perempuan dipertanya bagus dan saya pun hantar jawapan. Saya hantar jawapan saja, dia pun bagi alhamdulillah, terima kasih ustaz. Ni kat sini kena jaga. Orang perempuan kena jaga nah, maruah diri kena jaga. Dia hantar terima kasih melintang, tapi terima kasih tu duduk dalam love yang macam tu punya besar. Oi, hang bini orang, saya laki orang. Tapi saya okeylah free lagi tiga. Boleh lagi lah. Kan ni hantar terima kasih melintang, lepas tu duduk dalam love macam tu. Love kecil duk ada kat tepi tu. Kita tekan dum dum dum dum dum dum dum, dia jadi macam tu. Hati-hati, kami orang lelaki termasuk dengan Cikgu Hassan, kan boleh percaya? Tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Betul kan ya? Tekan tekan

Itu bahaya. Jadi jangan. Orang perempuan dengan pengurusi punya lembut cakap. Cikgu. Pakai man arid li sukun. 6 harakat. Ha, tu kan. Tapi dengan laki pakai qalqalah. Haqqa. Baqqa. Gitu. Apa cerita? Iya. Terbalik oh. Kalau perasan lah. Kalau perasan. Dengan bos ni. Okey bos. Okay. Kau ingat ha, nak masuk syurga dengan bos kan? Ha? Dengan laki ni tak kena segala. Tu tak kena. Ni tak kena. Itu ada. Perempuan, saya nak tanyalah. Tolong jawab bagi ikhlas. Yang suruh awak jaga diri dan baik dengan suami ni. Siapa yang suruh? Tengok mereka jawab bagus. Allah dan Rasul yang suruh. Pasal apa ketegang sangat? Ha, contoh baik. Okey. Dah, tu nah. Yang pertama, jaga solat fardu. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga maruah diri. Yang keempat, taat pada. Ni, hak nombor empat ni yang susah sangat ni. Kadang-kadang orang perempuan ni bila dia bercakap tu, tambah-tambah pula penceramah macam ni. Habis. Contoh bukalah. Bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siap baca khutbah tu. Tu contoh, nah. Baik. Jadi kita nak bagi tahu ke situ. Asasnya, saya letak

akan masuk neraka begitu. Yang masuk neraka, dia punya adalah sifat syukur dia tak, dia tak sempurna. Bang, kita duduk rumah flat saja sampai bila? Menikah dah 23 tahun. Bila nak beli rumah teres? Orang tua tu bernafas pun tak apa lepas. Hap. Hap. Spray. Apa ke punca? Sudah. Kita di dunia ni sekejap saja. Sekejap saja. Bukan lama. 50, 60. Calo bete, calo kerteng. Udah habislah. Apa sangat kita nak? Ya, nah, senang je. Pertama saya dah tulis sini, ketika awak diberi mas kahwin, maka awak tetap duk melawan juga. Sedangkan mas kahwin tu pengikat kasih sayang antara seorang suami dan seorang isteri. Malah kalau siapa baca hadis, Nabi kata seandainya Allah memberi izin supaya manusia menyembah manusia, maka kata Nabi, aku akan pastikan seorang isteri menyembah suaminya kerana tinggi darjat suaminya di sisi Allah. Boleh terima? Seluruh je. Itu kan? Ya. Suami dia tu, kalau Allah bagi kebenaran, boleh. Tapi sebab Allah tak bagi kebenaran, sepatutnya dia disembah, tapi rupanya dialah yang dilawan paling besar sekali. Ini. Yang kedua, dah diberi hantaran. Macam kita kata tadi, tapi tak taat. Hantaran ni minta sampai 20 ribu serba satu. Kita pun buat balik di rumah, masak nasi pekerah. Tu hantaran 20 ribu serba satu. Tu tak termasuk lagi hak langkah bendui. Langkah bendui bukan zaman ni tau. Zaman nu, kisah Nabi Yaakob dulu lagi. Ketika Nabi Yaakob nak menikah tu, dia kena langkah bendui. Ada lagi dah. Ada masa tu, bukan zaman kita aja. Minta ni macam-macam. Ha? Dapat hantaran gitu. Padahal hantaran tak ada dalam Islam. Dia tak ada. Dan saya nak pesan kepada ayah dan ibu. Kan? Jangan halang pernikahan anak-anak kita dengan benda yang tak ada dalam agama. Okeylah, RM24 senang je lah. Bagi RM24. Lepas tu kita pula kata, hantaran RM35,000 serba satu. Akhirnya, budak tu baru lepas universiti, baru kerja kilang begitu begini, tak sempat dapat kerja yang elok lagi contohnya. Awak menghalang. Dan lagi buruk perangai. Bila kita halang, dia masuk-masuk, dia bertunang. Bertunang pula tu minta sampai setahun. Setahun bertunang, jahanam. Pasal apa? Sebab orang Melayu, bila bertunang saja, apa jadi? Yes. Jawab pandai. Betul. Bila bertunang saja, dia rasa macam tu. Tak apalah. Kadang-kadang tunang ni bawa motor Y suku. Mereka bawa macam tiga suku. Tu ya. Motor Y suku mai di rumah. Mak tu kata, adik tu tunang hang mai. Cepat. Mak campak anak masuk dalam neraka. Patut mak kata, no way. Tak boleh. Suruh tunang dia hampir balik. Kalau hang rasa nak menikah, mai lala ni bawa mak pak hang urus dengan cara baik. Ni depa naik motor Y suku, cunggit sikit ke belakang. Depa naik tu peluk tu sampai dalam bakul tu. Boleh tambah lagi dua orang tu di belakang. Esok dah menikah lama dah, seorang duduk dalam bakul, seorang duduk belakang sekali. Tengah-tengah kosong. Apa ni? Tak boleh. Haram. Mak bapak sekali akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mak dengan ayah saya selalu saran atuk nenek, katakanlah kita ada anak lelaki atau cucu lelaki sampai masa nak menikah. Bagi tahu dia, hang ni dah habis mengaji macam mana? Itulah atuk, rasa-rasa macam teringin dah ni. Adalah seorang tu. Ha, tapi bukan Okasha St. Rose. Orang lain lah, dia kata. Adalah teringin lah. Duit ada, duit tak ada. Tak apa, Tok Wan ada duit. Patut gitu. Ni Tok Wan pun, al-bakhilun wal-kedukutun. Kedekut baik Tok Wan tu. Tak sungguh. Duk menampak hak tadi tu. Duit kedekut, tak tahu nak buat macam mana. Apa dia nak buat dengan duit

orang dia tahu. But, bagi tahu, jom kita pergi Mina. Depa letak 30 ribu. Tak apa, tawan bagi 30 ribu. Buat kenuri lagi 10 ribu, 20 ribu. Nah, tawan bagi dah. Tawan dapat pahala ni tak tahu nak cakap berapa besar. Anak-anak nak masuk belajang. Cucu nak masuk belajang. Buat keluar duit kita. Kalau ada duit, tak payah pinjam PTPTN. Kerajaan bagi tu kepada orang yang betul-betul tak mampu. Hak ada ni, nah, kita usah. Pasal apa? Bila kita letak duit kita pada tempat yang manfaat, maka kita seumpama mengirim duit kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu. Udah diberi makan minum. Ni orang perempuan juga. Tanya Ustazah. Makcik, so kakak lah kakak. Saya umur 55 tahun. So kalau saya panggil kakak, dia mungkin umur 60 lah. Ya, dia kata, Ustaz, saya ni tak tahulah. Start daripada menikah 28 tahun lepas sampailah ekonomi merosot. Merosot. Saya kata, kak, akak ni tak tengok kot. Tengok apa, Ustaz? Tengoklah, syukur dengan apa yang ada. Nak syukur apa? Apa pun tak ada. Dia kata gitu. Loh, Ustaz pula kena marah. Huh. Apa nak tengok? Apa pun tak ada. Saya kata, senang ya kak. Akak dulu menikah berat 48. Lah 88. Main mana? Rezeki lah. Rezeki. Awak duduk rumah flat. Makan satu hari 3 kali. Paling kurang. Lah ni. Sarapan pagi. 7 pagi dah sarapan cekodok pisang. Dengan kopi o cap gantang tadi tu. Pukul 10:30. Nasi lemak. Sotong kembang. 12 tengah-tengah hari, biryani gam. 3 petang, karipap King Kong. Tu, nala punya karipap. Makan malam, juara tom yam. Kan ni, tu pun duk komplain, makan tak cukup lah Ustaz. Tak ada lah. Itu, sifat ni yang bawa kita masuk neraka. Lepas tu komplain dengan lelaki ni. Bila ni, bila lagi, bila lagi. Sampai tiap-tiap kali raya, dia kata, bang, ini macam mana? Abang tu kata, suami dia kata, kita raya di kampung abang. Lepas tu dia kata, asyik-asyik mak awak, asyik-asyik mak awak, asyik-asyik mak awak. Mak saya bila? Dia terlupa mak dia 15 tahun dah mati. Tu. Ni cerita benar ni. Dia punya jahat, dia nak lawan laki dia, sampai lupa mak dia dah mati lah. Saya nak cerita pada orang perempuan. Ustazah kena jaga mereka. Ustazah minta semua. Orang perempuan ni ahli syurga. Jangan. Awak ahli syurga. Jangan campak diri dalam neraka. Time raya. Raya di mana laki hang raya. Di situ hang raya. Hang tak boleh kata. Tahun ni pergi kampung saya. Tahun ni pergi sana. Tak boleh. Di mana? Zek kata ke Azura. Betul. Saya mengaji Al-Masyur. Sempat lompat pagar asrama. Pikomta. Tengok cerita. Azura. Ha, tu kan. Zek kata ke Azura. Bila Azura nak lari daripada dia. Ya, dia kata seorang, tempat seorang isteri adalah di sisi suaminya. Tang mana saja. Lepas tu baru dia pulun.

0: sembuh. Tak apa. Dah. Tu, kena faham kat situ. Nah, jadi seorang isteri apabila ada mahar telah diberi, itu perjanjian ketaatan dia dengan suami. Seorang isteri apabila hantaran telah diberi, maka bersyukurlah dengan nikmat yang awak dapat. Seorang isteri untung. Dalam keadaan dia duk rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup tu, makan semua elok, baju semua elok, pakaian, tempat tinggal semua tak ada masalah. Lagi dahsyat pula tu, dia yang duk kata tak cukup, tak mati-mati, laki dia mati dulu. Lepas laki dia mati, dapat pula duit KWSP laki dia. Lepas, ni cerita betul ni. Dia kata kat anak dia, lepas ayah hang mati barulah ada duit. Apa punya bini perangai tak senonoh macam ni? Tu, jahanam, memang jahanam. Nah? Baik, kita tengok lagi di dalam hal ini, kita kata dia diberi pakaian tapi masih mengadu itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Dia diberi tempat tinggal, komplain juga yang tu tak cukup. Pasal apa? Beli apa nama ni, katil tilam nipih daripada 3 inci, pasal apa tak tukar 5 inci? Belilah macam orang lain, Dreamland, Dumlock Pillow, Vono, Maya Karin. Contohnya lah, dah. Syukur saja. Sebab suami awak tu, awak yang pilih dulu. Bukan ada orang paksa awak pun. Tak apa, Abah. Biar pi lah. Abah tu kata, adik, betul ke hang nak menikah dengan dia ni? Pasal apa? Lain macam mu dia ni. Perangai pun tak apa elok. Tak apa, Abah. Lama esok dah menikah, berubah. Rupa-rupa menikah dengan Sarip Dul. Betul. Samseng Kampung Dodol. Tu, pulau. Samseng Kampung. Ada seorang ustaz saya duduk di Kampung Dodol tu. Akhirnya sampai ketua jadi ujian pada hidup kita. Tapi ujian tu nikmat. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sambung. Punya pandai, sambung. Tapi lawan laki pun boleh tahan ke? Contoh. Okay. Nah, kan apabila mereka diberi kenderaan, tak puas hati juga. Apabila mereka diberi rawatan, tak puas hati juga. Ada benda. Dan yang lebih buruk dalam hadis yang kedua, apa dia kata? Apabila suaminya melakukan satu-satu kesilapan, maka dia tu lupa semua kebaikan suami dia 28 tahun lepas. Dia kata, pada hang laki aku, apa pun tak ada. Bersekat buruk pun tak boleh beli. Ni, orang perempuan yang masuk neraka. Okay? Pertama, dia tak bersyukur. Kedua, mudah lupa kebaikan orang lain. Cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Sedangkanlah, kalaulah laki dia tak masuk minang dia hari tu, memang dia tak ada harapan. Tunggu Sarip Dul lah masuk. Ya, sungguh. Kalau tak sungguh, ini gambaran yang disebut di dalam hadis ini. Baginda Nabi SAW dia kata direct, An-Nisa, perempuan yang masuk neraka. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, awlasta ummahatina, sedangkan mereka itu mak-mak kami, ya, wa akhawatina, dan kami saudara-saudara kami. Orang perempuan ni dia berjuang banyak lah. Dan wa azwajina, pasangan hidup kami yang berhempas pula. Orang perempuan mana ada dan nak tidur rehat-rehat? Tak ada lah. Tak ada. Dia bangkit tidur paling awal. Sat lagi satu. Siap sarapan, dia nak pergi tengok baju buh dalam mesin basuh. Kan? Sat lagi kering pula yang tu, nak pergi sidai kalau yang tak pakai pengering, ya. Kemudian nak sapu sampah. Kemudian elok agak-agak lagi, anak nak balik sekolah, nak makan, nak prepare lagi. Sebab tu orang perempuan kalau masuk neraka kira teruk. Sebab pahala dia banyak. Ibadah tanpa henti. Kami orang lelaki tak ada apa. Sat lagi lepas ceramah lagi, pi belakang teh tarik roti canai. Duduk patungan. Tengok-tengok dam haji, dam dum, dam dum, dam dum, macam tu ya. Orang perempuan non-stop dia punya nikmat. Tambah-tambah orang perempuan pula diuji dengan banyak hal. Banyak hal. Awak terpaksa mengandung 9 bulan. Mengandung pula tu perut tu besar macam tong drum. Huh? Jalan pula tak larat. Semayang kena duduk atas kerusi. Iya macam tu. My time nak bersalin macam nak putih nyawa. Kan esok menyusukan anak. Dapat anak pula tu. Rupanya geng pak dia. Sarip dul. Tak dengar cakap. Ni penat ni awak duk buat kerja ni. Tumih lah bagi makan. Tapi tak dengar cakap juga. Ha, sebab tu kalau orang perempuan dia duduk dan dia kaji. Aku rupanya sama dengan anak aku. Laki aku bagi pun aku tak bersyukur. Aku bagi kat anak aku. Anak aku pun tak bersyukur. Bukan kata nak kata terima kasih dah lah. Ha, tu ya. Ini semua permainan dalam kehidupan kita. Tolong jaga bagi elok-elok. Dan apa yang disebut kepada mereka dalam hadis ni kata Nabi kata qala bala. Maksudnya betul. Depa ni mak hangpa, depa ni adik-beradik hangpa, depa ni pasangan hidup hangpa. Kemudian walakinnahunna idza a'tina lam yushkurna. Tapi mereka ni jenis ketika dia terima sesuatu tak reti nak bersyukur. Tak reti nak bersyukur. Ada saja yang tak kena. Dan ya, inilah wa idza batulina lahum yasbirun. Tapi ketika mereka ditimpa musibah, maka mereka tak nak sabar. Tak nak sabar. Contoh lagi, contohlah masa dia menikah dengan laki dia, elok semua. Laki dia dapat kontrak dengan kerajaan 24 juta. Jadi dia pun eloklah, tak ada masalah pergi makan angin sampai ke Itali tu. Ha, tu kan. Tapi Allah nak uji dia tu. Kan nak uji dia tu macam mana? Allah tarik balik kenikmatan yang Allah bagi pada suami dia. Kontrak habis, lepas tu tak ada kontrak lah. Hutang bank tak selesai lagi. Hutang bank tak selesai lagi. Maka ketika itulah ujian terbesar. Sangat besar, ya. Ada ulama bagi tahu apa nama ni, ujian bagi seorang anak adalah bila mak pak dia sakit. Saya ni yang katalah kita duk hantar duit balik mak pak ke apa, hantar duit ni benda senang sebenarnya. Tapi bila mak pak sakit, nak jaga, nak mandi, nak basuh berak, nak basuh kencin, hak ni ujian paling besar kali. Tu mula baling sana, baling sini. Ujian seorang anak nak tengok dia tu anak yang betul-betul baik adalah ketika mak pak dia sakit, bedridden, duk ada atas katil tu terbaring, sat panggi. Ujian seorang isteri adalah apabila suaminya jatuh terduduk, tak ada pendapatan. Hang nak tunggu ke atau hang nak minta cerai? Tu, ada. Banyak tak kes? Banyaklah. Banyak kan ya. Itu ujian seorang suami. Sama apabila isteri dia sakit. Masa tu macam mana gaya? Adakah masa tu dia nak pergi tengok anak yatim? Rupanya dia nak tengok mak yang yatim tu, bukan anak yatim. Ha, tu. Jadi kita mengaji. Saya ujian juga dulu pernah. Ustazah, saya pernah diuji juga. Isteri saya meninggal dunia ya, akibat daripada breast cancer. Cancer check stage 4 terus. Breast cancer stage 4. Kemudian cancer tu berubah pula pergi ke tulang belakang. So jadi 2. Maka ketika itu sakitlah dia, sakit 6 tahun. 6 tahun dia ulang pergi ke hospital. Dan alhamdulillah pula hospital yang kita pergi tu bukan hospital kena beratok panjang. Hospital pakar, pantai hospital. Tempat yang kita boleh bayang ratus ribu. Ada takaful perubatan. Tak ada lah masalah apa. Kan ya. Dalam pada tu dia kata, bang, kalau rasa-rasa nak menikah, pergi menikah. Kalau ikut lama dah saya menikah. Betul eh? Masa dia sakit. Tapi kita ni manusia. Manusia ni ada jiwa dan perasaan. Hindustan kata, khushyar orgham seheti he. Tu. Manusia ni dia ada perasaan. Dia kena jaga yang tu. Bukan hanya diri dia saja, perasaan orang lain dia kena jaga. Sebab semua tu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala.
1: Ya, alhamdulillah, demikian Mutra Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood dengan tajuk Alam Barzah bahagian kedua. Mutra Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Hidayah, Jalan Baharu Perai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutra Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.
1: Ali, Ali, hang nak menung jumpa? Cuba hang pi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok ke?
2: Wah, Mutiara FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kok-kok lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang aku minat.
1: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kena ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan orang mengklok?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara FM at gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Dah potong ke belum petang kru ni, Mai?
2: Dah potong dah. Masuk. Sekarang masuk.
3: Petang kru masih lagi kami dah juga Q. Dah live ke?
2: Dah live dah sekarang ni. Aduh, aku yang niat menekan.
3: Bukan. Cakap.
1: Benda dah dekat setahun aku konti sorang-sorang petang ni.
2: Setahun. Kalau macam tu aku pindah balik ke Selangor.
1: Cakap. Orang nak tanya. Sorang ke Q? Lagi lama kejap. Sorang ke Amin?
2: Tanyalah. Sorang ke Farouk? Sorang ke Eli? Sorang ke Mimi?
1: Dah. Kami berdua ni insyaAllah untuk anda teman hingga jam 8 malam. Banyak update-update terkini kita nak kongsikan untuk anda semua. Tadi pun orang kata apa, hiburan yang mendidik lah.
2: Betul Mat. Kita bukan sahaja bawakan hiburan, tapi kita juga berkongsikan majlis ilmu tu Mat. Mutiara ilmu tadi.
1: Yalah, kita tak nafikan ramai kawan-kawan kita yang sibuk kan. Kadang-kadang nak pergi ke masjid-masjid berdekatan, penat balik pukul 9 ke apa semua. Betul. Tak sempat. Jadi insyaAllah dengarkan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin hingga Rabu jam 3 petang. Tapi ada yang terlepas tadi.
2: Jangan risau, kita bawakan ulangannya selepas azan maghrib nanti. Hari sama juga Isnin sampai Rabu. Kalau ikutkan tu, kena kekal dengan kami di Mutiara FM.
1: Terus layan
2: Petang Kru.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu.
2: Itu bubur.
1: Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Bukan satu. Masih lagi Amir dan juga Q di jam yang kedua.
1: Yes. Tapi yang pasti untuk anda juga
4: kedua dah.
1: Tak balik lagi ke? Budak
2: pagi,
1: balik lah.
2: Budak pagi apa yang mesti.
4: Apa salahnya kalau budak pagi nak kacau budak petang?
3: Bukan. Boleh itu boleh. Tapi ni dah langgar kelas lah. Orang kata.
4: Iyakah? So nak kena balik dah ni?
3: Cikgu display ada kat luar.
4: Alamak.
1: Tapi yang pasti untuk anda, kami akan terus ceriakan selama jam 6 pagi hingga 12.30 malam nanti. Tapi waktu ini, Mat, kita dah sediakan juga lagu-lagu terbaik untuk teman pendengar kita, Mat. Antaranya kita ada lagu ini. Cool.

0: Suhaini.
1: Kita juga ada lagu ini. Aku simpan benda tak terluar
0: dalam diam aku lari dari dalam diam Moja Hafiz Zain Nakal Zami Hari.
1: Sekejap lagi kita juga ada Maroon 5 dengan This Love. Semua yang terbaik untuk anda dalam Petang Kru.
2: Ali, hang dah minum jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
3: Eh, apa dia ni, Siti?
2: Hang tengok dekah?
3: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
2: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
3: Ya, memang aku minat.
2: Ni, cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
3: Lepas ni.
2: Hang diploma apa dah kan?
3: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
2: Itulah aku kata.
3: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
2: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
3: Wish, betul ke Siti?
2: Betul takkan orang mengklok?
3: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
2: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara fm@gmail.com.
3: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
2: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Missing the golden days of music?
0: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: semangat, sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai, kami The Gadis. Teruskan mendengar Radio No. 1 di Pulau Pinang, Mujara FM. Segalanya untuk

0: Assalamualaikum, saya Sarah Suhairi. Apa abang orang Penang? Jangan lupa dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kali pertama bertemu.
2: Yang lepas dan chill bersama-sama kami berdua petang kru Ami dan juga Q.
3: Yes, kalau petang-petang ni makan sedap, Mat. Aku suka kalau makan apa, cukodok.
2: Yeah. Kan? Cukodok tu kat Laili ada buat.
4: Meniaga laku tau.
2: Oh, iya ke?
4: Orang ramai beli.
3: Alhamdulillah, itu rezeki dia tu, Mat.
2: Alhamdulillah. Kan?
3: Tapi kalau petang-petang ni cukodok tu cicah dengan gulai tempoyak.
2: Sedap, Mat. Sedap untuk hang aku. Benar orang buat
3: ke? Aku makan, Mat. Aku suka jenis-jenis yang macam apa orang kata unik-unik ni.
2: Oh,
3: kan? Gabungan yang orang kata tak biasa orang buat, aku try buat.
2: Kalau macam jangan cuka rebung tu okey lah, logik lah.
3: Apa?
2: Tapi kalau cakap berkenaan dengan buat masak lemak tempoyak ni, aku dah tengok reels baru-baru ni. Kita punya Yang Mulia Toh Puan Raja Datuk Seri Utama Nora Shikim binti Raja Abdullah.
3: Oh, penuh. Oh, nama penuh. Betul. Tapi kalau ikut kan semalam tak silap aku. Gulai tempoyak.
2: Kata teringin nak makan dan lama dah tak buat.
3: Rezeki lah tu. Tapi kalau tu, Mat,
2: sentuhan tu nampak lah tangan orang lama.
3: Teringin juga kita nak makan kan. Kalau kot-kot dapat rezeki tu,
2: tolong tuan.
3: Boleh jazz.
2: Boleh.
3: Tapi tengoklah nanti. Tapi yang pasti untuk anda, kalau yang mungkin nak menjamu selera, minum petang sekarang ni, terus juga orang kata beringat, Mat. Makan tu kena beringat juga.
2: Betul. Kan, ingat macam orang sebelah.
3: Bukan, beringat kesihatan. Kesihatan tu penting. Macam kami nak ingatkan juga untuk anda, sekejap lagi kita ada Warta Mutiara tepat jam 4:30 petang nanti.
2: Untuk anda terus layan Petang Crew.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, lah. Semua orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Oh. Mami duk sakit lutut ni, tau tak?
0: Oh, ya, Kak. Tak apa. Mami, cik nak tolong, Mami.
2: Ayuh, semarakkan bulan kemangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja

0: Palestine pasti akan merdeka. Hashtag Negara FM bersama Palestine.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, petang kru, masih lagi Amir dan juga Q, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimi dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menekan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.46 petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM prihatin.
2: Man da'a ila dhalalah, siapa tunjuk satu benda kemaksiatan, jalan maksiat, maka dosanya seperti mana dosa dia melakukan dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Allah sebut dalam Quran surah Yasin, atharuhum, bekas-bekas tinggalan, tapak-tapak kaki dia pun. Kalau sebut bekas tinggalan ni, boleh jadi benda baik dia tinggal bekas, boleh jadi benda maksiat pun dia tinggal bekas. Tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, tuan-tuan buat maksiat, tuan-tuan tunjuk satu benda maksiat, maksiat tu orang tu ikut, maka selagi dia duk buat dosa tu, selagi tu kita duk tanggung dosa dia, tak dikurangkan walaupun sedikit. Dia piajak ke orang lain pula, tanggung dosa kau pula, tanggung dosa kau pula.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: FM. Satu perpuluhan satu satu juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ali, Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon, apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok dekah?
2: Wah, Mutiara FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang aku minat.
1: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Lagu kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kena ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan orang mengklok?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara FM at gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.
3: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuri.
4: Obor kulit hitam.
5: Bukan.
4: Obor yang dalam laut yang duk kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
5: Oh, salah.
3: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
6: Ya, Mutiara FM segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. I'm back. Lama mak kan tak bergandingan macam ni. Petang-petang ada yang first. Orang kata buka kereta tu. Buka enjin. Terus buka Mutiara FM. Dia kata, eh, biar pecui.
6: Berdua. Ini kadang-kadang sebab ialah dua-dua ada tanggungjawab kan. Dua-dua ada pikul masing-masing amanahnya tu.
7: Ya.
6: Mengeliat ke?
7: Bukan. Aku baru habis berjoging.
6: Okey. Habis keliling konti ni. Ada main bola.
7: Konti kita besar Mai.
6: Ya. Tapi besar juga harapan kita untuk nak mempromosikan rakan-rakan kita ni Mai. Peniaga-peniaga tempatan.
7: Betul.
8: Based on air.
6: Jadi Based on air ni kita nak mempromosikan ini meniaga dari rumah Mai.
7: Oh, bagus.
6: Ini... Mudahnya kita duduk di rumah saja orang ambil order.
7: Kan, ini orang kata memudahkan peniaga, memudahkan kita juga. Tapi yang pastinya ini usahawan Pulau Pinang.
6: Cantik. Kita bersama-sama dengan Puan Amelia. Hello, Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Ya, Puan, apa khabar Puan?
9: Alhamdulillah sihat.
6: Alhamdulillah.
7: Okey. Bila Puan sebut semangat macam ni, kami pun bersemangat juga nak tahu perniagaan yang Puan usahakan ni.
6: Konsepnya tu macam mana Puan Amelia?
9: Konsep dia sekarang ni akak buat bisnes dari rumah, home base lah. Untuk bermusim, macam bermusim ketupat rendang lah. Kalau macam sedap. Hari biasa ni kita buat lunch box. Untuk lunch dengan dinner.
6: Ada ada set lah eh.
9: Betul, ada set.
6: Dia kira boleh set up terus ya? Pakai Kak Amy terus yang senang tu. Dia boleh terus set up untuk sebulan terus ya? Kak Amy kata, okay, lunch sampai dinner sebulan terus. Boleh ke kalau guna?
9: Boleh. Setakat ni kak buat yang untuk seminggu-seminggu lah. Kalau yang sebulan tu kadang-kadang dia orang macam untuk contoh 24 hari. Kadang-kadang tu dia tak ramai yang ambil lah, macam susah sikit kita nak susun menu.
6: Tapi banyaknya seminggu-seminggu lah eh.
9: Betul.
6: Itu juadah ataupun menu dia tu pun kiranya setiap minggu lain-lain lah eh.
9: Betul.
7: Okey, Kak Amy nak tahu juga kalau ikutkan coverage Pulau Pinang ni Joe, ada yang sampai ke balik pulau. Ada yang pergi sampai ke pelabatan. Macam Kak Amy punya area coverage ni area mana Kak Amy?
9: So far yang setakat sekarang ni kawasan Kepala Batas, Seberang Jaya. Tasik Gelugok. Area-area sinilah untuk pulau belum lagi.
7: Tapi tu insya-Allah ke depan dah tu. Makna kata
6: pindah rumah lah, pindah rumah mai. Aku Tasik Gelugok aku dapat lah.
7: Aku dulu jauh lagi. Atas kalau batas
6: SP. Ah.
9: Pernah juga akak sampai.
6: Oh, pernah juga. Okey.
9: Untuk order yang untuk sebelum ni ada sukan.
6: Uh-huh.
9: Sukan apa? Sukan di Pulau Pinang tu.
6: Okey.
9: Uh-huh. Yang tempah untuk 2 minggu.
6: Oh.
7: Tapi
6: oh, kiranya macam kalau untuk catering majlis pun boleh jugalah kalau makanan je tu.
7: Ada ni tak minimum apa order?
6: Ha.
9: Minimum order untuk lunch box tak ada.
6: Okay. Kalau untuk catering?
9: Sanggup bayar duit COD je on.
7: Oh,
6: iyalah. Sampailah nanti Kak Amy nanti peci horn tonton. Jadi Kak Amy selalunya lah kalau orang katakan the best orang kata apa menu yang Kak Amy lah orang kata kalau Kak Amy yang keluar menu ni dia kena order. Apa dia Kak Amy?
9: Kalau menu tu selalu nasi minyak lah. Nasi minyak ayam merah.
7: Ui, sedapnya.
6: Nasi minyak ayam merah.
9: Ayam merah memang laju lah.
6: Oh.
9: Kalau macam tu lunchbox akan open sehari sebelum atau 2 hari sebelum lah.
6: Oh. Itu kalau nasi minyak lah yang tu. Dia sekali dengan kompang ke Kak Amy?
7: Okay.
9: Yang tu kena lebih sikit order kan.
7: Lebih sikit order. Bayar okay. Lebih dapat lebih lah. Jangan kata kompang akak bagi bunga manggar akak bagi kau.
6: Kak Amy, kalau kau nak follow Kak Amy kata nak tengok jugalah dekat media sosial kau ada tiba-tiba ada update ke kan ataupun nombor WhatsApp ke nak tengok ke, boleh share sikit tak Kak Amy?
9: Boleh. Selalu kalau macam yang setiap hari akak akan update dekat WhatsApp lah. Update. Okay. Lepas tu dekat FB.
7: Okay.
6: FB-nya apa
7: FB-nya tu?
9: Dekat Anggun Emilia Enterprise.
7: Anggun Emilia Enterprise. Anggun. Follow. Jangan dengar aja, follow.
6: Enterprise tu aja penuh lah. Enterprise.
9: Enterprise tu
6: ENT. ENT saja. Oh, dah Anggun.
9: Anggun Emilia Amelia ENT.
6: Oh, tu dia. Ni ada juga mamu kata nombor dan nombor dengan mami.
7: Kata ada dekat WhatsApp status tu nak save.
6: Nak save.
7: Nombor telefonnya.
9: Boleh save
7: 0135882166.
6: Okay. 0135882166. Okay, mami kau main besar lagi dia punya tanda bestnya tu.
7: Terbaik, mantap dia tulis. Okay. Apa pun Kak Amy, kita doakan semoga terus mengembangkan lagi sampai ke Sembang pula, main ke pulau pula.
6: Amin.
7: Dan terus sukses jugalah dengan apa yang Kak Amy usahakan.
6: Alright.
9: Tapi akak tunggu geng-geng konti order.
6: Oh, dia tunggu kita.
7: Eh, mestilah. Tapi kami kat sini banyaklah kak.
9: Kena dulu kan. Kena order. Sekali rasa apa tu boleh kita.
7: Tak ada masalah. InsyaAllah. Akak bagi dulu tester. InsyaAllah kami kumpul order.
9: Boleh.
7: Okay, itu dia Kak Amy. Kalau musim dia kata dia bermusim, ada rendang, Mat, ada ketupat.
6: Oh, biasa.
7: InsyaAllah. Kan, tu tunggu raya.
6: Ini pun dengar kata petang nanti pun tengah duk prepare ni untuk makan malam.
7: Ada juga.
6: Ada.
7: Kan, itulah seronok kita bila orang kata membantu usahawan-usahawan kita yang mula daripada rumah. Kita pun duduk dekat rumah, boleh makan, boleh tenang. Masa pun dapat dijimatkan.
6: Betul.
7: Dengan keluarga.
6: Betul. Jadi kalau untuk apa semua yang mungkin nak jimatkan juga, orang kata apa, kos untuk nak capai bersama dengan pelanggan-pelanggan di luar sana dengan menggunakan Mutiara FM, boleh, tak masalah. Untuk anda sekarang ni, ini jarang-jarang offer yang diberikan. Betul. Percuma untuk anda dalam Biz On Air, hantarkan saja di ruangan WhatsApp kami di 0105080957. Terus layan Petang Kru.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali news.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
1: Teruk weh.
0: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
3: Ya, betul FM segalanya untukmu, petang kru Ami dan juga Q terus menemani petang anda.
1: Yeah.
4: Tak, kadang-kadang tu dia tengah nak press, right? Nak rest tak nak press.
3: Nak press motor? Ha,
4: nak press motor. Oh. Bawa balik lagi tu. Jauh berjalan.
3: Okay, okay, cuti baru-baru ni lah.
4: Yo.
3: Yalah, ada setengah orang kalau dia bab-bab cuti ni, dia suka pergi dia-dia ya. Ada suka pergi dalam group.
4: Ah, betul, itu konvoi.
3: Konvoi?
4: Konvoi. Tapi seronok juga kadang-kadang konvoi ni, Mat. Tapi ada yang bahaya juga, Mat.
3: Apa tu?
4: Kadang-kadang bila kita konvoi ni, orang depan dia nak masuk ke kiri. Kita pun masuk kiri. Tak tengok kereta kat belakang. Motor kat belakang.
3: Dia ingat macam beratur.
4: Lepas tu kalau misalnya orang kata apa tu, konvoi ni kan dia ada marshal dah. Orang duduk depan, duduk belakang kan. Yang tu melebih-lebih pula kadang-kadang. Itu pun membahaya juga.
3: Tapi ada setengah orang pula dia kata, kalau pergi sorang-sorang ni kadang-kadang, kita tak tahu betul ke tidak jalan ni, tak ada orang nak guide kita. Jadi ada yang suka pergi sorang, ada yang suka pergi konvoi.
4: Tak payah pergi lah.
3: Jadi Ralik Chat hari ni kita sembang berkenaan dengan apa jenis suka konvoi ke ataupun jenis gerak solo je. Dengan wife sendiri ke apa ke?
4: Itu tak solo, tu dah duo.
3: Tak apa, combo ni lebih.
4: Combo kadang-kadang macam aku pergi hari tu pergi beli ni kan, dia kata nak set convoy ke nak single?
3: Combo. Itu combo. Combo yang kita masukkan ni kalau dia habis pengajian.
4: Tapi dah lama tak ada, Mat, kat tempat kita. Last kat Perak,
3: Mat. Bukan-bukan, itu combo yang untuk Borea apa semua tu. Penat lah. Orang nak share topik lah untuk hari ni. Apa suka konvoi ke? Apa suka gerak solo? Gerak sendiri-sendiri. Cuba share sikit dengan WhatsApp kita 010-508-0957. Buka lagi sekali mulut. Tapi kena pergi usuk kamar ramai lah.
4: Aku tak tahu kadang-kadang rumah Kenduri, Mat, jauh. Macam kat Parit Bunta, Batu Kurau tu jauh, Mat. Aku tak tahu sangat jalan tu. Memang eloknya kalau kombo.
3: Sekarang ni pakai Waze, bukannya pakai peta kertas tu.
4: Jangan marah, aku tanya aja.
3: Terus layan
4: petang kru.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah Semboy. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: RTM. Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Crew masih di kami dan juga Q1.
2: Yes, dan kalau ada yang mungkin sekali tengah memandu, ada di mandu kan, sambil-sambil stream kami melalui aplikasi RTM Click, cantik juga tu.
1: Betul tu. Lagi cantik kalau untuk hampa semua yang mungkin nak kongsikan laporan trafik di tempat hampa semua. Macam kawan kita ada yang share ni. Assalamualaikum dan juga Q. Trafik macam biasa, perlahan untuk yang nak menghala ke Perai ni. Hati-hati kawan-kawan yang tengah memandu, okey, daripada Abang Azman kita.
2: Ni Kak Syu pun ada kongsikan juga ni. Dia kata area-area Bertam ni macam biasa. Clear dulu, tapi main depan tak gitu. Lajak depan sikit, confirm. Sangkut dekat traffic light.
1: Tapi yang pastinya jangan duk follow rapat sangat lah. Sebab tengok banyak dah yang duk follow cocok rapat sangat. Jadi bila kenderaan depan tu brek, mengejut.
2: Apa tu?
1: Brek. Okay. Mengejut.
2: Memang terkejut lah aku. Tapi kadang-kadang itulah juga, Mat, yang berlaku dengan kita punya persembangan kita hari ini.
1: Persembangan.
2: Kan? Nampak? Persembangan dengan persimpangan tak jauh, Mat.
1: Betul. Itu antara kelemahan dan juga kekurangan. Ada yang join konvoi ataupun tak join konvoi.
2: Nampak kan?
1: Ni daripada Abang Anip katanya, Assalamualaikum Amin dan juga Q.
2: Ya, yeah, saya.
1: Kalau bab-bab, kalau gerak konvoi ataupun gerak solo ni, macam saya ni lebih suka, prefer lah untuk gerak beramai-ramai. Tim konvoi lah. Sebab dulu pernah lah dalam 12 buah kereta on the way nak pergi ke Langkawi. Sampai dekat juru kami berhenti untuk sarapan. Lepas makan baru perasan ada dua buah kereta yang tak ikut. Rupanya mereka ingat kami masuk R&R lain. Last-last jumpa balik dekat Kuala Perlis. Jumpa dekat sana dah pun.
2: Kalau macam tu, jumpa kat Langkawi terus lah. Senang. Seorang pergi Langkawi, seorang pergi ni Phuket. Boleh, tak ada masalah.
1: Bergaduh kau.
2: Tapi ada juga ni daripada kiriman Mami Su.
1: Mami
2: Su kata kat sini, Assalamualaikum petang kru. Lama tak dengar ampua berdua kan. Hari ni kembali semula, Mami. Okey, Mami Su kata kalau Mami suka gerak jalan sendiri je. Sebab apa? Bila konvoi ni, kadang-kadang orang tu nak pergi masuk, semua paket kena masuk. Timing kadang-kadang lari. Lepas tu Mami teringat insiden 10 tahun lepas.
1: Apa tu?
2: Dalam perjalanan nak pergi Kenduri juga ni. Dia Perlis sama kan, Mat? Saya dia bilang Kawi tempat sama tadi, Mat.
1: Okey.
2: Kuala Perlis tu. Ni Mami Su kata nak pergi Perlis sebab ada Kenduri, sebabkan satu kereta nak belok kiri, satu rombongan semua accident. Itulah. Yalah, kadang-kadang kan kita dalam satu baris. Lepas tu kereta yang duduk lane kanan ni nak masuk kiri. Yang belakang pun break. Hentam.
1: Jadi sandwich lah. Itulah antara rakan-rakan kita kan. Jadi ada yang suka jenis konvoi, ada jenis gerak solo. Kalau hampa pula macam mana?
2: Lan solo boleh?
1: Lan solo tu penyanyi dek. Dia bukan jenis macam konvoi memang kita masukkan tu. Ada juga nanti.
2: Kalau macam Ikan Solomon Maidin tu macam mana, Mat?
1: Ikan Solomon?
2: Kesian. Terus lah. Thank you.

Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jana ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: Ali, hang tak minum jauh apa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok dekat.
1: Wah, Butiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kok-kok lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang aku minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Kalau aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu di jam yang keempat. Masa kami dan juga Q.
2: Yes, dan kalau anda tengah stream kami waktu ini, jangan lupa juga kalau tengah mandu tu hati-hati. Mm-hmm. Kerana ada juga yang hari biasa ni, Mat, ataupun hari bekerja ni pun, dia convoy juga balik satu baris je. Balik kerja.
1: Baik kerja.
2: Konvoi naik basikal, Mat. Aku selalu kan selalu.
1: Okay.
2: Aku balik pun dia balik. Tu konvoi juga.
1: Konvoi jugalah. Tapi penat lah masing-masing tu. Dia tak adalah nak hura-huri kan.
2: Dia amalkan gaya hidup sihat.
1: Ya. Yeah. Tapi hampa kena gayakan pemikiran dan juga hiburan hampa semua bersama kami untuk lagu-lagu terbaik jam ini kita ada.
3: Kata-katamu hanya mimpi di siang hari.
1: Kita ada Sharifah Zarina, Langit Ketujuh, Mai.
2: Malam, malam. Malam dia bersuara juga.
1: Iya ke?
2: Kita juga ada Nirvana dengan Cam. Cam pula. Come As You Are.
1: Come As You Are. Cakap orang putih.
2: Itu gue-gue-gue-gue.
1: Juga kita ada Kembara. Hati Emas untuk anda terus layan.
2: Petang Kru.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Bingkai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sekarang masih lagi Amin dan Q teman anda waktu ini sehingga pukul 8 malam nanti. Kalau tadi kita dah pun share, Mat, berkenaan dengan laluan trafik sekarang ni kan. Ada yang kita sembang-sembang dalam Khalid chat pun, ada yang tanya, nak semak konvoi macam mana? Macam Abang Suki Man Harun ni.
2: Janganlah dah start konvoi daripada Penang. Gerak-gerak lah sikit. Dekat Sungai Bakap ke, Lopong Su ke, kumpul kat situ, Juru ke.
1: Boleh lah. Juru pun kadang jam.
2: Kalau nak menghala ke ni lah.
1: Ke mana tu? Ke selatan? Okay. Tapi terima kasih Abang Suki Man Harun. Dia kongsikan Batu Maung ke Jambatan 1 jam lah ni.
2: Betul juga rakan-rakan kita yang hantarkan dengan WhatsApp ni di jalan utama katanya Amin dan juga Q. Dekat jalan-jalan Kilang dekat Bayan Lepas ni pun jam juga macam biasa lah. Tapi kami dah terbiasa.
1: Terbiasa pun terbiasa juga. Tapi jangan orang kata ada alpa sambil-sambil tu main telefon ke apa ke. Tengok kiri kanan, tengok depan, fokus. Sambil dengar Mutiara FM.
2: Betul. Sebab untuk sekarang ni kita nak cerita berkenaan dengan konvoi ataupun jadi gerak solo. Hampa skor yang jadi macam mana?
1: Kadang-kadang pilihan masing-masing. Macam ni Azmi Senggora ni. Dia kata, Assalamualaikum. Biasanya saya ni suka ikut konvoi masa pi je. Masa balik suka gerak solo. Tak terikat sangat dengan masa tu. Tu kiriman daripada Azmi. Ni pula daripada Kak Noh. Kak Noh kau di Bayan Baru kata, Assalamualaikum petang kru.
2: Waalaikumsalam Kak Noh.
1: Contoh RZ hari tu, Jumat lepas lah Kak pergi ke Terengganu. Kak Noh sekeluarga pula kena bagi laluan kat depa. Yang potong barisan double line tu tertiba pun ada juga. Dah lah exhaust macam nak pecah ke gendang telinga kita. Bingit.
2: Untuk Kak Noh, untuk Gen Z, untuk ni depa, ataupun untuk bayar milenial pun dia ni juga kan, layan juga RZ. Abang-abang, pakcik-pakcik kita pun kadang-kadang layan juga.
1: Itu otai, tapi itulah, kalau boleh kita nak ingatkan juga yang sertai konvoi.
2: Betul.
1: Tepat lagi yang mana join RZ members yang mengikut arahan tu ataupun mengikut peraturan tu, tahniah lah. Yang tak ikut tu kan, janganlah jadi contoh yang tak baik. Takut nanti kawan-kawan yang meraihkan ada ruang untuk gathering ni pun dah hilang pula.
2: Terkena juga
1: sebab awak.
2: Semualah untuk semualah, kalau boleh semua untuk konvoi-konvoi dekat luar sana, no? Ini daripada Syikin Bayan Lepas katanya, Assalamualaikum Ami dan juga Q. Kalau saya gerak sendiri lagi best kot, tak payah nak tunggu orang. Pernah konvoi dengan kawan-kawan waktu bertolak pukul 8 pagi. Ada seorang kata, aku dah siap. Pukul 9.30 pagi baru dia muncul. Masa tu semua dah lapar dan geram.
1: Jadi mood ganggu, Mat, kalau macam itu. Sebab kan seorang tu macam aku peribadilah, aku suka gerak sendiri.
2: Kadang-kadang tu aku pun kadang-kadang kalau nak gerak sendiri pun susah, pakai alarm clock lah.
1: Itu gerak kalau tidur. Tapi kalau hang memang susah, Mat, kalau nak gerak kan. Kita minta tiara je je gila gerak.
2: Lepas ni lah, kalau boleh untuk anda nak meneka, terus layan Petang Kru.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ali, Ali, ha nak tahu menang Johpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kuduk hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Ha, tengok dekah?
2: Wah, Mutiara FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
1: Ha.
2: Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang, kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang aku minat.
1: Ah, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Kalau aku kata.
2: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak komen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Ha. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Itulah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai Mutiara FM at gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
1: Haa, tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: Saya tak tahulah boleh teka ke tak boleh teka. Petang kru masih dengan kami dan juga Q teman hampa semua untuk jam ini. Q tengah duduk bodek ni. Si Tiara ni kadang-kadang ada mood dia okey, ada mood dia tak okey. Tapi sekarang ni nampak mood dia semua lagu yang mudah-mudah lah. Ha, kan? Sebab semalam pun dah ada orang yang jawab betul. Sebab yang betul ni bukannya hanya mendapat sorakan dari Tiara saja, tapi mendapat juga hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Ah, itu yang terbaiknya tu. Jadi kita nak tengok Tiara pun dah standby dah. Q bawa masuk sikit Q. Itu dia. Jadi kalau hampa pun dah standby, sama-sama kita dengar untuk kali ini lagu apa yang Tiara nak nyanyi. Standby Tiara eh. Okay, in 3, 4.
1: Percayalah sayang, ku teman, ku lah kasih yang kekal selamanya.
2: Amboi.
1: Kau lah yang ku sayang.
2: Amboi.
1: Tak pernah rasa sayang yang sungguh bermakna. Percayalah sayang, sudah biasa ku hapuskan.
0: Sudah biasa ku hapuskan. Jadi lagu apa yang Tiara nyanyi itu, apa rasa? Apa boleh teka di WhatsApp ataupun telefon kita terus di 04-2107-389 dan tunggu isyarat memanggil. Terus layan Petang Kru.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: 15.7,
3: 13.9
2: dan juga 90.9
3: Mutiara FM,
2: segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kerumah macam biasa lah, Mike. Untuk jam ini kita ada

0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Asal boleh lah.
1: Tak boleh lah. Tiara punya level dia kadang-kadang ada yang dia bagi clue yang senang-senang. Ada yang dia bagi clue yang
0: buat orang terkeluh mai.
1: Terkeluh terui.
0: Tak boleh diteka. Minggu lepas kita dah bagi hadiah. Banyak dah dapat hadiah kan. Tapi ada yang tak dapat juga apa kan daya. Kita boleh cuba tuan-tuan ada
1: apa-apa. Betul. Jadi kita nak bagi clue dulu ke nak bagi lagu dulu Tiara?
0: Bagi lagu.
1: Tiara kata bagi lagu eh. Okey Tiara, pegang mic. Ya ya, pegang mic. Okey Tiara, sembang eh.
0: 3 4.
2: Percayalah saya.
1: Oh boy.
2: Ku teman, ku lah kasih yang kekal selamanya. Kau lah yang ku sayang. Tak pernah rasa sayang yang sungguh bermakna. Percayalah sayang. Yeah. Sudah biasa ku hapuskan.
1: Sudah biasa ku hapuskan.
0: Apa tu?
1: Aku tak tahu. Aku ikutnya apa yang dia baca tu.
0: Itulah kadang-kadang Tiara ada yang cakap minggu lepas Mat. Kan dia pergi bertapa sebelum tu. Orang kata biasa-biasa je. Tak balik daripada bertapa pun sama je.
1: Sekali dia batu-batul lah.
0: Minggu lepas dia pergi English. Aku terkejut Mat. Susah ke main.
1: Dia cakap orang putih tu.
0: Dia kata tercabar Mat. Bila orang kata macam gitu. So dah, minggu ni dia cuba lagi lah. Tapi hari ni Melayu.
1: Melayu boleh lah. Jadi kalau apa nak tahu penyanyi lagu ni merupakan juara untuk rancangan reality popular.
0: Tak sebut. Banyak rancangan reality popular dekat dekat RTM ada. Dekat
1: itu di
0: tak payah. Kau nak rekan lah. Lepas tu lagu ni Mai, kalau ikutkan penyanyi asal dia penyanyi lelaki. Lepas tu lagu yang dibawa ni rentak dia rentak balada R&B romantik.
1: Jadi tajuk lagu ni adalah
0: bukan tak payah. Kalau bagi sekarang habis tu orang nak menang apa?
1: Jadi apa teka sendiri lah
0: lagu ni.
1: 0421 apa dia lagi?
0: Tak ada aku bagi tahu. Sangat popular dululah.
1: Dulu.
0: Sekarang tahun 2000 awal 2000.
1: Sekarang pun popular cara dia lah. Evergreen orang kata.
0: Betul. Dia sekarang ni aktif mai. Aktif dekat YouTube. Aku tanya menekan-nekan. Tak boleh cakap lah,
1: Tak ada lah, ambil lah.
0: Tak ada cakap lah. Awak nak call macam mana mai? Nak menang hadiah? 0421073 89. Ataupun yang nak cuba jangan tarik nafas banyak sangat. Ataupun yang nak WhatsApp kami nak tanya nombor telefon, boleh lah cuba-cuba. Nafas tak boleh. Kena bercakap. Kalau nafas aku tolak kan. Aku bagi tahu kat bos nanti.
1: Tunggu isyarat memanggil untuk anda. Isyarat memanggil kata bunyi macam mana isyarat memanggil tu?
0: Macam mana Mai?
2: Telefon kami sekarang ni 0421073 89 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
1: Dengar saja isyarat memanggil macam tu, terus telefon kita. Okey, bukan itu contoh. Contoh 0421073 89. Terus layan
0: Petang Crew.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah Sam Boy.

0: Ali, hang nak tahu nung Johor? Cuba hang pi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Ha, hang tengok dekat.
1: Wah. Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kok-kok lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang aku minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa ada kan?
1: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Kelaku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah, 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi, pelekat lah.
2: Telefon kami sekarang di 04-2107-389 untuk menang hadiah dalam teka tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul. Teka tiara.

0: Ya, utak ke tiara nyanyi. Dah, kadang boleh, kadang tak boleh. Dah cukup macam cukup. Aduh, pedatlah kalau macam gini. Demam bola dah habis dah. Sekarang ni pun kita menantikan sukma pula lah nanti eh. Dan untuk sekarang ni masih lagi kita dalam teka tiara nyanyi. Ada yang kata boleh tak Amin dan juga Q Mike masuk Mike. Ada yang kata boleh tak nak dengar lagi sekali. Boleh ke Mike?
1: Boleh lah. Tiara ready?
0: Ha.
1: Tiara. Ha. Hai, bola.
0: Ha.
1: Duduk. 3-4.
2: Percayalah sayang. Ku teman kulah kasih yang kekal selamanya. Kaulah yang ku sayang. Tak pernah rasa sayang yang sungguh bermakna. Percayalah sayang. Sudah biasa ku hapuskan.
0: Sudah biasa ku hapuskan.
3: Kan susah kan. Awak berani sangat kan. Mari. Saya cakap betul.
0: Sabar.
3: Saya cakap betul.
0: Kita dah ada dah pemanggil kita di ujung tadi yang nak cuba aku.
3: Berani cuba.
0: 0421-07-389. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Amin. Q.
0: Yo.
3: Ini saya tak asing lagi lah. Dia pernah menjawab, Mat.
0: Betul ke salah?
3: Salah. Tapi tak apa. Ini semangat yang patut kita contohi.
0: Betul.
3: Tam, apa khabar Tam hari ni?
4: Alhamdulillah. Lagu ni lah seadanya.
3: Kerja kan ni?
4: Kat tempat kerja ni. Tapi seronok teruja dengan hampa punya
0: program. Allah, terima kasih. Tengok sama hari tiba-tiba bau manager tu duduk ada lagi.
4: Allah, ada. Manager ada kat belakang. Manager support lagi ni.
3: Dia pun mesti score juga tu. Okay, Tam. Dah ready dengan jawapannya, Tam?
4: InsyaAllah. Walaupun nervous ni, Amin.
0: Nak kami main lagi sekali ke macam mana ni?
4: Tak apa kot. Saya takut ni. Kalau banyak-banyak kali lagi saya nak takut.
0: Jadi lagi was-was.
3: Bagi Tam cuba lah. Tam, sebutkan nama lagu dan juga penyanyinya.
4: Okey, ini kan? Cara orang nervous sebut ni. Amin dan Q.
3: Tarik nafas dulu.
4: Lagu dia lagu ni.
0: Bau ya?
4: Bau. Okey. Dia punya tak. Lagu dia, penyanyi dia Vince.
3: Okey.
4: Tajuk lagu dia Percayalah Sayang.
0: Aduh
4: Allah.
3: Percaya
4: ke Amin dengan Q? Betul tak betul?
0: Dah lah nak telefon pun payah. Melumba-lumba dengan orang.
3: Apa kan daya kan? Kalau rezeki tak salah alamat lah. Tapi kita kena tanyalah si Tiara.
2: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
4: Ya, saya yakin.
0: Yakin man.
4: Allah, takut.
3: Kalau boleh ni nak bagi hadiah. Tapi dah Tam dah yakin sangat dah kita.

0: Percayalah Tam, awaklah pemenangnya untuk hari ini. Merry Christmas.
1: Thank you. Terima kasih, syukur, alhamdulillah.
2: Yeah. Okay, dia.
0: Syak Tam. Tahniah Tam hari ni. Dapat jawab yang betul
2: eh. Tidak sebelum ni orang kata apa, yang mana mencuba kalau gagal tak apa, terima balik.
0: Ini contoh yang sebenarnya dalam bulan kebangsaan ini. Bila ada orang-orang macam ini, bagus
2: untuk anda selepas ini. Lagu-lagu tak
0: habis.
2: Aku nak kena potong. Ini manifesto ni kita kena simpan.
0: Bukan, ini bermaksud bulan kebangsaan ini kibarkan jalur gemilang tuan-tuan dan
2: puan-puan.
0: Sebab ini semangat.
2: Cantik. Habis aku tak tahu nak sambung lah.
0: Tak apa, tak sambung.
2: Kita terus layan lagu lepas ni.
0: Undi Tiara nanti.
2: Percayalah sayang, Vince, untuk anda terus layan
0: Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru Amin dan juga Q dah masuk jam yang terakhir.
2: Alhamdulillah. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami sehinggalah saat ini. Dan pastikan anda kekal juga bersama dengan Mutiara FM sepanjang hari sejak jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti.
1: Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang mungkin dah nak balik ke rumah masing-masing. Ada rakan-rakan kita yang kalau dah berkahwin, balik rumah pasangan lah. Isteri nak balik jumpa dengan suami. Ada juga yang rakan-rakan balik rumah sewa. Ada housemate, ada roommate dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia ni mesti ada salah faham. Mesti ada kadang-kadang kepertelingkahan kan, yang kadang-kadang kita sedar atau tak sedar.
2: Dia kadang-kadang ada yang kata salah faham, salah gula, salah lada kan.
1: Bukan. Salah faham tu dia lain. Gula dengan lada tu dia lebih kepada makanan.
2: Yang tadi tu, iaitu kalau nak masinkan apa kan?
1: Tu garam kot.
2: Oh, garam.
1: Salah faham.
2: Salah faham juga ni. Ni salah faham ni.
1: Ada salah
2: ini
1: faham.
2: Contohnya, Mat. Aku nak bagi contoh.
1: Tapi kalau tulis kat dalam chat ataupun typing tu, dia nada tu kita tak boleh tahu dia punya nada macam mana.
2: Betul lah. Kadang-kadang, tolong buatkan saya kopi dekat rumah.
1: Kalau bahasa ayat dia
2: bunyi macam tu lah.
1: Lembut sikit.
2: Tolong buatkan saya kopi.
1: Okey, aku tak ada baca pula.
2: Hantar, aku dah hantar ni.
1: Tolong buat saya kopi.
2: Uish.
1: Sama juga ayat tu sama.
2: Kalau yang tengah sedih, tolong saya buatkan kopi. Dia tolong buatkan pula.
1: Dia. Jadi sebenarnya kalau hampa yang duduk kat rumah ni, kalau boleh duduk sembang baik-baik, jangan hanya chat saja, sebab kadang-kadang melalui typing ataupun menaip ni dia tak mewakili suara kita.
2: Tu kalau kat rumah, Mat. Kalau kat office, tiba-tiba bos hantar, awak saya nak pukul 5 petang ni ada dokumen. Sedangkan bos tu baik je. Awak pastikan dokumen tu ada pukul 5 petang ni atas meja saya, ya. Ada ya kat ujung tu. Tapi sebab bos hantar, dia pula tak suka kat bos tu.
1: Amboi.
2: Bos ni menekan-nekan, dia kata. Jadi
1: sebab itulah, apa-apa saja pertelingkahan kau salah faham, kau jumpa depan-depan, tengok macam mana tone bahasanya.
2: Tone
1: dah lah tu sudahlah untuk anda yang menantikan azan maghrib selepas ni, sebab ada yang kata apa, nak singgah Zohor pula.
2: Maghrib.
1: Main dengan ada sasul ke hang ni?
2: Tak apa, Mat. Biasalah, kadang-kadang nak dapatkan balik tu.
1: Yalah tu, the gap tu kan.
2: Nak kawal lagu susah.
1: Nak terawih nanti.
2: Tunggu raya dah senang.
1: Terus
2: tak habis.
1: Terus layan.
2: Minta lagu.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan kami dan juga Q Petang Kru, teman anda semua, dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menerangkan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.36 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mujur FM, sekalinya untukmu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3:15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mujur FM, segalanya untuk.
2: Ya, alhamdulillah, petang kru masih dengan kami dan juga Q, insyaAllah untuk anda. Jam ini kita akan ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood dengan tajuk Alam Barzakh bahagian kedua. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Hidayah, Jalan Baharu, Perai, Pulau Pinang.
3: Jaga tubuh badan seorang isteri hak mutlak kepada seorang suami sahaja. Awak ni dak mai mengaji ni sampai laki tak kenai make up, laki tak bini siapa dok di rumah macam hantu kat lima. Contoh saja. Allah. Mai masjid pakai telekung Siti Khadijah. Duk di rumah semayang telekung masa tingkatan lima. Betul. Tai lalat penuh. Nah saja nak. Okey ke tidak? Faham ke tidak? Tu depa jawab nombor satu saja. Depa jawab nombor satu. Tu nah nak bagi tahu yang tu perempuan tu tiga jaga maruah diri. Orang perempuan kena jaga. Dengan ustaz ni, handphone saya ni, setiap hari ada soalan paling kurang 50 ke 100 soalan. 99% soalan datang daripada orang perempuan. Orang lelaki mereka tak tanya. Ni semua ahli majlis fatwa. Ya, sungguh. Padahal mereka pun bukan reti. Mana ada tanya. Tak ada. Orang perempuan dia tanya. Bagus. Dan saya pun hantar jawapan. Saya hantar jawapan saja. Dia pun bagi, alhamdulillah, terima kasih ustaz. Ni kat sini kena jaga. Orang perempuan kena jaga. Nah, maruah diri kena jaga. Dia hantar terima kasih melintang. Tapi terima kasih tu duduk dalam love yang macam tu punya besar. Oi, hang bini orang, saya laki orang. Tapi saya okeylah, free lagi tiga. Boleh lagi lah. Kan? Ni hantar terima kasih melintang. Lepas tu duduk dalam love macam tu. Love kecil duk ada kat tepi. Kita tekan dum dum dum dum dum dum dum. Dia jadi macam tu. Hati-hati. Kami orang lelaki termasuk dengan Cikgu Hassan, kan boleh percaya. Tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Betul. Kan ya. Tekan-tekan dia ni dum dum dum dum dum. Badak.

tuh bahaya. Jadi jangan. Orang perempuan dengan pengurusi punya lembut cakap, cikgu. Pakai mat arit li sukun, 6 harakat. Ha, tu kan. Tapi dengan laki pakai qalqalah, haqqa, baqqa, gitu. Apa cerita? Iya, terbalik oh. Kalau perasan lah. Kalau perasan. Dengan bos ni, okey bos. Okay. Kau ingat ha, nak masuk syurga dengan bos? Ha? Dengan laki ni tak kena segala. Tu tak kena, ni tak kena, itu ada. Perempuan, saya nak tanyalah, tolong jawab bagi ikhlas. Yang suruh awak jaga diri dan baik dengan suami ni, siapa yang suruh? Tengok mereka jawab bagus. Allah dan Rasul yang suruh. Pasal apa ketegang sangat? Ha, contoh baik. Okey. Dah, tu nah. Yang pertama, jaga solat fardu. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Yang ketiga, jaga maruah diri. Yang keempat, taat pada. Ni, hak nombor empat ni yang susah sangat ni. Kadang-kadang orang perempuan ni bila dia bercakap tu, tambah-tambah pula penceramah macam ni. Habis. Contoh bukanlah. Bang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siap baca khutbah tu. Itu contoh, nah. Baik. Jadi kita nak bagi tahu ke situ. Asasnya, saya letak beberapa hal kat sini. Kadang-kadang manusia yang masuk neraka ni kenapa? Kenapa? Bukan maksud perempuan ni semua masuk, bukan masuk neraka begitu. Yang masuk neraka, dia punya adalah sifat syukur dia tak sempurna. Bang, kita duduk rumah flat saja sampai bila? Menikah dah 23 tahun. Bila nak beli rumah teres? Orang tua tu bernafas pun tak apa lepas. Ha, spray. Apa ke punca? Sudah. Kita di dunia ni sekejap saja. Bukan lama, 50, 60. Calo bete, calo kerteng. Udah, habislah. Apa sangat kita nak? Ya, nah, senang je. Pertama saya dah tulis sini, ketika awak diberi mas kahwin, maka awak tetap duk melawan juga. Sedangkan mas kahwin tu pengikat kasih sayang antara seorang suami dan seorang isteri. Malah kalau siapa baca hadis, Nabi kata seandainya Allah memberi izin supaya manusia menyembah manusia, maka kata Nabi, aku akan pastikan seorang isteri menyembah suaminya kerana tinggi darjat suaminya di sisi Allah. Boleh terima? Seluruh je. Itu kan? Ya. Suami dia tu, kalau Allah bagi kebenaran, boleh. Tapi sebab Allah tak bagi kebenaran, sepatutnya dia disembah, tapi rupanya dialah yang dilawan paling besar sekali. Ini. Yang kedua, dah diberi hantaran, macam kita kata tadi, tapi tak taat. Hantaran ni minta sampai 20 ribu serba satu. Kita pun buat balik di rumah, masak nasi pekerah. Tu hantaran 20 ribu serba satu. Tu tak termasuk lagi hak langkah bendui. Langkah bendui bukan zaman ni tau. Zaman nu, kisah Nabi Yaakob dulu lagi. Ketika Nabi Yaakob nak menikah tu, dia kena langkah bendui. Ada lagi dah. Ada masa tu, bukan zaman kita aja. Minta ni macam-macam. Ha? Dapat hantaran gitu. Padahal hantaran tak ada dalam Islam. Dia tak ada. Dan saya nak pesan kepada ayah dan ibu. Kan? Jangan halang pernikahan anak-anak kita dengan benda yang tak ada dalam agama. Okeylah, RM24 senang je lah. Bagi RM24. Lepas tu kita pula kata, hantaran RM35,000 serba satu. Akhirnya budak tu baru lepas universiti, baru kerja kilang begitu begini, tak sempat dapat kerja yang elok lagi contohnya. Awak menghalang. Dan lagi buruk perangai. Bila kita halang, dia masuk-masuk, dia bertunang. Bertunang pula tu minta sampai setahun. Setahun bertunang, jahanam.
Pasal apa? Sebab orang Melayu bila bertunang saja, apa jadi? Yes. Jawab pandai. Betul. Bila bertunang saja, dia rasa macam tu. Tak apalah. Kadang-kadang tunang ni bawa motor Y suku. Depa bawa macam tiga suku. Tu ya, motor Y suku mai di rumah. Mak tu kata, adik tu tunang hang mai cepat. Mak campak anak masuk dalam neraka. Patut mak kata, no way, tak boleh. Suruh tunang dia hampir balik. Kalau hang rasa nak menikah, mai lala ni bawa mak pak hang urus dengan cara baik. Ni depa naik motor Y suku, cunggit sikit ke belakang. Depa naik tu peluk tu sampai dalam baku ayu. Boleh tambah lagi dua orang oh di belakang. Esok dah menikah lama dah, seorang duduk lambat kuih, seorang duduk belakang sekali. Tengah-tengah kosong. Apa ni? Tak boleh. Haram. Mak bapak sekali akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mak dengan ayah saya selalu saran atuk nenek. Katakanlah kita ada anak lelaki atau cucu lelaki sampai masa nak menikah. Bagi tahu dia, hang ni dah habis mengaji macam mana? Itulah atuk. Rasa-rasa macam teringin dah ni. Adalah seorang tu. Tapi bukan Okasha St. Ross. Orang lain lah nak kata. Adalah teringin lah. Duit ada, duit tak ada. Tak apa, Tok Wan ada duit. Patut gitu. Ni Tok Wan pun. Al-Bakhilun wal-Kedukutun. Kedekut baik Tok Wan tu. Tak sungguh. Duk menampahak tadi tu. Duit kedekut tak tahu nak buat macam mana. Apa dia nak buat dengan duit dia. Tak tahu. But, bagi tahu, jom kita pergi Minang. Depa letak 30 ribu. Tak apa, Tok Wan bagi 30 ribu. Buat kenuri lagi 10 ribu, 20 ribu. Nah, Tok Wan bagi dah. Tok Wan dapat pahala ni tak tahu nak cakap berapa besar. Anak-anak nak masuk belajang. Cucu nak masuk belajang. Buat keluar duit kita. Kalau ada duit, tak payah pinjam PTPTN. Kerajaan bagi tu kepada orang yang betul-betul tak mampu. Hak ada ni, nah, kita usah. Pasal apa? Bila kita letak duit kita pada tempat yang manfaat, maka kita seumpama mengirim duit kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu. Udah diberi makan minum. Ni orang perempuan juga dah tanya Ustazah. Makcik, so kakak lah kakak. Saya umur 55 tahun. So kalau saya panggil kakak, dia mungkin umur 60 lah. Ya, dia kata, Ustaz, saya ni tak tahulah. Start daripada menikah 28 tahun lepas sampailah ekonomi merosot. Saya kata, akak ni tak tengok kot. Tengok apa, Ustaz? Tengoklah, syukur dengan apa yang ada. Nak syukur apa? Apa pun tak ada. Dia kata gitu. Loh, Ustaz pula kena marah. Apa nak tengok? Apa pun tak ada. Saya kata, senang ya, kak. Akak dulu menikah berat 48. Loh, 88. Main mana? Rezeki lah. Rezeki. Awak duduk rumah flat, makan satu hari tiga kali paling kurang. Lah ni, sarapan pagi, 7 pagi dah sarapan cekodok pisang dengan kopi o cap gantang tadi tu. Pukul 10:30, nasi lemak, sotong kembang. 12:30 tengah hari, biryani gam. 3 petang, karipap King Kong. Tu, nala punya karipat. Makan malam, juara tom yam. Kan ni, tu pun duk komplain, makan tak cukup lah Ustaz. Tak ada lah. Itu, sifat ni yang bawa kita masuk neraka. Lepas tu komplain dengan lelaki ni, bila lagi. Sampai tiap-tiap kali raya, dia kata, bang, ni macam mana? Abang tu kata, suami dia kata, kita raya di kampung abang. Lepas tu dia kata, asyik-asyik mak awak. Mak saya bila? Dia terlupa mak dia 15 tahun dah mati. Tu. Ni cerita benar ni. Dia punya jahat dia nak lawan laki dia sampai lupa mak dia dah mati lah. Saya nak cerita pada orang perempuan. Ustazah kena jaga mereka, Ustazah binti semua. Orang perempuan ni ahli syurga. Jangan, awak ahli syurga. Jangan campak diri dalam neraka. Time raya, raya di mana laki hang raya, di situ hang raya.
Hang tak boleh kata tahun ni pi kampung saya, tahun ni pi sana, tak boleh. Di mana? Zack kata ke Azura. Betul. Saya mengaji Al-Mashur, sempat lompat pagar asrama. Pi komta, tengok cerita Azura. Ha, tu kan. Zack kata ke Azura, bila Azura nak lari daripada dia, ya, dia kata seorang tempat seorang isteri adalah di sisi suaminya. Tang mana saja. Lepas tu baru dia pulun. Azura.

0: Sambung. Tak apa. Dah. Tu, kena faham kat situ. Nah, jadi seorang isteri apabila ada mahar telah diberi, itu perjanjian ketaatan dia dengan suami. Seorang isteri apabila hantaran telah diberi, maka bersyukurlah dengan nikmat yang awak dapat. Seorang isteri untung. Dalam keadaan dia duk rasa tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup tu, makan semua elok, baju semua elok, pakaian, tempat tinggal semua tak ada masalah. Lagi dahsyat pula tu, dia yang duk kata tak cukup, tak mati-mati, laki dia mati dulu. Lepas laki dia mati, dapat pula duit KWSP laki dia. Lepas, ni cerita betul ni. Dia kata kat anak dia, lepas ayah hang mati, barulah ada duit. Apa punya bini perangai tak senonoh macam ni? Tu, jahanam, memang jahanam. Nah? Baik, kita tengok lagi di dalam hal ini, kita kata, dia diberi pakaian tapi masih mengadu itu tak kena, ini tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Dia diberi tempat tinggal, komplain juga, yang tu tak cukup. Pasal apa? Beli apa nama ni, katil tilam nipih daripada 3 inci. Pasal apa tak tukar 5 inci? Belilah macam orang lain, Dreamland, Dunlop Pillow, Vono, Maya Karin. Contohnya lah. Dah. Syukur saja. Sebab suami awak tu, awak yang pilih dulu. Bukan ada orang paksa awak pun. Tak apa, Abah. Biar pi lah. Abah tu kata, adik, betul ke hang nak menikah dengan dia ni? Pasal apa? Lain macam dia ni. Perangai pun tak apa elok. Tak apa, Abah. Lama esok dah menikah, berubah. Rupa-rupa menikah dengan Sarip Dul. Betul. Samseng Kampung Dodol. Tu, pulau. Samseng Kampung. Ada seorang ustaz saya duduk di Kampung Dodol tu. Akhirnya sampai ketua jadi ujian pada hidup kita. Tapi ujian tu nikmat. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sambung. Punya pandai sambung. Tapi lawan laki pun boleh tahan ke? Contoh. Okay. Nah, kan apabila mereka diberi kenderaan, tak puas hati juga. Apa mereka diberi rawatan, tak puas hati juga. Ada benda. Dan yang lebih buruk dalam hadis yang kedua. Apa dia kata? Apabila suaminya melakukan satu-satu kesilapan, maka dia tu lupa semua kebaikan suami dia 28 tahun lepas. Dia kata, pada hang laki aku, apa pun tak ada. Besekat buruk pun tak boleh beli. Ni, orang perempuan yang masuk neraka. Okay? Pertama, dia tak bersyukur. Kedua, mudah lupa kebaikan orang lain. Cukup dahsyat. Sedangkanlah, kalaulah laki dia tak masuk minang dia hari itu, memang dia tak ada harapan. Tunggu Sarip Dul lah masuk. Ya, sungguh. Kalau kita tak sungguh, ini gambaran yang disebut di dalam hadis ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata direct, an-nisa, perempuan yang masuk neraka. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, aulasta ummahatina, sedangkan mereka itu mak-mak kami, ya, wa akhawatina, dan kami saudara-saudara kami. Orang perempuan ni dia berjuang banyak lah. Dan wa azwajina, pasangan hidup kami yang berhempas pula. Orang perempuan mana ada dan nak tidur rehat-rehat? Tak ada lah. Tak ada. Dia bangkit tidur paling awal. Sat lagi satu. Siap sarapan, dia nak pergi tengok baju buhlah mesti basuh. Kan? Sat lagi kering pula yang tu, nak pergi sidai kalau yang tak pakai pengering, ya. Kemudian nak sapu sampah. Kemudian elok agak-agak lagi anak nak balik sekolah, nak makan, nak prepare lagi. Sebab tu orang perempuan kalau masuk neraka kira teruk. Sebab pahala dia banyak. Ibadah tanpa henti. Kami orang lelaki tak ada apa. Sat lagi lepas ceramah lagi pi belakang teh tarik roti canai. Duduk patung nganga. Tengok-tengok dam haji, dam dum macam tu ya. Orang perempuan non-stop dia punya nikmat. Tambah-tambah orang perempuan pula diuji dengan banyak hal. Banyak hal. Awak terpaksa mengandung 9 bulan. Mengandung pula tu perut tu besar macam tong drum. Huh? Jalan pula tak larat. Semayang kena duduk atas kerusi. Ya macam tu. My time nak bersalin macam nak putih nyawa. Kan esok menyusukan anak. Dapat anak pula tu. Rupanya geng pak dia. Sarip dul. Tak dengar cakap. Ni penat ni awak duk buat kerja ni. Tumihlah bagi makan tapi tak dengar cakap juga. Ha, sebab tu kalau orang perempuan dia duduk dan dia kaji. Aku rupanya sama dengan anak aku. Laki aku bagi pun aku tak bersyukur. Aku bagi kat anak aku pun tak bersyukur. Bukan kata nak kata terima kasih dak ah. Ha, tu ya. Ini semua permainan dalam kehidupan kita. Tolong jaga bagi elok-elok. Dan apa yang disebut kepada mereka dalam hadis ni kata Nabi kata qala bala. Maksudnya betul. Depa ni mak hangpa, depa ni adik-beradik hangpa, depa ni pasangan hidup hangpa. Kemudian walakinna hunna idza a'tina lam yushkurna. Tapi mereka ni jenis ketika dia terima sesuatu tak reti nak bersyukur. Tak reti nak bersyukur. Ada saja yang tak kena. Dan ya, inilah wa idza batulina lahum yasbirun. Tapi ketika mereka ditimpa musibah, maka mereka tak nak sabar. Tak nak sabar. Contoh lagi, contohlah masa dia menikah dengan laki dia, elok semua. Laki dia dapat kontrak dengan kerajaan 24 juta. Jadi dia pun eloklah, tak ada masalah pergi makan angin sampai ke Itali tu. Ha, tu kan. Tapi Allah nak uji dia tu. Kan nak uji dia tu macam mana? Allah tarik balik kenikmatan yang Allah bagi pada suami dia. Kontrak habis, lepas tu tak ada kontrak lah. Hutang bank tak selesai lagi. Hutang bank tak selesai lagi. Maka ketika itulah ujian terbesar. Sangat besar, ya. Ada ulama bagi tahu apa nama ni, ujian bagi seorang anak adalah bila mak pak dia sakit. Saya ni yang katalah kita duk hantar duit balik mak pak ke apa, hantar duit ni benda senang sebenarnya. Tapi bila mak pak sakit, nak jaga, nak mandi, nak basuh berak, nak basuh kencing, hak ni ujian paling besar kali. Tu mula baling sana, baling sini. Ujian seorang anak nak tengok dia tu anak yang betul-betul baik adalah ketika mak pak dia sakit, bedridden, duk ada atas katil tu terbaring, sak panggil. Ujian seorang isteri adalah apabila suaminya jatuh terduduk, tak ada pendapatan. Hang nak tunggu ke atau hang nak minta cerai? Tu, ada. Banyak tak kes? Banyak kan ya. Itu ujian seorang suami. Sama apabila isteri dia sakit. Masa tu macam mana gaya? Adakah masa tu dia nak pergi tengok anak yatim? Rupanya dia nak tengok mak yang yatim tu. Bukan anak yatim. Ha, tu. Jadi kita mengaji. Saya ujian juga dulu pernah. Ustazah, saya pernah diuji juga. Isteri saya meninggal dunia. Ya, akibat daripada breast cancer. Cancer, check stage 4 terus. Breast cancer stage 4. Kemudian cancer tu berubah pula pergi ke tulang belakang. So jadi 2. Maka ketika itu sakitlah dia, sakit 6 tahun. 6 tahun dia ulang pergi ke hospital. Dan alhamdulillah pula hospital yang kita pergi tu bukan hospital kena beratok panjang. Hospital pakar, pantai, hospital. Tempat yang kita boleh bayang ratus ribu. Ada takaful perubatan, tak ada lah masalah apa kan ya. Dalam pada tu dia kata, bang, kalau rasa-rasa nak menikah, pergi menikah. Kalau ikut lama dah saya menikah. Betul eh? Masa dia sakit, tapi kita ni manusia ni ada jiwa dan perasaan. Hindustan kata khushyar orgham seheti he. Tu manusia ni dia ada perasaan. Dia kena jaga yang tu. Bukan hanya diri dia saja, perasaan orang lain dia kena jaga. Sebab semua tu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala.
1: Ya alhamdulillah, demikian Mutra Ilmu sebentar tadi bersama-sama Al-Fadil Ustaz Amran Bollywood dengan tajuk Alam Barzah bahagian kedua. Mutra Ilmu ini dirakamkan di Masjid Jami' Al-Hidayah Jalan Baharu Perai.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Bersuara lagi, suara ini, jalani. Sama dengan anda untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini. Malam hari Selasa, 4 Ogos 2026. Bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijri. Selamat malam untuk semua. Terima kasih memilih kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih, Q.

FM。Okay, untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat fardu isyak wisron di Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.49 minit malam. Yang baru saja bersama dengan kami di Mutiara FM, suara ini Jailani akan terus menemani anda insyaAllah sampai jam 12.30 malam nanti.

Sekali lagi untuk bantuan muslimin juga muslimat masuk yang untuk solat fardu isyak turun di Pulau Pinang malam ini 8.49 minit malam. Jangan lupa ya, 8.49 minit malam itu waktu penting bagi kita muslimin juga muslimat. Mungkin FM segalanya untukmu.

Eh, munafik ni tuan-tuan, saya ingat kita ni suasana sekarang, munafik ni ramai keliling kita. Apa tanda orang munafik? Perangainya buruk, lidahnya terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia memang cerdik, membohong orang dia memang asyik, menjadi manusia bibir diangkat, mulutnya manis, hatinya berulat. Orang munafik hanya di bibir, sumpah dilupa, janji pun mungkir. Memujuk menipu memang dia mahir. Orang menipu, orang semua dianggap dungung dan pandai. Diberi nasihat dia menyingkir, diberi petunjuk dia menyindir. Lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkis, lidahnya lunak, hati tak cedak. Di muka elok, di belakang berkelok. Mulutnya manis tapi hati bak iblis. Mulutnya ramah tapi hatinya menyumpah. Mulutnya memuji tapi hatinya mencaci. Mulut bermanis-manis, hatinya dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Lain mulut, lain di hati. Siapa mengikut, hidupkan keji. Lain mulut, lain perbuatan. Siapa mengikut, menjadi setan. Bercakap, mengulum lidah. Berjalan, menggendeng tapak. Berdepan, mengaku teman. Di belakang, dia memungkang. Eh, tiga hari pun tak habis nak cerita satu persatu perangai orang munafik. Ada atau tidak sekeliling kita perangai orang begitu? Ada? Ada?

الآية، لأن الله بفرمان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، هاي أنت تقول، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سورة الحشر آية 6. Tuhan kata dalam ayat itu kamasal syaitan, sama macam syaitan. Idh qala lil insani ukfur. Oh, iblis syaitan ni dia main kat kita tuan-tuan, dia bisik dekat kita. Dia bagi masuk dalam lubang telinga kita yang ujungnya dia nak suruh kita kufur dengan Allah. Ukfur dia kata kat kita. Bantah Tuhan dia kata. Bantahlah Tuhan. Falamma kafara, apabila kita termakan pujukan dia, apabila kita termakan bisikan dia dan kita memilih untuk kufur. Falamma kafara, apabila kita kufur kepada Allah, qala inni bari'un mink, dia dandan kata aku berlepas diri daripada engkau, aku tak bertanggungjawab atas keputusan engkau untuk kufur dengan Allah, aku tak campur hal-hal ni. Inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Allah Tuhan sekalian alam. Jahat tak jahat tuan-tuan? Jahat. Dia membisik dekat kita, dia masuk dalam hati kita, dia perdayakan kita, dia tipu kita, dia suruh kita bantah Allah, dia suruh kita lawan perintah Allah, dia suruh kita buat maksiat, dia suruh kita jadi orang yang zalim, dia suruh kita jadi jahat. Kita termakan pujukan dia. Apabila kita kufur dengan Allah, dia kata aku berlepas diri daripada keputusan hang untuk lawan Allah, aku takut kepada Allah, hang dengan Tuhan hang pisetel. Tuan-tuan, benda ni kalau duk jadi dalam hidup kita hari-hari ini, okey lagi kita tengah kuat. Tuan-tuan, kalau jadi yang dalam hadis pertama yang kita baca tadi, kita tengah letih, kita tengah teruk, duk berlawan dengan sakaratul maut, masa tu dia selit mai, dia masuk dalam hati kita, dia suruh kita kufur Allah subhanahu wa ta'ala, kita kufur Allah, dia terus gabih tangan, dia kata ni hang dengan Tuhan pi settle, aku tak sangkut benda ni, aku takut Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni lah yang menyebabkan Nabi takut. Nabi doa kepada Allah, ya Allah tolong aku, minta dijauhkan aku daripada saat akhir menjelang maut, ketika itu aku kufur kepadamu ya Allah. Minta Allah lindung. Kita kena minta Tuhan tolong kita tuan-tuan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: فرمان الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi ramadan. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Mutiara FM, segalanya

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum dan selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Anda pertemankan saya Jalani malam ini yang akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampai lah jam 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk penolong rakan jutera yang bertugas pada malam ini yang bersama dengan saya di Mutiara FM ini. Dan seperti biasa, kita akan bersama mesti ruangan Cafe Music pada malam ini. Dan insyaAllah lagu-lagu yang anda pilih hanya menerusi aplikasi WhatsApp kami akan saya cuba keudarakan. Apapun, terima kasih untuk semua yang telah bersama dengan kami dari pagi tadi sehinggalah ke waktu ini, dan teruslah bersama dengan saya Jalani untuk terus bersama di Mutiara FM ni sampai jam 12.30 malam nanti. Apa juga yang sedang anda lakukan pada saat dan ketika ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan yang masih lagi berada di atas jalan raya, mungkin bawa balik kerja nak menuju ke rumah, selamat sampai ke rumah anda. Dan begitu juga untuk rakan tempat kita yang sedang sibuk mencari rezeki, yang berniaga dengan cara berniaga saja, yang bekerja dengan pelbagai kerja yang dilakukan, namun yang pastinya kita lakukanlah pekerjaan kita itu dengan penuh rasa keikhlasan, insyaAllah semuanya akan dipermudahkan. Dan berkat rezeki yang kita perolehi itu akan membawa berkah kepada kita dan juga keluarga kita. Dan pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Selasa 4 Ogos 2026 bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijri, yang mendengarkan Mutiara FM menerusi frekuensi kami, ini sudah pastinya yang berada berdekatan dengan Pulau Pinang sendiri. Namun ada juga di kalangan pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Mutiara FM walaupun mereka berada jauh dari Pulau Mutiara ini. Terima kasih banyak-banyak, tanpa anda siapalah kami di sini. Dan untuk teman-teman rakan pendengar yang telah pun mengirimkan dedikasi juga ucapan, insyaAllah akan saya cuba keudarakan.

semua. Kita lakukan sesuatu perkara itu demi hanya mengejar wang ringgit, ya. Namun dalam kita mengejar rezeki yang halal itu, kadang-kadang perlu jugalah kita berbagi kepada yang memerlukan. InsyaAllah.

0: 99, 90 berplus 9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, kita bersama dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Ruangan yang benarkan lagu-lagu yang anda pilih hanya melalui aplikasi WhatsApp kami. Nombor WhatsApp kami saja yang kami keudarakan. Jadi kita tak buka lah talian untuk anda memilih lagu menerusi panggilan telefon. Kita tak buka ya. Dan terima kasih untuk teman-teman kita yang terus bersama menyertai ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Terima kasih untuk semua yang lapur diri pada malam ini. Dan saya Jalani akan terus mengendalikan segmen Kona Mai ini sampailah jam 12.30 malam nanti ya. Yang mendengarkan kami dari mana sahaja, terima kasih banyak-banyak. Yang berdekatan, yang terjangkau oleh frekuensi kami 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak kudarkan lagu yang dipilih oleh Abdul Halim yang gambarnya berada di kepala batas. Dia kata nak dengar lagu nyanyian kumpulan Burns Mark dengan tajuknya Insaf lah. Baik, saya akan kudarkan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Abdul Halim yang berada di kepala batas. Harapan saya agar Abdul Halim ketiga ini dah pun bersedia di sisi radio untuk mendengarkan lagu pilihannya yang berjudul Insaf lah. Sebuah lagu yang saya kira dah lama juga tidak berkumandang di radio ya. Jadi malam ini Abdul Halim nak ajak kita semua mengimbau kembali lagu nyanyian Burns Mark dengan lagunya Insaf lah ini di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk Kak Hazlin, Malaya Burger. Imamuddin.

Dr. Hezri Syafiq. Alang, at Alung. Okey, Kak Nap, kita pun ada malam ni. Terima kasih, Kak Nap.

Okey, 9:36 minit malam. Semalam untuk rider-rider kita, pilot-pilot darat kita, anggota-anggota keselamatan kita, peronda-peronda kita malam ni. Ini lagu pilihan Jamili daripada kumpulan Deep Purple dengan lagunya Highway Star. Pemandu-pemandu e-hailing kita, selamat malam. Pemandu-pemandu pelancong kita, pemandu juga kan,

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pukul 9.43 minit malam. Di mana jua anda berada, terima kasih. Ini lagu pilihan Abang An Bola kita. Dia hiburkan kami dengan lagu Otai Penang. Dia pilih lagu ni, Bicara Tanpa Balasan, dari kumpulan Crosstown. Di mana jua anda berada ya, yang mendengarkan Mutiara FM, jalani santuni anda dengan kata-kata. Semoga malam ini malam yang ceria, malam yang membahagiakan anda.

Pagi itu cerita tentang gila bayang. Gila bayang. Takut bayang-bayang sendiri lain pula ya. Okey, itu lagu. Lagu yang menjadi pilihan sahabat kita. Junaidi. Gila bayang. Ini pula lagu yang dipilih oleh Danish Hakim. Juliet. Bila

Okey, ini lagu nyanyian Apis. Memo Rindu. Lagu yang menjadi pilihan Alung yang gambarnya berada di kepala batas juga. Okey, 9.58 minit malam. Masih lagi anda bertemankan saya, Jalani, di frekuensi Mutiara FMBD. Dan terima kasih untuk semua yang terus menerus mengirimkan dedikasi juga ucapan. Antara yang saya terima daripada Farhan. Farhan dah buat ucapan selamat malam untuk rakan teman yang mendengarkan Mutiara FM pada malam ini. Dan tak lupa nak selit selagu katanya. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan teman kita yang telah pun awal-awal lagi melaporkan diri untuk bersama dalam ruangan Kona Mai Mutiara FM pada malam ini. Antaranya kita ada Farhan, kita ada Syekh Rafiq, kita juga ada Kak Nap kita. Tidak ketinggalan Abang Sugiman Harun kita. Nona Maneh BM, Abang An Bola, Kak Hazlin Malaya Burger, Syafiq. Kita juga ada Nurul Natasha yang kabarnya berada di Nibong Tebal. Zainab Ali ada pun Kak Nap di Bayan Baru. InsyaAllah saya akan cuba keudarakan kesemua lagu-lagu yang anda pilih melalui ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Sahabat Harmoni Muhammad Hafirul yang berada di Tanjung Tok Kong, terima kasih. Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada mereka, pencari-pencari rezeki halal malam ini. Itu kata Abang Sukiman Harun, yang terus mendoakan doa yang baik-baik kepada orang lain. Semoga doa-doa itu akan berbalik kepada kita. Yang pentingnya janganlah kita tidak ikhlas, sekadar nak berlakon-lakon ya? Di hadapan lain, di belakang lain. Itu penyebab utama runtuhnya ataupun putusnya tali silaturahim. Jalani puas malam ni. Rakan-rakan pendengar Mutiara FM, minta lagu semua lain dari malam-malam biasa ya. Peniaga-peniaga kita yang sudi untuk memperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda, saya doakan perjuangan perniagaan anda pada malam ini dilimpahi dengan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Ini lagu pilihan Abang Mustazah kita. Sambil Mutiara FM segala jatuh untukmu.

Saya berlalu tadi lagunya Nyanyi yang kebetulan Cranberries dengan lagunya Zombie. 10.5 minit malam. Lagu pilihan sahabat kita Nurul Canda. Ini pula lagu nyanyian gemulang ekspedisi Hujan Air Mata. Lagu yang menjadi pilihan dari Siti kita. Nak ditujukan untuk semua rakan teman yang mengenali Siti balik pulau. Mujur FM segalanya untukmu. Terima kasih memilih kami.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: 95 berpulang 7, 93 berpulang 9, 90 berpulang 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, ini pula lagu yang menjadi pilihan sahabat kita. Mak Long Nona dari Penaga. Daripada kumpulan Santana dengan lagunya Black Magic Woman. 10.26 minit malam. Ada yang diganggu dengan masalah malam ni? Kalau saya ada. Masalah selsema pula. Itu pun dikira masalah. Sembilan lima bulan tujuh megas, 93.9 megas, 90.9 megas. Mutiara FM. Sekalanya untukmu.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. 10.34 minit malam dah waktulah ni. Jadi nampaknya cafe music kita telah pun berakhir tadi. Di mana untuk lagu yang terakhir tadi telah pun saya keudarakan lagu yang menjadi pilihan Muhammad Arif dengan lagunya Ratnaku, lagu nyanyian Roy. Jadi terima kasih untuk semualah yang sudi untuk terus bersama dengan jalani malam ini di Mutiara FM segalanya untukmu. Dan kepada teman-teman kita yang mana yang masih lagi rasa tak puas hati lah bila lagu pilihan mereka itu tak saya kudarakan, insyaAllah jugalah beberapa buah lagu akan saya cuba selitkan di dalam ruangan lagu-lagu melankolik ataupun belayan jiwa di jam yang terakhir nanti. Jadi sekali lagi saya nak santuni anda dengan ucapan selamat malam untuk mereka yang baru saja bersama dengan kami mendengarkan Mutiara FM di ketika ini. Dan tadi saya kata semoga pendengar-pendengar kita ni tak adalah masalah masalah berat ataupun masalah-masalah yang kita kata membuat diri kita ni rasa rimas, rasa lemas. Baru nak cakap macam tu tadi, tiba-tiba saya sendiri ada masalah. Tiba-tiba pula diserang sesama. Jadi suara pun dia ada berubah sikit lah kan. Jadi terima kasih untuk semua yang menyertai ruangan cafe music kita tadi. Kita ada beberapa orang yang cukup kita kata selalu mengikuti Mutiara FM ni dengan menyertai ruangan cafe music kita. Antaranya kita ada Syafiq, kita ada Farhan, kita ada Kak Nap kita. Tapi Kak Nap malam ni dia lebih kepada relax-relax dengar katanya. Okay, terima kasih untuk Nona Mane BM ataupun Maklong Nona dari Penaga. Dia mendengar lagu Black Magic Woman tadi. Lagu nyanyian Kumpulan Santana merupakan lagu pilihannya. Dan dengan kabarnya Maklong Nona kita ni, dia berniaga di Permatang Pauh. Dan untuk hari Isnin, Maklong dia kata berada di kedai duduk dengar lagu pilihan. Terima kasih Maklong. Dan bagi tuan yang punya restoran, di mana jua pemilik warung ke, terima kasih juga untuk selalu memperluas dengarkan Mutiara FM ini di premis perniagaan anda. Rakan kita di Taman Desa Murni, Abang Un yang berada di Sungai Petani, terima kasih. Dan lain-lain rakan teman kita yang berada dalam kenderaan waktu ini. Kita ada Bob yang kabarnya ada trip ke Selayang katanya. Kali ini dia anak buah pula. Buah apa Bob? Buah durian ke? Jadi itulah yang kita lakukan di sepanjang hari ini. Dan waktu sekarang dah berpukul 10.37 minit malam. Ini bermakna sudah 22 jam 37 minit kita berada dalam hari ini, hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijri. Di mana ada juga yang kata amboi baru saja jengoi masuk ke tahun 2026 ni, ni dah sampai bulan 8 dah. Itu bermakna masa dan waktu tidak pernah menanti menunggu kita. Jadi selagi masa masih bersama dengan kita, apa salahnya kita isikan masa itu dengan sesuatu yang memberi faedah, bukan mengisi masa yang kosong itu dengan mengadu domba, mencanang-canang cerita yang tidak benar,

0: Terima kasih untuk Mak Ngah Munirah. Katanya setengah orang tu mereka duk ingat mereka akan berada di dunia ni sampai bila-bila, sampai kemat kot. Yang duk buat naya kawan tu, yang duk buat naya kawan ni. Jangan kita nak buat naya orang. Sesungguhnya telah pun dijanjikan ya, setiap apa atas perbuatan kita itu ada balasannya. Kata Bang Sukiman Harun pula, dia cukup kagum dengan beberapa pemandu ataupun kita kata driver lori lah yang berhenti untuk solat, dan begitu juga dengan adik GrabFood katanya. Dia kata dalam kesibukan mencari rezeki tu, dia kata sempat lagi untuk singgah di R&R untuk bersolat. Alhamdulillah.
1: Inikah dia yang ku impikan dalam lambayan Firdausi.

Ya, demikian lagu nyanyian Dato' Sipu M. Nasir kita dengan lagunya Tujuh Nafas Lagi. 10.51 Media Malam. Saudara, kita tidak dilahirkan untuk menghakimi ataupun mengukur dosa pahala orang lain. Kita jagalah lisan kita. Kita jaga perilaku kita. Jangan cepat kita menghukum.

Salam untuk Sharifah Azwa. Salam juga untuk Omar Irsyad. Saudara Zaki Yamani, salam.

0: 97.3 Perpuluhan 9 90 Perpuluhan 9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.56 minit malam dah waktu lah ni. Di mana Juan dan Brother, terima kasih diucapkan. Terima kasih atas kata-kata Mutiara. Terima kasih atas info-info yang disalurkan. Dan terima kasih juga di atas keprihatinan anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM ini, walau di mana juga anda berada. Yang mendengarkan melalui radio di rumah, secara menerusi frekuensi kami di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Selamat bersantai bersama dengan ahli keluarga ataupun dengan kawan-kawan rumah sewa. Selamat malam untuk sahabat kita ni, Umi. Umi kabarnya mendengarkan Mujara FM di Sungai Petani. Selamat malam orang Sungai Petani. Semoga sihat-sihat belaka orang Sungai Petani yang mendengarkan Mujara FM pada malam ini. Bob masih lagi, dia kata, duduk dengar. Itu dia. Terima kasih. Dan tepat jam 11 malam macam biasa, saya akan keudarakan lagu-lagu melankoli. Lagu-lagu yang saya kira dapat mengimbau kembali kenangan-kenangan manis anda. Mesti lagu-lagu yang telah pun dipilih khusus oleh rakan penerbit untuk ruangan belayan jiwa kita pada malam ini. Baik, satu lagi dedikasi ucapan yang dikirimkan oleh Zabedah Ali. Katanya duk dengar Mutiara FM dalam van company, katanya on the way balik kerja dah, dia kata. Okey, selamat dalam perjalanan pulang, Puan Zabedah Ali. Pilot-pilot kita, hati-hati. Jimmy kata ni duk ada di mana ni, di Bukit Mertajam. Duk dengar Mutiara FM, dia nak dengar lagu Justin Bieber satu. Tak payah, kafe tutup dah. Jadi apapun, kita teruslah hidup dengan penuh keikhlasan, bukan penuh dengan kepura-puraan. Depan lain, belakang lain.

Pagi Ruangan Melayu pada malam ini saya mulakan dengan lagu untuk mereka yang amat-amat merindui ibu, umi, mak mereka. Yang masih ada, kita jagalah dengan penuh rasa kasih sayang. Yang telah tiada, kita terus mengenang, mengingati mereka, melalui doa-doa yang tak pernah putus untuk mereka. Ibu, terima kasih.

Abdul Karim Jamili. Selamat malam, terima kasih. Dia kata dia memang duk belah ibu dia. Alhamdulillah. Jaga selagi ada ya. Dah tak ada esok. Jangan tercari-cari, terbawa-bawa dalam mimpi. Kerana rindu yang paling pedih, paling sakit, rindu pada orang yang telah tiada. Selagi ada, kita hargai. Itu matematiknya ya.

Selamat malam untuk Kak Nisa kita dari Sungai Rusa balik pulau. Dia kata dia nak buat ucapan untuk semua yang ada ibu, yang masih lagi ada ibu. Dia kata beri perhatian yang secukupnya, seperti mana ibu kita dulu tu beri kasih sayang untuk kita. Terima kasih.

Dan sesungguhnya kasih sayang seorang ibu itu bukanlah cinta yang biasa-biasa, tetapi cinta yang luar biasa. Terima kasih juga untuk Cik Ramli. Kata Cik Ramli, ibu dia tak apa ingat. Tapi kasih sayang dia pada ibu dia tak pernah, dia kata, berganjak sikit pun. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Abang An Bola.

Untuk mereka yang bergelar ibu, selamat malam saya ucapkan. Semoga anda sentiasa dalam rahmat Allah dan sentiasa dalam kebahagiaan. Dalam kehidupan ini, kebahagiaanlah yang kita dambakan. Ada duit yang banyak tak semestinya kita rasa bahagia, kan? Tapi kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah setiap hari, setiap waktu kita akan selesa dengan keadaan yang kita rasakan ada orang yang menyayangi diri kita. Paling penting keluarga kita. Itu yang patut diberi keutamaan. Terima kasih.

malam terakhir saya berada di sisi jasad kaku arwah ibu saya, maknya. Itulah peluang terakhir yang tiada terulang lagi. Di mana tarikh 31 hari bulan 3 2009 kekal terpahat di ingatan. Itulah rindu yang paling sakit, paling pedih adalah rindu pada orang yang telah tiada. Daripada Anwar Zain, lelaki ini dan suara ini, Jalani, lelaki ini akan terus bersama dengan anda hinggalah jam 12 tengah malam nanti.

0: Kilo Rindu, lagu nyanyian Kemal Rafiq. Lapan membawa kita ke pukul 11.53 minit malam. Terima kasih untuk semua pendengar yang terus setia. Bersama terbang di ruang udara Mutiara FM pada malam ini. Dan semoga malam ini malam yang membahagiakan anda. Dan di saat ini, di ketika ini, suara ini, jalani, ingin mengundur diri. Dan seandainya tersalah bicara, terkasar bahasa, saya insan yang hina ini memohon maaf. Dan sesungguhnya, yang maha sempurna itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Terima kasih untuk rakan Peluang Jutera dari unit MCR. Dengan ucapan, assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.
1: Terbaik semua.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Easy akan temankan anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza 6 jam. Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insya Allah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Easy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi. Malam masih muda. Jadi, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kau usah rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhemah, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi, ni dia hiburan dengan nyanyian dari pada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

0: Yeah.
1: Itu dia lagu dari Bob KU tu dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM, sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.9 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJ Z 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaafar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio Temukau Melayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Muhammad Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri. Ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot, Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Abdul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosliana Lia, selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di National FM, mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkanlah lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita nak teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: 94 perpuluhan 7.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
0: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketestar juga iaitu ACP Syed Bahri Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Nah, itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi kata kerana kita bila kita buat aksi wheelie ni memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan. Tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini, kan. Kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Ruz.

0: Kita hidup berjinan tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Ha, ya, cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Kenal FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Melson Enriquez, katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai JB. Marsa Saleh katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, suka layan komen dan kalian kita di segmennya. Terima kasih kebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching, ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada utara, selatan, pantai timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: kali mimpi dah.
1: Lagu Musang 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microslip, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit

perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini, dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKN dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar taman rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta kata nak dengar lagu ni dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasih Musa akan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burun Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan. Kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, terima kasih kepada yang masih menemani saya sama ada di radio ataupun di siaran TikTok Nasional FM. Okey, kalau hari semalam tak menjadi seperti yang dirancang, tidak mengapa. Tak semua hari perlu sempurna. Yang penting kita masih diberi peluang untuk mencuba lagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hargai setiap langkah kecil yang berjaya. Yang berjaya anda lakukanlah, kerana setiap kemajuan tetap satu kemajuan. Okey, seterusnya saya akan mainkan lagu Hanya Aku dari Hyperact. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana perlombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

0: dengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

masih bersama Mira. Masih bersama Mira di Geng Burung Hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada kat Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Hey, Katie. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Katie. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Sibuk no nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu je, angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu, seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok, okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih, pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni banyak pencuci mulutnya, makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Rela Ku Pujuk dari Spider.

dia. Dalam cinta harus saling percaya, dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, Aku Lebih Tahu. Okey, dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati, tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, itu mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Chowon Boto Chigum Kaji, antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Aras Alwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sikitlah. Kita tidak sempurna, ya. Kita masih dalam proses pengajian diri. Yang tepat ni kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Ni hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa, yang terbaik orang baru sini ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya. Tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun penambahan tahun baru masihi. Kita di pertengahan masih, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan, gagal. Why? Itulah dia, ada hidayah, tak ada taufik, tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sebagainya. Ya, ini yang tu apa sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdi bi, aku kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang tu apa, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now, ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru taubah ni 40 tahun lepas, masa taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba, ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya, okay. So dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah yang luar daripada diri kita. Kita boleh ubah diri kita je, itu pun dengan izin Allah, itu pun dengan izin Allah, kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita, and then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium, semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia sekitar kita, berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak cukup umur, tak faham. Okey, menyampahlah, ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah bagi tahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebab yang Tawah sebut tadi, Allah said dalam surah Saba 13, wa qalilu min ibadiyya syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan Tawah masuk golongan kecil, hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah, ya. Tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha, sebab kita takkan sempurna sampai mati, ya. So tolong betulkan diri. Tawabah suka bercakap ni sebab ingatkan diri, orang bercakap ni susah tau, dia kena cakap serupa bikin, susah, it's not easy, alright. Dan dalam kajian ikut ini, kajian psikologi tawabah, bidang tawabah, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir, isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia, rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, ini dia. So, 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon, dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah, langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So, dan ini kajian seorang orang apa nama? Psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya. 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan taubat tanya Allahyarham Ustaz Arundin masa taubat belajar rawatan Islam tahun 85. Taubat mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk, kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allahyarham menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubat, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan, dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzan, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati, cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa, ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata, ya. Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya, kenapa? Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh dosa kamu yang lepas, kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat, disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita, jatuh bermasalah, dia akan jadi baik, ya. Dia akan berubah, dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi, ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih, hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif, hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf, ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright. Allahumma

Sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: Akui Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri-diri dia disampak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam, sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama, Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua, apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Abdullah bin Ghannam al-Bayadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin, faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu wa lakal syukr. Faqad adda syukra yaumihi. Wa man qala mithla dhalik hina yumsi, faqad adda syukra lailatihi." Maksudnya, sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la syarika lak lakal hamdu wa lakal syukur, "Ya Allah, apapun kenikmatan pada pagi hari ini yang ku dapatkan, maka itu berasal dari-Mu semata yang tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan rasa syukur bererti telah menunaikan syukur pada hari itu. Dan sesiapa yang mengucapkan seperti itu pada petang hari bererti telah menunaikan syukur pada malam itu." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuatkuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak apa, biarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

KLIA berketat kawalan bendung penyeludupan jadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 7 pagi.

Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

17 mengambil 7, 18 minit pagi pada ketika dan saat ini. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari ini, hari Rabu 5 April 2026 bersamaan 21 Safar 1448 Hijrah. Segmen GPM Game Pagi Mutiara masih lagi bertemankan saya, Saiful Izham bin Nur Shimi. Macam biasalah, ayam berkokok di atas batang. Nizam telah pun datang. Okay, cumi maria. Yang masih lagi dalam panduan, berhati-hati mandu jalan raya, senam jamu selera. Selamat pagi, selamat jamu selera. Itu ada apa tu? Dan yang sedang bertugas sama dengan saya, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang berniaga, selamat berniaga. Yang tak sihat tu jangan lupa untuk makan ubat. Kalau tak ada ubat, dapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan berhampiran dengan anda. Yang menyambut ulang tahun kelahiran pada pagi ini, pada hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak kongsikan ramalan cuaca negeri daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk hari ini, hari Rabu 5 April 2026, dijangkakan pagi ini ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang tiada hujan, malam juga tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Itu mengenai ramalan cuaca negeri. Saya nak kongsikan juga info trafik khusus untuk anda pendengar-pendengar di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz yang mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih. Dan kehadiran anda sedang menonton pada ketika saya di ruangan live media sosial, di ruangan live Facebook, di ruangan TikTok live Menteri FM dan juga TikTok live Combi Maria. Terima kasih.

Di Jalan Tun Hamdan Syed Tahir menuju ke Bertam pagi ni sedikit perlahan dan mula sesak saat masuki Plaza Tun Bertam, dan juga masih lagi perlahan saat menuju ke Pekan Bayar Lepas, Pekan Kepala Batas. Bayar Lepas memang nak pula dah. Dan abang yang ni siaran langsung lah, ini bukan rakaman kan. Kalau selalunya kalau rakaman tu dia perfect, dia tak pernah salah. Jadi kalau siaran langsung ni ada salah, pandai cover dengan tidak saja. Cuma kesesakan yang luar biasa yang dapat saya lihat pagi ini di sekitar Paya Keladi ya hari ini. Apa berlaku dengan Paya Keladi pagi ini? Mungkin warga negara Malaysia yang memang dilahirkan, dibesarkan, mendapat didikan awal di Paya Keladi pagi ini pulang ke kampung. Merindui suasana kampung, keluar awal. Sehingga menyebabkan kesesakan lintas yang terlampau pagi ni ya di Jalan Paya Keladi. Apapun kita doakan yang baik.

sehingga kepekalan tentera udara diraja Malaysia sesak. Dan selepas itu sedikit perlahan terus hingga ke Bagan Lebai Tahir. Di Bagan Jermal seberang juga sedikit perlahan pagi ini.

Bukit Minyak eh. Juga sesak di kedua-dua arah. Sehingga terus ke Jalan Pematang Tinggi. Taman Pematang Tinggi Indah juga terus sesak sehingga ke Simpang 4. Simpang 4 di kedua-dua arah juga terus sesak untuk masuk ke Jalan Tasik, dan juga di Jalan Tasik Mutiara 2 juga terus sesak. Dan di sepanjang Jalan Bukit Tambun juga terus sesak. Jalan Penasihan Bukit Minyak juga terus sesak. Jalan Bukit Tambun untuk masuk ke Jalan Penasihan Bukit Minyak juga terus sesak. Plaza Tol Bukit Tambun sedikit perlahan. Dan masih lagi Jalan Bukit Tambun sesak sehingga ke masuk ke Jalan Batu Kawan ya. Juga sesak pagi ni. Di Jalan Sungai Bakap menuju ke kawasan Penasihan Valdo. Dan terus ke Sungai Taman Sungai Bakap pagi ni sesak di kedua-dua arah. Begitu juga di Jawi ya. Daripada Jalan Jawi Jaya 2 menuju ke Plaza Tol Jawi juga sesak. Daripada Taman Nibung Indah, iaitu di Nibung Tebal, menuju ke Plaza Tol Jawi juga sesak pagi ni. Dan berlaku kemalangan di sekitar di Jawi ya, jam 6.10 minit pagi tadi. Itu informasi yang saya dapat. Sedang dialihkan kenderaan. Dan kenderaan masih lagi bergerak perlahan. Kita doakan yang terbaik. Semoga yang terlibat dalam kemalangan dipermudahkan segala urusannya, insyaAllah. Itu kalau di belas berang. Kalau sangat susur turun jambatan Pulau Pinang menggunakan lebur Tunduk Telim Chong Yu untuk ke pengkalan Whale, alhamdulillah lancar. Saat mula masuk ke pengkalan Whale sehingga ke Straight Key pagi ini sedikit perlahan. Manakala daripada Straight Key menggunakan lebur Tunduk Telim Chong Yu untuk menaiki jambatan Pulau Pinang, berlaku kesesakan di situ. Dan di kedua-dua arah di jalan utama, iaitu Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Sekolah, pagi ini juga terus sesak. Jalan utama juga pagi ini untuk masuk ke Jalan Gottlieb pagi ini juga terus sesak. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menerusi untuk terus ke Jalan Bagan Jermal dan juga ke Persianan Geni pagi ini juga sesak. Jalan Moneskin alhamdulillah pagi ini di kedua-dua arah lancar. Jalan Burma sedikit sesak untuk masuk ke Cantonment Road. Dan Jalan Kelawai pagi ini juga terus sesak untuk masuk ke Persianan Geni. Di Jalan Tanjung Tokong, daripada Tanjung Tokong menuju ke Fetus Park pagi ni agak sesak dan mula perlahan sehingga ke Persiaran Geni. Kalau saya nak kongsikan juga di sekitar Batu Feringgi dan juga Tanjung Bunga pada pagi ni, alhamdulillah lancar. Di Jalan Perak pagi ni di kedua-dua arah juga terus sesak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat. Dan daripada Jalan Datuk Keramat juga terus sesak untuk terus ke Jalan Air Hitam, untuk ke Falim dan juga ke Padang Tembak pagi ni. Kesesakan yang luar biasa. Jalan Tentik juga pagi ni juga terus sesak. Begitu juga di Jalan Tentik Highway untuk masuk ke Lorong Batu Lancang juga terus sesak. Daripada Lorong Batu Lancang terus ke Jalan Hamilton juga terus sesak. Pagi ni Jalan Free School sedikit perlahan. Jalan Sungai Pinang juga terus sesak pagi ni. Jalan Tan Sri Teh Yulim di kedua-dua arah menuju ke Jalan Ahmad Noor pagi ni juga turut sesak. Begitu juga dengan Jalan Bukit Dambar pagi ni agak sesak kerana berlaku kemalangan. Dan juga di Jalan Niat Choi di kedua-dua arah daripada Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah juga turut sesak. Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gelugong di kedua-dua arah juga turut sesak. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Uban juga turut sesak di kedua-dua arah. Jalan Sungai 2 terkena tempiasnya juga di kedua-dua arah turut sesak. Saat susur turun Jambatan Pulau Pinang menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu menuju ke Batu Mau dan juga Bayar Lepas pagi ini juga turut sesak. Dengan kesesakan berganda saat masuk ke Sungai Nibung Highway sehingga ke Bulatan Bayang Baru. Dari Jalan Tunduk Tawang di kedua-dua arah untuk terus ke Kelau, ke Sungai Agar juga Bayar Lepas juga pagi ini turut sesak. Jalan Masuri pagi ini juga turut sesak. Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram pagi ini di kedua-dua arah masih lagi sesak seperti kemarin. Kalau hari ini juga saya nak kongsikan di Bayar Lepas, Simpang 4 Bayar Lepas untuk masuk ke Kampung Sorok pagi ini, kesesakan yang berganda melebihi kemarin. Begitu juga daripada Pematang Damar Laut menuju ke Batu Mau juga turut sesak pagi ini. Dari Teluk Kumbang menuju ke Sungai Batu dan terus ke Bayar Lepas pagi ini juga turut sesak. Kalau semalam di Bayar Lepas sedikit perlahan, di Balai Pulau sedikit perlahan,
Tapi saat susur turun Bukit Lama Balik Pulau, menggunakan jalan Balik Pulau untuk masuk ke Jalan Sungai Nipah pagi ni, trafik sesak pagi ni ya. Dan masih lagi di Jalan Balik Pulau, daripada Masjid Daerah Balik Pulau, Masjid Daerah Barat Daya Balik Pulau, menuju ke Pekan Balik Pulau berhampiran dengan Hospital Balik Pulau, trafik sesak dan mula perlahan saat masuk ke Jalan Sungai Pinang. Dan daripada Jalan Sungai Pinang masuk ke Jalan Bukit Penara pagi ni perlahan dan mula sesak waktu masuk ke Jalan Tun Sadun. Jalan Pondok Ubeh masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni juga turut sesak. Ini kata-kata pagi ni ya. Walaupun hari ni hari Rabu, kesesakan yang luar biasa yang boleh saya rangkumkan melebihi kesesakan semalam ya. Jadi kepada pendengar-pendengar kita yang sedang mendengar, yang hari ni ada tugasan, yang perlu

takut hujan, bawa baju hujan. Itu yang terbaiknya. 2107-389 atau bolehkan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Kita nak bukakan topik untuk kita bicarakan. Kita murni-murnikan topik kita untuk kita sama-sama meluahkan pandangan dan pendapat masing-masing, insyaAllah. Masing-masing ada pendapat masing-masing, masing-masing ada cadangan masing-masing. Yang bernas, yang berkualiti, lagi yang bermutu. Apa topiknya? Kejap lagi kot, sebab kita nak berhibur dahulu. Di ruang udara Radio Malaysia, Metro FM, segalanya untukmu. Ini dia Blues Gang, Khatulistiwa.

7.41 dengan beri 7.42 minit pagi pada ketika dalam sana ni. Ui, memang ramai di TikTok live pagi ni. Tapi cerita di TikTok live pagi ni sambil-sambil sembang lah dengan penonton-penonton kita ni. Topik kita pagi ni ni. Mereka ada ingat, Comi topik menikah ke pagi ni? Pagi ni bukan topik menikah. Hampa kira tengok muka Comi kira nak menikah je noh. Memang muka Comi ni ada aura, ada semangat menikah ke lagu mana ni? Kadang-kadang tertanya-tanya lah juga. Kamu kah bawa kebahagiaan ataukah penderitaan? Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda. Polis kontinjen Terengganu mengeluarkan 1,850 saman atas pelbagai kesalahan sepanjang penganjuran RZ Members 8.0. Ketua Polis Terengganu Dato' Mohd Khairi Khairuddin berkata pihaknya turut menyita 222 motosikal mengikut Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JPST Terengganu juga membuat 6 tangkapan terdiri daripada 4 lelaki tempatan, seorang perempuan tempatan dan seorang lelaki warga negara Singapura berusia 22 tahun. Dan kesemua mereka akan dituduh mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 di Mahkamah Majistret Daerah tangkapan masing-masing. Daripada jumlah itu, 5 kes kemalangan maut dengan 5 kematian dicatatkan pada tahun ini berbanding 2 kes pada tahun lalu. Jadi 1,850 saman, 222 motosikal disita sepanjang RZ Members 8.0. Jadi untuk anda pendengar-pendengar disayangi dan juga penonton-penonton yang dikasihi sekalian, setiap orang ni pasti ada hobi. Comi pun ada hobi juga. Ada yang suka memancing, berbasikal, mendaki gunung, berkemah, bermain sukan ekstrim, mengumpul koleksi, berkebun, memasak atau bermain permainan video. Hobi ini sebenarnya memang baiklah. Di mana ia membantu kita menghilangkan tekanan, menyihatkan tubuh badan dan memberi kepuasan kepada diri sendiri. Tetapi, pernah dah kita dengar berita pasal orang yang cedera ketika mendaki, lemah ketika memancing, kemalangan ketika berkonvoi atau terlalu taksub dengan hobi sehingga mengabaikan keluarga dan kewangan? Dan persoalannya hari ini untuk anda, pendengar dan juga penonton, ketahuilah, bila hobi yang sepatutnya menyeronokkan boleh bertukar menjadi musibah.

0: Anda punya hobi, saya punya hobi. Ada yang hobi konvoi. Konon-konon tak apa, kita pergi konvoi ramai-ramai, kita bawa pelan-pelan. Saya bukan cerita pasal orang lain, saya cerita atas dasar pengalaman saya sendiri. Saya juga dulu konvoi. Saya pun minat konvoi dulu, dulu Al-Kisah dulu. Mereka kata tak apa, saat lagi kita naik, kita konvoi ramai-ramai, kita bawa pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ikut sisi motor mereka lah. Motor kita tak boleh nak hambat lah. Kena ingat tu. Berlakulah perkara tidak diingini kerana masing-masing ingin menunjukkan kelebihan masing-masing dan kepakaran serta kelajuan jentera-jentera. Contoh, saya bagi contoh. Waktu tu saya pun duk konvoi juga. Waktu saya duduk di Afrika dulu. Saya duduk Afrika dulu, kerak konvoi. Tapi kena tahu lah, sebenarnya hobi tu sihat, tetapi perlu ada batas dia sendiri. Hobi ni membantu mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesihatan mental. Tambah pula bila kita stres kerja dan juga sebagainya, kita meluangkan masa dengan hobi ni. Namun apabila terlalu obses sehingga mengabaikan kerja, keluarga atau tanggungjawab, ia boleh menjadi masalah. Ada yang sampai tak mau pikir lah kerja tu, pergi hobi dulu. Segala yang berlebihan boleh membawa ke kesan negatif ya. Ada yang hobi mancing, sampai yang yang tular di media sosial, seorang pemancing terjatuh sehingga kehilangan nyawa. Jadi cerita pasal hobi ni, keselamatan ni perlu dititik beratkan dalam hobi kita, apa hobi yang kita lakukan. Ramai yang telah menyediakan kerana sudah biasa melakukan aktiviti tersebut. Contohlah, tidak memakai topi keledar ketika berbasikal. Sebab itu penting tau. Mendaki tanpa juru pandu atau persediaan mencukupi. Berkonvoi motosikal dan kereta secara berbahaya. Memancing ketika cuaca buruk. Kalau sebut mendaki, dulu sebelum konvoi, dululah waktu sekolah dulu pun saya minat mendaki. Tapi waktu saya mendaki, saya dinasihatkan. Saya dinasihatkan dan apa yang saya buat persiapan, saya akan bawa kompas. Lepas tu saya info, bagi tahu dekat siapa-siapa sahabat-sahabat terdekat, untuk bagi tahu bahawasanya, ya, saya nak pergi mendaki, hiking. Saya bawa apa? Saya bawa kompas. Saya bawa lampu picit, torchlight, kecil cukup. Lepas tu saya bawa apa? Saya bawa gurih api. Saya bawa minuman yang mencukupi. Dan juga saya bawa, orang kata apa, survival knife lah. Itu saya dulu. Kita tak habis habak, walaupun kita champion pun boleh sesat. Jangan buat pasal. Saya walaupun tempat tu saya biasa kena selok-belok pun pernah sesat. Bukan tak pernah. Tapi tak adalah sesat berhari-hari. Cuma sesat berjam-jam. Sesat tu pun dia jadi macam mana tau. Dia pusing-pusing kot situ juga. Pusing-pusing kot situ juga. 5 kali pusing, 5 kali duduk tang situ. Boleh faham kot tu. Yang mana yang pernah mendaki dan juga pernah mengalami yang demikian. Jadi bagaimana dengan anda? Hobi anda? Bila hobi bertukar musibah. Sebab abang sebut pasal mendaki ni, saya nak kongsikan sedikit. Di mana legenda pendaki Nirmal Purja disahkan maut dalam runtuhan salji Broad Peak. Nama Nirmala Purja bukan asing dalam dunia pendakian ekstrim. Pendaki kelahiran Nepal yang pernah mencipta sejarah menawan ke semua 14 gunung melebihi 8,000 meter dalam tempoh hanya 189 hari itu disahkan maut selepas terlibat dalam kejadian runtuhan salji di Broad Peak, Pakistan. Menurut laporan BBC, mayat Purja yang berusia 43 tahun ditemukan pada ketinggian kira-kira 5,700 meter di Broad Peak. Manakala 3 lagi mayat turut dikesan di lokasi berkenaan, namun identiti mereka masih belum disahkan. Purja atau lebih dikenali sebagai NIMS dilahirkan di Nepal sebelum menyertai tentera British dan berkhidmat selama 16 tahun termasuk sedekat bersama pasukan elit khas. Dan beliau belum mendapat perhatian dunia pada tahun 2019 apabila berjaya menawan ke semua 14 gunung berketinggian lebih 8,000 meter dalam masa hanya 189 hari. Sekaligus memecahkan rekod dunia terdahulu dengan perbezaan lebih 7 tahun. 2107389, kita terima satu memanggil. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, yeah, Tommy.
0: Ya, yeah, saya. Boleh saya tahu siapa di talian?
1: Ini Rostam daripada Bayan Baru.
0: Rostam?
1: Ya saya.
0: Rostam, apa khabar Rostam?
1: Alhamdulillah sihat. Yang penting rindu nak kau Combi, susah nak dapat.
0: Pasal apa susah Rostam?
1: Itulah pasal dia.
0: Cuba cerita pasal apa yang sebab, susah ni.
1: Sebab Combi ni ramai peminat sangat.
0: Hai, jangan kata macam tu. Awak time Combi dengan Mamam tak telefon. Ha. Time Combi seorang telefon, time Combi dengan Mamam tak mahu telefon.
1: Telefon tapi tak boleh nak pi.
0: Tak boleh nak pi. Okey, tak apa Rostam. Ni ada tak mana ni Rostam?
1: Duk ada kat rumah.
0: Dekat rumah?
1: Ya.
0: Tapi mana hari ni? Tak kerja hari ni?
1: Kerja tapi masuk ke 10.
0: Masuk pukul 10 lah. Alhamdulillah. Dah sarapan belum?
1: Belum lagi.
0: Belum lagi. Bila nak sarapan?
1: Sagi kot baru keluar. Tunggu Combi belanja
0: lah. Alamak. Saya tiap-tiap hari belanja. Takkan tak dapat?
1: Mesti dapat.
0: Saya belanja.
1: Kalau belanja dapat. Kau susah dapat.
0: Saya belanja doa aku tiap-tiap hari. Semoga dia mudahkan segala urusan.
1: Betul.
0: Tu dia.
1: Saya kata belanja dapat.
0: Alhamdulillah. Okey Rostam.
1: Ya saya.
0: Bila hobi bertukar musibah, apa hobi Rostam ni tu ni?
1: Saya ni hobi saya. Ya. Saya masih suka cara lama tau.
0: Apa dia tu?
1: Kita ni suka mengumpul lagu.
0: Uish, dahsyat no. Ada juga hobi suka mengumpat no.
1: Mengumpul.
0: Jangan marah, test sikit kalau, je pun.
1: Kalau mengumpat tu hobi kita semua, Combi.
0: Combi tak suka mengumpat. Tapi kadang-kadang mengumpat tu baik cari Combi.
1: Betul. Sungguh. Tapi tak apa, dapat pahala kalau mengumpat tu cari.
0: Okey, mengumpul .
1: Mengumpul.
0: Mengumpul apa tu?
1: Mengumpul lagu.
0: Mengumpul lagu?
1: Ya.
0: Okey. Macam bila mana cara?
1: Kita punya jenis suka mengumpul lagu ni. Saya jenis saya suka simpan lagi tau. Contohlah ni orang simpan dalam pen drive.
0: Betul.
1: Orang simpan dalam hard disk apa.
0: Betul.
1: Semua tu kan.
0: Betul.
1: Sebab kebanyakan orang lah ni, dia pun tak kisah lah. Dia pun dengar je dekat media sosial, dekat Spotify lah, YouTube lah apa semua. Kita ni suka menyimpan. Disebabkan kita ni suka menyimpan ni, kadang-kadang asyik ada yang menarik je kita nak simpan. Sampai kadang-kadang terabai kita punya tanggungjawab pada diri kita dan keluarga kita.
0: Okey.
1: Ini diri saya sendirilah. Okay. Tak mau kata ke orang lah Combi.
0: Baik, betul.
1: Kan. Jadi terabai pada diri kita dan keluarga kita. Kadang-kadang saat lagi semayang entah ke mana.
0: Betul.
1: Nak tidur pun kadang-kadang sepatutnya dah esok nak kerja ni. Apa ni aku tak leno gini.
0: Awal lagi ya.
1: Cari lagu dulu.
0: Betul.
1: Tu cerita dia.
0: Tapi lagu hobi Rostam ni kira memang tidak boleh bertukar musibah macam orang kata berlaku kemalangan apa, tidak lah.
1: Berlaku kemalangan tu tidak. Tapi kita jadi leka dengan diri kita sendiri. Sampai orang kata terabai tugas kita.
0: Okey. Kalau cerita Rostam, cerita pasal orang kata suka simpan lagu ni kan. Lagu kalau ikut-ikut saja dalam pengetahuan Rostam ni, dah berapa banyak lagu Rostam simpan?
1: Saya tak kira macam dia.
0: Rasa-rasa.
1: Kalau kata lagu ni lebih dari 100 kot.
0: 100 kan 100 ribu?
1: 100 ya, tak ada lah 100 ribu.
0: Lebih daripada 100
1: ribu jenuh Combi.
0: Manalah nak tahu kan. Okey, di antara artis yang paling minat?
1: Antara artis yang paling minat saya minat semua. Ingat ni nak habak siapa?
0: Yang paling minat, yang paling sangat-sangat.
1: Paling minat.
0: Ataupun orang panggil crush lah, crush.
1: Minat lagu-lagu nasyid.
0: Lagu nasyid. Okey, di antara lagu nasyid yang minat?
1: Lagu nasyid yang saya minat antara dia kumpulan Devotees, Intim.
0: Macam UNIC, mana?
1: UNIC, kumpulan-kumpulan lama lah Combi.
0: Macam mana lagu dia? Cuba bos sikit.
1: Nyanyi tak pandai Combi. Saya tak pandai nyanyi macam Combi.
0: Buat saya lagi tak pandai menyanyi. Tak, lirik dia, lirik
1: saya
0: dia kalau ingat.
1: Saya kalau saya nyanyi out Combi.
0: Tak apa. Lirik dia, lirik kalau ingat. Bagi lirik lah.
1: Lirik lah. Duhai sahabat. Tu dia.
0: Pendek sangat. Sampai tak dapat nak tengkap ni.
1: Tak reti.
0: Sikit lagi. Dah sikit sungguh.
1: Allah tak reti Combi.
0: Saya tengah tulis.
1: Duhai sahabat, dengarlah bicara hatiku ini.
0: Okey. Itu paling minat lah. Kalau lagu-lagu yang rock ni?
1: Rock lah. Rock ni saya lebih minat jenis lagu-lagu macam Khalifa. Macam tu.
0: Itu daripada Rostam sendiri .
1: Ya.
0: Okey, Rostam, mana nasihat dah Rostam untuk mereka yang orang cakap yang memang semua orang ada hobi kan? Tapi sampai kira orang kata apa yang boleh bertukar musibah ni, yang boleh lupa menjuruh Ustaz, benda nasihat, cuba bagi nasihat kat dia bos sikit ni.
1: Dia nasihat dia macam mana Combi cakap awal tadi. Hobi kita ni biar kita gunakan untuk isi masa lapang je. Untuk seronok-seronok.
0: Betul.
1: Untuk hilangkan stres.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita terlalu terlalu fokus sampai kita lupa pada diri tugas kita sendiri.
0: Betul, betul.
1: Oh,
0: betul,
1: sampai esok tengok-tengok macam combi tak apa, malam-malam combi tugas. Macam kita malam-malam kita tak tugas, tengok-tengok esok ngantuk kat tempat kerja. Jangan sampai jadi lagu tu.
0: Betul, betul, betul. Itu daripada Rostam sendiri. Baik, terima kasih Rostam.
1: Alright, assalamualaikum.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia Rostam. Hobi dia suka simpan lagu. Untuk pertama kalilah saya dengar daripada pendengar-pendengar kita, ada yang suka mengimpun stamp. Betul tak? Betul. Yang ni lagu. Ada yang jenis okay, dia suka mengimpun kaset ataupun piring hitam LP tu. Yang dia buat rumah macam studio. Tapi dia tak minat main muzik, dia suka menyimpan. Dia tak dengar pun muzik lagu tu, dia dengar lagu-lagu lain, tapi dia suka simpan barang-barang macam tu. Jadi bila hobi bertukar musibah,

boleh membebankan keuangan. Percaya atau tidak? Yang namanya bila hobi membebankan kewangan ni, ada orang sanggup berbelanja ribuan ringgit demi hobi. Macam Jomi kata lah kan, minat simpan, minat beli piring hitam, kaset dan juga sebagainya. Contohnya, ada yang akan mengubah suai motosikal ataupun kereta secara keterlaluan. Dah jadi dah dalam kehidupan Jomi ni. Membeli peralatan mancing atau kamera yang terlalu mahal pun dah jadi dah dalam kehidupan Jomi. Jomi kongsi hari ni apa yang berlaku dekat diri saya lah. Mengumpul koleksi sehingga berhutang. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada lagi. Tapi anda macam mana? Sepatutnya hobi ni kan, sepatutnya memberikan kita kegembiraan, bukannya tekanan kewangan tau. Kita kena ingat benda tu. Kalau kita nak tengok kepada pengaruh media sosial pula, hari ni ramai ingin menghasilkan kandungan yang menarik oleh kerana hobi ni. Dan ada yang sanggup memanjat tempat tinggi demi untuk mengambil gambar dan juga meletakkan di media sosial ni, membuat aksi berbahaya untuk tontonan dan juga mengambil risiko hanya kerana mahu mendapat banyak tontonan ataupun like ataupun dikongsikan ataupun mungkin mendapat pujian. Kadang-kadang satu saat untuk kandungan media sosial boleh membawa penyesalan seumur hidup. Ini yang berlaku nowadays. Sekarang ni, bila hobi bertukar musibah. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami jalan 010-5080-957. Kita berhibur dahulu. Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.